0: lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah wes, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakit ya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan kalau Anda ini ada di kawasan Jombang, bisa dapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: ke Gatekeeper Dandy.
1: Pagi hari ini kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Handoko yang pagi-pagi sudah ada di Simpang Lima Gumul Kendiri. Mbak Iis kok minggu-minggu kerja aja.
0: Waduh, gimana nanti yang nemenin jenengan, Pak?
1: Ya, iya, Bapak Handoko gimana ini? Cuacanya cerah, Iis. Simpang Lima Gumul Kendiri ramai. Banyak yang melintas, banyak yang olahraga, banyak juga yang mampir. Mungkin hanya sekedar mau duduk santai, jalan-jalan, atau muteri monumen aja ya. Ya, di sana ramai untuk aktivitas pagi hari ini. Ada waspada, hati-hati karena ramai aktivitas di sekitar lokasi, banyak yang nyebrang jalan juga ya. Untuk pesepeda juga waspada, kalau mau nyebrang tengok kiri kanan terlebih dahulu, pastikan aman baru silakan menyebrang jalan. Kemudian informasi lainnya, Ibu Hayati, Jong Biru Kediri, Mbak Iis, cuacanya sudah mulai terik pagi hari ini. Arus lalu lintasnya lancar, belum terlalu padat. Ada info lainnya juga, Jalan Ayani Kota Kediri ini disampaikan oleh Mbak Eni, di sana juga cerah, arus lalu lintas dikabarkan lancar sampai dengan pagi hari ini, Iis.
0: Ya, baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sudah Cakra, data kecelakaan di Indonesia cukup banyak dipicu dengan adanya faktor jalan yang rusak, terutama malam hari saat minim penerangan. Banyak pengendara yang menghindari lubang, lalu oleng, dan bertabrakan dengan kendaraan lain. Jadi kalau menemukan jalan rusak, kurangi kecepatan, jangan main HP ya saat berkendara, dan tetap fokus di jalan. Daerah yang jalannya bagus itu biasanya distribusi airnya lancar, lalu wisatanya berkembang, UMKM-nya hidup, dan investasi mudah masuk. Makanya pembangunan jalan itu bukan cuma proyek aspal ya, tapi bagian dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, di pagi ini kalau jalan rusak di daerah Anda, ini bagaimana? Kalau jalan rusak itu, kalau bisa bicara ya, kira-kira itu dia mau bilang apa ya, kapan ya saya diperbaiki, mungkin gitu ya. Seperti daerah Pace, Loceret, jalur-jalur lain yang saat ini masih dikabarkan rusak begitu, kirimkan video maupun fotonya, kami akan coba sampaikan ke rekan-rekan PUPR Kabupaten Nganjuk.

0: Lagu Melayu Seribu Kemanisan, Dato' Siti Nurhaliza yang menyanyikan. Bagaimana Anda mendengarkannya di rumah ya, atau di perjalanan? Bagi Anda mungkin yang hari ini tidak libur, tetap semangat Sudut Cakra, semoga selalu diberi kesehatan ya. Jangan lupa untuk berbagi informasi di 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Danti,
1: kira-kira sudah sampai finish atau belum ya Is ya?
0: Iya,
1: yang jalan santai pagi hari ini. Ternyata agendanya tidak hanya jalan santai tapi juga buruh berbagi. Temanya itu kalau di tahun 2026 ini satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama. Ya, ini kira-kira apakah sudah mulai pembagian undian? Atau mungkin juga masih setengah perjalanan rutenya menuju finish ya. Memang tadi informasi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pembagian kuponnya rahasia lokasinya ya. Biar orang-orang itu memang mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Tidak hanya tujuannya dapat kupon, tapi tujuannya sehat, olahraga bareng ya, dalam rangkaian agenda untuk memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2026. Geser dulu informasi lainnya kita terima. Ini dari Mas Hendra, pagi-pagi sudah sampai di alun-alun kota Kediri. Cuacanya cerah, arus lalu lintasnya ramai sekali pagi ini. Info lainnya masuk ditambahkan oleh Ibu siapa, belum ada namanya, hanya foto profilnya saja, ibu-ibu cantik gitu. Kirim sebuah foto menu makan pagi, sarapan Mbak Iis bareng keluarga. Beliau ini ada di wilayah Gringging Kediri ya. Hanya di rumah saja akhir pekannya, quality time. Ini menunya pagi hari ini penyetan saja. Lalapannya lengkap, lauknya juga lengkap, ayam, tahu, tempe, telur. Kemudian nasinya hangat, ada kerupuknya, lalapannya ada mentimun, ada selada, ada terong yang warna hijau itu loh Is, terong gelatik yang bundar-bundar. Is doyan nggak kalau lalapan yang itu?
2: Kalau yang gelatik doyan saya.
1: Doyan ya?
2: Saya tuh suka lalapan semuanya.
1: Semua lalapan suka ya? Kalau saya harus diolah dulu kalau terong gelatik itu. Biasanya di sambal bajak itu, wah mantep ya dikasih teri. Terima kasih Ibu, selamat menikmati sarapan pagi, waktu berkumpul bersama keluarga. Kemudian masih dari wilayah Gringging Kediri, ini diinformasikan ikut nimbrung Mbak, dari Bapak Jono. Ini beliau ada di sekitaran pasar Gringging Kediri. Di sana arus lalu lintasnya ramai ya. Pagi hari aktivitas masyarakat juga ramai karena sudah lumayan terik sinar mataharinya pagi hari ini. Ini diinformasikan bahwa pakaian yang agak panjang untuk melindungi kulit, ini sesuai arahan dari rekan-rekan BMKG juga. Kemudian satu lagi informasi lainnya dari wilayah Pare Kediri ditambahkan oleh Mas Hengki. Cuacanya cerah, arus lalu lintas lancar, goes pagi beliau ini ya. Olahraga akhir pekan, selamat berakhir pekan. Titip salam untuk sedulur Cakrais.
0: Baik, lanjut ke Lilin.
3: Ya, ini tadi baru saja masuk informasi dikabarkan sama Mbak Aida, beliau perjalanan juga Iis pagi hari ini. Mau jalan-jalan ke pantai yang ada di wilayah Blitar katanya. Tapi masih belum tahu tujuannya Blitar mananya, pokoknya nanti lihat Google Maps aja Mbak gitu. Karena ini tadi hari Minggu ya Iis, waduh cuacanya juga cerah sekali, jadi harap hati-hati saja ya Mbak, bisa dikabarkan nanti. Kemudian ada Mas Atim, kok di jalur langit ini, jalur mana Mas?
2: Oh mungkin lewat streaming ini dengerinnya.
3: Ini Mas Atim mendengarkan lewat streaming Iis. Di Surabaya masih terasa sumuk pagi hari ini. Oke siap, terima kasih Mas Atim, belum pulang ya. Ini jalan-jalan ke mana aja Mas, belum ditambahkan ya. Kemudian untuk yang lainnya, ini tadi juga baru saja disampaikan sama Mas Ilham, beliau perjalanan saja mau menuju arah Madiun Iis. Situasi lalu lintas untuk saat ini masih aman dan lancar saja sampai di sekitaran Saradan, tidak ada hambatan maupun kewaspadaan. Cuaca kabarnya juga cerah. Sementara itu informasi masuk lain juga dikabarkan sama Mbak Alicia. Beliau ini mau perjalanan juga Iis ke arah Surabaya. Jalur tol ya, masih melintas di sekitaran ruas tol Jombang. Aman dan lancar, kendaraan pribadi roda 4 juga mendominasi pagi hari ini. Dan cuaca kabarnya juga cerah, Iis.
2: Baik, terima kasih Lilin dan Danti, Danila.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Iis Atin ya. Dapat Anda tambahkan Suruh Cakra untuk perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini, termasuk juga untuk pantauan cuaca serta aktivitas jual beli di sekitaran Anda. Ke gatekeeper Lilin.
1: Kita tadi dapatkan kiriman disampaikan sama Bapak Samsudin ya. Beliau tadi kan hadir di acara Jalan Santai yang ada di alun-alun Nganjuk. Ini luar biasa sekali antusias masyarakat Kabupaten Nganjuk ya. Ini yang ikut Jalan Santai tersebut sangat banyak sekali, Iis. Kalau dari video yang kami terima ya, Iis, kayaknya ada ya kalau ribuan peserta yang ikut dalam acara tersebut. Ini banyak ibu-ibu juga menggunakan dress code Iis. Kayak kaosnya itu yang pink-pink gitu loh.
0: Iya. Apa ini, senam atau apa ini?
1: Ini masih jalan sehat. Kalau dari video yang dikirimkan sama Pak Samsudin ini nanti, kayaknya kalau senam agak siangan nanti ya Pak, atau gimana nanti untuk kegiatannya sendiri. Kemudian informasi lain yang tadi baru saja masuk, dikabarkan juga sama Mbak Azizah, kebetulan beliau juga ikut Jalan Santai Iis. Jadi tadi sangat luar biasa sekali bawa botol minum sendiri ya tadi ketika ikut Jalan Santai. Kemudian ada update lagi dari Pak Samsudin, ini ternyata sudah senam. Iya, ini ada pemandunya yang di itu Iis, yang ada di panggung itu ya. Kayaknya ada 3 yang memandu.
0: Energik sekali.
1: Energik sekali. Pesertanya ibu-ibu ini. OOTD-nya itu loh Iis. Ini sangat luar biasa, kece-kece soalnya. Waduh, siap-siap semangat untuk sedulur cakra yang di pagi hari ini juga ikut kegiatan Jalan Santai maupun juga senam pagi ya di alun-alun Nganjuk. Bagi Anda yang belum merapat, bisa merapat saja, kayaknya di sana juga jajanannya banyak. Yang notice pertama kali jajanannya banyak gitu ya. Oke, ini tadi Kang Zin juga ikut atau enggak ya di Jalan Sehat, biasanya kan ikut CFD. Nah sekarang Kang Zin juga sudah bergabung via telepon, Iis.
0: Ya baik, selamat pagi Kang Zin.
2: Pagi, assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, lagi di mana sekarang?
2: Aku lagi di mana ya, itu Guyangan ke selatan tuh kemana ya, ke arah Brebek lah pokoknya.
0: Oh, arah Tiripan itu ya.
2: Ya, Tiripan.
0: Oke, Kang Zen ini nggak malah ikut yang di alun-alun ya?
2: Sebenarnya tadi udah pakai baju olahraga ini kakak, udah punya kostum. Terus kok rutenya ke situ lah, dah keluar. Aku tak tahu naruh gerobaknya di mana. Bukan naruh gerobaknya di mana.
0: Akhirnya nggak jadi ya.
2: Akhirnya jalan-jalan sama istri tadi terus sampai Bagor sana, Bagor Kulon sana. Lewat-lewat sawah, lihat kebun apa, lihat sawah Brambang itu kok seger banget gitu loh.
0: Ya. Siap. Sambil cari sarapan, Kang?
2: Belum sarapan ya. Ini enggak tahu sarapan apa. Masa kok kemarin udah soto, udah pecel, masa itu lagi ya? Apa ya gitu?
0: Apa ya pagi-pagi itu?
2: Ada yang rekomendasi wilayah Brebek itu, pasar sekitar Brebek itu yang cocok apa ya buat pagi ini?
0: Siap-siap
2: ya.
0: Nanti tak tanyakan ya. Oke, jadi untuk di sekitaran jalur Guyangan gimana Kang pagi-pagi kayak gini?
2: Pagi-pagi tadi ada sih kendaraan besar-besar seperti biasa. Yang saya sayangkan tuh kenapa setiap perlintasan kereta api jalannya wes gojlak gitu loh.
0: Rusak
2: saya
0: gitu.
2: Saya sayangkan itu selalu loh. Kayak tadi di Guyangan itu jalan utamanya agak tinggi terus kena rel kereta turun ke bawah, terus lagi naik tinggi lagi, terus ke bawah lagi, kan dua double width itu. Itu yang bikin kadang-kadang, ya Allah kenapa sih kok setiap perlintasan kok seperti ini. Kalau untuk ke barat itu hampir semuanya sampai Caruban ya seperti itu. Jadi kan makin inilah memperlambat arus lalu lintas juga toh, juga keselamatan orang itu, keselamatan orang yang utama. Kalau lalu lintas itu kan agak bisa diatur. Kalau keselamatan orang kan harus nomor satu gitu loh. Kenapa itu nggak diutamakan gitu? Dari dulu kenapa seperti itu?
0: Ya, betul betul, siap siap. Oke. Apalagi yang di jalur-jalur lain, Kang, seperti Bogor itu juga lumayan ini.
2: Nah, iya, Bogor sampai Caruban itu seperti itu semuanya, gitu lintasannya, gitu loh. Terus yang Mastrip itu juga gojlok dalam, yang nggak diperbaiki sampai sekarang. Bahkan beberapa yang lalu ada korbannya, anak UPMS, mahasiswa UPMS, mau kuliah dia kena di situ, gitu loh. Nah, ya itu kan yuk kasihan kalau udah makan korban gitu, kan kasihan gitu loh.
0: Iya, betul betul. Siap-siap, baik. Terima kasih, Kang, untuk imbauan dan juga info menariknya ini.
2: Yuk, makasih kembali. Salam buat Mas Atin kemarin sama ngeruk di timur sana.
0: Loh, iya, tak ketemu dah?
2: Enggak ketemu.
0: Oh, saya kira ketemu.
2: Tujuannya sama, cuma enggak ketemu sama orangnya.
0: Oh, kemarin jenengan ke Surabaya juga.
2: Yoi kakak.
0: Walah, ya siap.
2: Mas Atin ada di situ ya, aku dari Radio Cakra.
0: Nah, oke, baik. Berarti hari ini seputaran Nganjuk saja ya.
2: Yoi, cari makan di Berbekakak.
0: Oke, makasih. Oke, baik. Hati-hati, salam untuk sang istri. Sehat selalu juga.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur, Anda punya rekomendasi untuk sarapan pagi ini enggak di kawasan Brebek Nganjuk ya, tepatnya di sekitaran Tiripan. Ini kalau punya rekomendasi untuk sarapan, barangkali tempatnya juga boleh di-share ya. Ada Kang Zen yang sekarang sedang melintas di sana dan butuh ini tambahan dari Suri Cakra, kira-kira sarapan apa selain soto dan pecel ya, selain dua itu. Nanti boleh disampaikan lewat 0852 9001 061.

Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Ya, ini saya akan putarkan lagu-lagu requestan. Tadi ada Pak Suarji ya, dari jam berapa tadi, jam 7 kurang, Power Metal Pengakuan. Lalu nanti juga ada lagu dari Mas Atim, Dirgat ya, seperti biasa. Kita putarkan satu persatu.

0: Oke, baik, terima kasih Anda yang masih di 106,1 Kita update info ke Danti.
1: Kita saat ini juga sedang komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian yang ada di Salantas Polres Jombang terkait dengan kabar hari ini ada agenda Bapak Wakil Presiden kunjungan ke Jombang. Kemarin sudah diingatkan juga oleh Mas Atim ya, bahwa hari ini di hari Minggu, tepatnya tanggal 10 Mei 2026, kabarnya Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Jombang. Dan dalam kunjungan kerja itu ada beberapa agenda, yaitu menghadiri haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah, peringatan tokoh pahlawan nasional sekaligus pendiri NU juga. Kemudian lokasinya itu ada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU yang berpusat di halaman kantor Yayasan Tambak Beras Kabupaten Jombang. Untuk detail pengamanan persiapan, kabarnya dari personel TNI Polri disiagakan oleh Danrem untuk mengamankan wilayah kunjungan. Untuk pertemuan awal, undangan resmi itu disampaikan langsung oleh keluarga besar dari Mbah Wahab di Istana Wakil Presiden Jakarta pada hari Rabu 6 Mei 2026 lalu, Is. Kalau untuk pengamanan detailnya kira-kira bagaimana, kita sedang coba hubungi rekan-rekan dari Salantas Polres Jombang dengan Ibtu Muhammad Ubaidillah SE. Beliau selaku Kaurmintu Satlantas Polres Jombang untuk menjelaskan detailnya bagaimana nanti pengamanan pengalihan arus lalu lintasnya ada di mana saja. Ini sedang kami telepon, mohon waktu untuk disambungkan. Kita juga sambil menyampaikan info terlebih dahulu dari Bapak Jajet. Ini sarapan pagi Mbak Iis. Iya, pagi hari ini sarapannya banyak. Kalau di Berbek itu ada rawon depannya puskesmas, ada nasi jagung, tiwul goreng, itu ada di dalamnya pasar. Iya, ini memang banyak pilihannya, apalagi kalau nasi jagung yang pakai urap sama ikan asin, itu juga mantap. Untuk detailnya kita skip dulu, masih ada satu telepon dari narasumber, silakan Is.
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan Lila. Saya sudah bersama dengan Kaurmintu Satlantas Polres Jombang, Ibtu Muhammad Ubaidillah SE. Selamat pagi, Bapak Ubaidillah.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak, waktunya sudah diluangkan untuk on air di Radio Cakra Krisna. Pak Ubaidillah, kabarnya ada kedatangan RI2 atau Wakil Presiden ke Jombang hari ini, betul nggih?
2: Ya, betul Mbak, selamat pagi bagi seluruh kru Cakra Krisna, para pendengar. Lalu kami sampaikan bahwa hari ini ada kunjungan dari Wakil Presiden atau RI2 ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras dalam acara hall Mbah Wahab, Mbah Kiai Haji Wahab Rasulullah. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Untuk acara di Pondok Tambak Beras, lalu untuk pengamanannya seperti apa, Bapak?
2: Baik. Untuk pengamanan, disiapkan titik mulai kami sampaikan bahwa untuk perjalanan via udara pakai helikopter, nanti landing di Stadion Merdeka. Itu pos posisi di tengah kota Jombang. Perjalanan estimasi mungkin sampai lokasi 5-10 menit. Nah, tiap titik-titik itu sesuai dari Pas Pampres, tidak ada penutupan jalur, lampu merah tetap berhenti, tidak ada yang khusus Mbak seperti protap sebelumnya. Jadi untuk pengendara atau perjalanan, untuk masyarakat tetap berjalan, demikian Mbak.
0: Baik, ada berapa personel Bapak yang sudah disiagakan?
2: Baik Mbak, ini tergabungan dari TNI Polri dan instansi selain juga sekitar 400 personel Mbak.
0: Sekitar 400 personil, baik ya, untuk ya kedatangan RI2 nanti via udara di Stadion Merdeka. Dan lalu untuk kegiatan selanjutnya apa saja Bapak?
2: Baik, untuk sementara ini info sudah take off dari Juanda 10 menit yang lalu. Perkiraan nanti perjalanan sekitar 15 menit sudah nyampe Jombang. Mm-hmm. Setelah itu langsung bergerak ke Pondok Pesantren, titik awal ke ziarah ke makam Mbah Wahab sekitar 5 menit, lanjut ke dalam Kasepuhan, terus puncak acara kol. Nanti acara selesai sekitar 10.00, Mbak.
0: Okay.
2: Langsung rombongan balik ke stadion, take off ke Juanda.
0: Baik-baik. Berarti ya, jam 10 pagi acara sudah selesai, lalu langsung kembali ke Juanda ya, Pak ya?
2: Betul, Mbak.
0: Oke, baik. Lalu apakah ada imbauan juga untuk warga masyarakat Jombang mungkin yang akan ikut di hall tersebut dan ingin bertemu dengan RI 2? Monggo, Pak.
2: Betul, Mbak. Untuk pondok sudah mengundang dari Nadin, siapapun yang mukul, tapi tempat terbatas, mungkin hanya muat sekitar ibu dari panitia sekitar 2.000 saja. Untuk lainnya mungkin bisa di luar sekitar pondok untuk menyambut saja, Mbak. Kalau lokasi terbatas, hanya undangan dari santri dan beberapa dari warga muslimat sama pengurus-pengurus NU yang di wilayah Jombang. Karena terbatasan tempat.
0: Ya, baik. Pengamanan dan juga pengaturan semua sudah siap ya, Pak ya?
2: Ya, Mbak, sudah, Mbak.
0: Oke, ya. Baik. Kira-kira nyampe di Stadion Merdeka jam berapa, Pak?
2: Saya rondon 08.00, Mbak.
0: Oh, jam 08.
2: Untuk heli-nya.
0: Ya, baik. Selamat bertugas kembali. Terima kasih untuk kabarnya, Pak.
2: Terima kasih kembali, Mbak.
0: Oke, sukses selalu dan sehat selalu. Itu Muhammad Ubaidillah SE. Beliau ini Kormintu Satlantas Polres Jombang terkait dengan kedatangan Wakil Presiden ke Jombang hari ini dalam rangka Haul Mbah Wahab, dan ini diadakan di Pondok Tambak Beras Jombang.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Jam 7:55 Seru Cakra pagi hari ini masih bersama dengan saya Isatin yang akan mengawal perjalanan Anda. Lalu seperti apa pengamanan jalan santai di alun-alun Nganjuk pagi ini? Saya sudah tersambung dengan Kanit Patroli Satlantas Polres Nganjuk, beliau Ibda Gunawan Esa. Pak Gunawan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, baik Pak Gunawan, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat. Ya. Di alun-alun Nganjuk, jalan santai hari ini bagaimana, Pak?
1: Untuk jalan santai, semuanya berjalan kondusif. Untuk peserta sangat lumayan antusiasnya.
0: Okay.
1: Terus, untuk arus lalin, Mbak, arus lalin tetap kita pengalian cuma di seputaran alun-alun aja, gitu kan. Di sini itu yang lain kita lagi prioritas, dan itu keempat aja yang mau dilalui rombongan kita alihkan.
0: Oke, baik. Pak Gunawan, untuk acara sekarang pantauan jenengan bagaimana? Sudah finish semua atau belum ini?
1: Sudah. Sudah finish, alhamdulillah ya? Sudah masuk finish semua.
0: Acara digelar sampai jam berapa nanti?
1: Untuk estimasi mungkin sebelum zuhur.
0: Sebelum zuhur, baik.
1: Ya, sudah selesai.
0: Kalau sudah finish semuanya, apakah jalur-jalur seperti Jalan Basuki Rahmat dan Diponegoro itu sudah bisa dilalui, Pak?
1: Untuk yang mengarah ke alun-alun aja, Pak, kita tutup. Seperti di kantor pos itu, BRI lama itu, Simpang 4, sama di utamanya di Ayani, di Jaya Stamba itu. Kita alihkan.
0: Oke, baik. Berarti hanya simpul-simpul jalan yang arah ke alun-alun saja ya? Oke, baik. Bagaimana untuk pantauan lalu lintas di jalur-jalur lain, Pak? Seputaran dalam kota?
1: Alhamdulillah, Mbak. Lancar.
0: Oke, baik.
1: Tidak ada kendala.
0: Oke, siap. Pak Gunawan, yang terakhir ada imbauan bagi pengguna jalan, termasuk yang di kawasan dalam kota, monggo?
1: Oke. Untuk khususnya para pengguna jalan di wilayah kota atau yang melintas di kota, silakan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga keselamatan, ingat keluarga menunggu di rumah.
0: Ya, siap. Selamat bertugas kembali, Pak. Sukses selalu.
1: Siap. Amin. Matur suwun, Mbak.
0: Baik, Kanit Patroli Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Gunawan SH.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, Sri Cakra. Informasi dari Pak Gunawan ini tadi, tidak ada pengalihan, hanya saja jalur-jalur yang mengarah ke alun-alun ditutup, jadi bisa cari alternatif lainnya begitu. Saya geser dulu ke ruang gatekeeper ya, masuk jam 8 pagi.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, jam 8 pagi bersama saya Lilin Bayu akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda dengan berbagai informasi menarik dan juga lagu yang seru agar perjalanan Anda terasa menyenangkan dan tidak membosankan pagi hari ini. Silahkan Anda bisa request lagu khusus di hari Minggu ini spesial untuk Anda. Kirimkan judul lagu dan nama penyanyinya ya sedulur Cakra. Bagi yang tadi sudah request lagu, sudah kita putarkan juga. Mungkin beberapa yang belum diputarkan, harap bersabar. Kita akan putarkan sesuai dengan antreannya ya. Silahkan Anda berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga keseruannya di hari Minggu ini. Apalagi yang ada di alun-alun Nganjuk, sedulur Cakra. Yang lagi nunggu door prize-nya dalam acara jalan santai dan juga senam pagi tadi ya, silahkan Anda bagikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Kester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Seduluh Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Dan bagi Anda, Sedulur Cakra yang berada di Pacul Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Pacul. Beralamatkan di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan, atau Sedulur Cakra juga bisa langsung menghubungi gatekeeper di 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra, berbagai informasi menarik lainnya sudah kami upload di media sosial kami, kemudian juga di website cakrakrisna.com. Jadi Anda juga bisa ya untuk terus pantau siaran kami melalui website tersebut dan juga aplikasi streaming. Yang lagi jalan-jalan keluar kota, silahkan berbagi pengalamannya ataupun juga cerita uniknya. Kita update dulu ke ruang gatekeeper Danti.
1: Pagi hari tadi juga ada yang menginformasikan dari wilayah Ngawi, Lilin, Mas Taufik ya. Pagi hari ini cuaca cerah di Ngawi. Okay. Ada videonya juga yang dikirimkan oleh Mas Taufik ya. Pagi-pagi masih di rumah. Ini di videokan juga Mas Taufik mendengarkan Cakra Krisna.
0: Terima kasih. Iya. Sudah sarapan belum Mas Taufik?
1: Sudah sarapan belum. Ini di yang di videokan itu frekuensi 106,1 yang disambungkan dengan sound system. Okay. Agak kenceng jadi dengarnya. Sampai di bagian teras pun kayaknya juga tetap kedengaran ya.
0: Iya, tetangganya juga ikut mendengarkan.
1: Iya, ikut mendengarkan informasi dari Nganjuk, khususnya dari Cakra Krisna. Terima kasih Mas Taufik, selamat berakhir pekan. Kemudian ada Mas Atim yang akhir pekannya itu ada di Surabaya.
0: Surabaya, Mas Atim.
1: Sejak semalam itu liburan jalan-jalan di Royal Plaza Surabaya kalau semalam.
0: Okay.
1: Iya, kalau hari ini sudah sampai di Tambak Rejo Surabaya. Ini mumpung si kecil libur semua sekolahnya. Jadinya ikut liburan ke Surabaya bareng keluarga. Semoga menyenangkan akhir pekannya ya Mas Atim. Nanti baliknya hati-hati. Kemarin juga sudah mengingatkan ke sedulur Cakra karena hari ini ada agenda kunjungan dari Bapak Wakil Presiden yang kabarnya akan hadir di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang ya. Kayaknya Perak itu akan ramai nanti ya. Lilin, harap waspada, hati-hati saja. Kemudian Bapak Jajat bahas sarapan. Ini menarik menunya yang beliau sharing pagi hari ini ya. Ada menu-menu tradisional seperti nasi jagung, nasi tiwul. Itu banyak Lin dijumpai di wilayah Berbek. Ada di dalam pasar Berbek kalau pagi. Kalau malam itu juga ada loh sate gulenya dan juga nasi jagung, nasi tiwul itu tetap ada di depannya pasar Berbek Nganjuk. Monggo pinarak Mbak Lilin mau atau tidak?
0: Mau loh Pak, tapi kok agak jauh.
1: Agak jauh ya kalau dari studio kita. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan ya Bapak. Bener. Terima kasih Bapak Huda, lagunya mantap. Kawasan Jombang cerah adem pagi hari ini. Okay. Semalam soalnya sempat diguyur hujan deras Lin. Ini bagi yang mau ke arah Malang, Kandangan, kebetulan melewati Tugu Bambu Runcing Mojo Agung ke selatan karena ada pawai unduh-unduh di GKJW Mojowarno. Oh, hari ini bagi yang mau ke arah Malang diimbau melewati Tugu Bambu Runcing Mojo Agung ke selatan saja Lin.
0: Okay.
1: Soalnya ada pawai unduh-unduh namanya di GKJW Mojowarno. Dan yang mau ke arah Ploso, Babat, nanti ada kunjungan Bapak Wakil Presiden. Yang dari arah selatan bisa lewat Simpang 3 Jalan Laksda, Adi Sucipto, lurus ke utara. Masuk desa Plosong Geneng, lurus terus, nanti mentok baru belok kanan kembali ke jalur Plosong Jombang. Terima kasih, ini untuk rute alternatifnya Bapak Huda, hati-hati di jalan. Bapak Suprianto menyapa, waalaikumsalam pagi Bapak, salam sehat semuanya. Dari wilayah Blora Jawa Tengah cuaca cerah Lin. Tadi malam sekitar jam 9:30 malam itu sempat hujan di wilayah Blora Jawa Tengah. Kalau untuk pagi hari ini olahraganya gendong tangki.
0: Gendong tangki.
1: Iya, nyemprot apa? Spray. Ini untuk nyemprot di kebun.
0: Iya.
1: Biasanya obat pestisida.
0: Kalau di tempat
1: jamur.
0: Saya namanya itu Danti. Cap.
1: Oh, cap.
0: Iya.
1: Ini tempatnya atau istilah pekerjaannya yang namanya cap ini?
0: Tempat untuk airnya.
1: Oh, tempat cap. Untuk airnya, cap. Yeah. Oh. Kalau di sini nyebutnya tangki.
0: Oh, tangki.
1: Tangki. Okay. Digendong gitu lumayan berat. Kemudian ini untuk spray ya atau untuk
0: nyemprot.
1: Nyemprot di kebun. bagi yang apa ini gibol itu jangan berhenti. Oh, kemarin kan ada pertandingan timnas U17 usai kalah dari timnas Qatar U17. Tenang saja, masih ada pertandingan melawan Jepang. Ini beliau juga mau request lagu judulnya Bola. Ada Bola atau tidak ya? Dari Gary Mahesa kata beliau. Mohon waktu ya Bapak Suprianto, coba nanti kami carikan terlebih dahulu. Kemudian Lin, kita juga terima tambahan informasi lainnya. Ini yang disampaikan oleh Ibu Yuli. Menyapa juga, beliau itu dari Kandangan. Selamat pagi, menginfokan bahwa di Kandangan cuacanya cerah, lalu lintasnya lancar, biasa-biasa saja sih, gak ramai juga gak sepi kalau kata beliau. Okay. Selamat bertugas untuk semua penyiar, sehat selalu. Terima kasih Ibu Yuli, semangat berakhir pekan, semoga menyenangkan akhir pekan ini. Terima kasih, tadi requestnya sudah diputar dari Scorpion ya. Dengan senang hati, semoga bisa menemani akhir pekan panjenengan. Ada info juga Kang Zen, sarapan Mbak Lilin.
0: Okay,
1: makan
0: selamat
1: nasi campur.
0: Menikmati nasi
1: selamat
0: campur.
1: Menikmati nasi campur di tengah pasar Nganjuk.
0: Legend. Perlu dicoba beliau. Berarti ya ini.
1: Iya, ini menunya Lin, kalau kita lihat di foto yang dikirimkan Kang Zen ya. Sepiring nasi, ada gudegnya, ada ayam suwir, ada cecek. Lilin tahu cecek?
0: Iya,
1: kikil. Telur, ada serundengnya, ada sayur kentang juga dan lain-lain.
0: Okay.
1: Lengkap, mantap kata beliau. Terima
0: kasih.
1: Kita sarapan apa Lin?
0: Iya, saya masih bingung. Tadi masih masak nasi aja Kang Zen.
1: Masak nasi saja.
0: Belum ada temennya.
1: Belum ada temennya Kang Zen. Sorry, duluan saja monggo.
0: Iya.
1: Kemudian Bapak Saiful, perjalanan mau ke Surabaya. Wah, nyusul Mas Hatim kah Bapak?
0: Janjian kah Bapak?
1: Ini sudah sampai di pertigaan Kunjang. Cuacanya cerah, lalu lintasnya lancar. Mau request lagu juga, Bukan Pujangga kata beliau.
0: Nanti kita carikan ya.
1: Mohon waktu ya. Tadi ada Bapak Suprianto, ada Bapak Saiful, dan juga ada Bapak Ibu Mbak Mas lainnya yang request juga ya. Mohon ditunggu, nanti akan kami putarkan satu persatu Lin.
0: Okay, baik. Terima kasih Danti dan nilai informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya sedulur Cakra, bagi Anda yang lagi perjalanan bisa berkabar dengan kami. Situasi lalu lintas di jalur yang Anda lalui seperti apa kira-kira untuk di pagi hari ini? Apakah ada kewaspadaan maupun juga ada hambatan? Silahkan berkabar ya di 0852 9001061.

0852 9001 61. Untuk sedulur Cakra yang tadi sudah request lagu, harap bersabar, kita putarkan sesuai dengan urutannya ya. Kira-kira untuk di pagi hari ini sudah sampai mana perjalanan Anda? Silahkan Anda berbagi informasinya di 0852 9001 61. Kalau sedulur Cakra di pagi hari ini, apakah juga sudah ngopi ya? Kira-kira sudah berapa kali ini, mungkin tadi sudah beraktivitas di sawah sedulur Cakra mulai dari pagi ya, sudah ngopi kembali di jam 8 lewat 22 menit kali ini. Karena memang salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi, dan sedulur Cakra juga bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan si Nona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, si Nona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355

Sedulur Cakra, kita update berita nasional. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perwakilan Papua, menemukan 30 kendaraan yang terbakar saat

0: terjadi insiden di Stadio Lukas. NMB setelah pertandingan babak playoff promosi antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Fritz Ramendey. Menurutnya, semua kerugian tersebut sudah dicatat dan pihaknya mempertimbangkan untuk meminta keterangan dari perangkat pertandingan guna mengetahui faktor pemicu terjadinya insiden tersebut. Sebelumnya, Komnas HAM Papua sudah mengeluarkan keterangan bahwa pertandingan playoff promosi antara Persipura Jayapura menghadapi Adiaksa FC berpotensi rasis yang berbuntut terjadinya kerusuhan. Laga antara Persipura Jayapura menghadapi Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas NMB pada Jumat kemarin berakhir dengan kemenangan Adiaksa dengan skor 0-1. Gol kemenangan Adiaksa FC dicetak oleh Adilson Silva pada babak pertama dengan hasil Adiaksa FC promosi ke Superliga. Untuk perkembangan terkini informasi tersebut, Anda bisa terus pantau siaran kami di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
2: Bukit Gandrung Medowo Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata, berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. Untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang. Serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik, seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga. Wisata Bukit Gandrung berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di pertigaan Pasar Kandangan Kediri, arahkan kendaraan menuju Desa Medowo. Sampai di Desa Medowo, ikuti papan petunjuk jalan terletak di sebelah kanan menuju Bukit Gandrung Tanggulasi. Ingin menikmati suasana alam yang sangat tenang dan hawa sejuk khas pegunungan? Ayo dolan ke wisata Bukit Gandrung Medowo Kediri. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 0852 90 61, silakan Anda bagikan update perkembangan terkini di jalur yang Anda lalui ya, Sedulur Cakra. Masih kita tunggu di gatekeeper ada Danti Danila dan juga Iis Atin. Update dulu ke ruang gatekeeper, Danti.
1: Kita terima tambahan informasi Kang Zain. Yang tadi pagi info makan pagi, sarapan nasi campur di tengah pasar Nganjuk yang legend, yang isinya lengkap, harganya ternyata seporsi 16.000 saja.
0: Oke, 16.000 sudah lengkap, ada proteinnya double-double ya.
1: Double protein, kemudian juga nasinya juga lumayan kok ini ya. Karena saking banyaknya lauk, ini kayaknya juga kenyangnya double-double. Ini menurut beliau kenyangnya banget.
0: Oke.
1: Kenyang banget. Mm-hmm. Terima kasih Kang Zen. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Ada Kak Rofi menambahkan, selamat pagi untuk daerah Ngadiboyo Rejo Songanjuk. Cuacanya cerah, anginnya sepoi-sepoi. Untuk pagi hari ini mau request lagu juga, Lin.
0: Oke.
1: Sesi potret.
0: Sesi potret. Ini yang lagu lagi viral itu loh.
1: Iya, betul. Yang banyak digunakan untuk background foto video yang lagi ada di media sosial, khususnya TikTok ya. Ini kalau nggak salah. Terima kasih, mohon waktu ya Kak Rofi. Ini antrian lumayan panjang, ada belasan sedulur Cakra. Nanti akan kami putarkan satu persatu. Kemudian informasi lainnya, ini kita terima sebuah video dari Bapak Firdaus, lokasi Kota Kediri. Cuacanya cerah, di Merican tepatnya arus lalu lintasnya juga ramai, dominasi kendaraan pribadi dan masih ada truk bermuatan barang, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, silahkan Anda bagikan untuk informasi menarik yang Anda temui untuk di pagi hari ini. Cuacanya masih cukup aman ya Sedulur Cakra, cuacanya juga cerah di berbagai daerah. Kemudian kalau Anda tadi juga sempat bergabung di alun-alun Nganjuk dalam rangka jalan santai dan juga senam pagi Sedulur Cakra, tadi ramai sekali ya di sana. Anda juga bisa berbagi informasi untuk keseruannya seperti apa, dan kira-kira tadi Anda sampai finish jam berapa atau masih di perjalanan untuk di pagi hari ini? Silahkan sampaikan 0852 90 61.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional.
5: dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat digerebek polisi pada Kamis 7 Mei lalu. Penggerebekan dilakukan oleh tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Umum dan NCB Interpol Polri terkait dengan sindikat judi online internasional. Menurut Ses NCB Interpol Polri, Brigjen Untung Widiatmoko, penggerebekan kantor sindikat judol yang melibatkan warga negara asing atau WNA ini merupakan kelanjutan dari pengungkapan sindikat yang sama di Batam, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Ada beberapa fakta menarik Sedulur Cakra terkait dengan penggerebekan kantor tersebut. Ada 321 WNA yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dalam penggerebekan tersebut. Ratusan WNA itu dibekuk karena terafiliasi dengan jaringan atau sindikat tindak pidana perjudian online. Wira juga mengatakan 321 WNA ini berasal dari sejumlah negara yang didominasi Asia Tenggara. Ada 57 orang WN Cina, kemudian 228 WN Vietnam. Ada lagi 11 warga negara dari Laos, 13 warga negara Myanmar, dan 3 warga negara Malaysia. 5 lainnya dari Thailand, sementara 3 yang tersisa berasal dari Kamboja. Setidaknya ada 75 server atau situs web judi online yang dikendalikan oleh para pelaku tersebut. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari brankas, paspor, ponsel, laptop, PC, hingga uang tunai dari berbagai negara. Para pelaku disebut sudah beroperasi selama 2 bulan di Hayam Wuruk, dan mereka menggunakan izin tinggal sebagai wisatawan selama 30 hari dan melewati batas tinggal untuk 30 hari berikutnya. Bareskrim Polri berhasil menyita uang senilai 1,9 miliar rupiah dari pengungkapan kasus tersebut. Selain mata uang rupiah, polisi juga menyita mata uang asing senilai 53,82 dong Vietnam dan juga 10.210 US dollar. Wira juga memastikan akan menelusuri aliran dana dalam kasus tersebut serta mendalami server atau alamat protokol internet pada jaringan komunikasi situs judi daring. Polisi juga sudah menetapkan 275 dari 321 WNA sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Wira juga mengatakan puluhan lainnya masih dilakukan pendalaman. Wira menuturkan sebagian besar WNA yang ditangkap sudah mengetahui tujuan didatangkan ke Indonesia untuk bekerja pada perusahaan judi online. Menurutnya, para WNA yang ditangkap merupakan pelaku pelaksana, bukan otak jaringan judi online internasional tersebut.

0: 0852 9001 61. Untuk pagi hari ini mari kita bahas terkait dengan judi online ya, Sedulur Cakra. Judi ini awalnya hanya bisa diikuti secara langsung dalam kasino. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kemudahan transaksi tentunya, judi ini bisa diakses secara online di mana saja dan oleh siapa saja, termasuk juga anak-anak. Judi online dikemas dalam bentuk permainan kartu, catur, ataupun dadu yang sangat menyenangkan sekaligus juga memberikan tantangan. Karena kemudahan akses dan permainannya yang seru, banyak orang yang ketagihan bermain judi online, baik secara sadar maupun juga tidak. Bahkan permainan judi mungkin tidak lagi peduli dengan untung atau rugi dari segi keuangan. Dan pada tahap ini, kecanduan judi online atau yang disebut pathological gambling akan berdampak terhadap hidup pemainnya secara keseluruhan. Biasanya permainan judi online mudah menjebak dan membuat orang ketagihan karena menimbulkan harapan tinggi untuk memperoleh uang secara instan. Selain itu, seseorang yang merasa tertekan dalam hidupnya, yang memiliki ambisi besar dan memiliki adrenalin tinggi juga sangat rentan sekali terkena dampak dari kecanduan judi online tersebut. Cek informasi, Iis.
1: Ya, ada seorang pria lanjut usia 71 tahun, warga Rejo Tangan Tulungagung, ini ditemukan meninggal dunia saat sedang membersihkan kolam ikan patim di wilayah Tegal Rejo, Rejo Tangan Tulungagung. Jadi, info yang kita dapatkan, sejak pagi korban ini ternyata sudah membersihkan kolam ikan. Istirahat di jam 12 siang untuk makan siang. Sebelumnya memang setelah itu melanjutkan kembali aktivitasnya. Nah, sekitar jam 2 siang lebih 30 atau jam setengah 3 siang, ini korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia karena awalnya sang pemilik kolam ini curiga karena korban tidak terlihat di dasar ya, atau tidak ada di kolam tersebut, namun ternyata korban tenggelam begitu. Dan sang pemilik akhirnya menyelam dan menyelamatkan korban, namun korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Untuk penyebabnya diduga korban ini kelelahan saat membersihkan kolam ikan dan akhirnya tenggelam begitu. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Latu. Jadi tadi beliau ada di Ngawi, ternyata cuaca pagi hari ini terang, sejuk, karena semalaman di sana hujan. Arus lalu lintas depannya RSUD Kabupaten Ngawi, yakni di Jalan Wahidin, terpantau aman saja. Jadi ternyata beliau sedang menunggu adiknya yang ada di ruang operasi pasca gegar otak begitu. Semoga segera diberi kesembuhan ya Pak Latu. Tapi kerennya beliau ini Radio Cakra Krisna sebagai temannya untuk menunggu saudaranya yang sedang sakit di Ngawi. Pak Yitno menyampaikan di Pasar Pon Jombang itu ada juga lilin
0: apa?
1: Penjual apa ya, ini kayak klepon, lalu juga cenil ya.
0: Oke, jajanan tradisional.
1: Jajanan tradisional ini di Pasar Pon Jombang. Kemudian informasi dari Mas Yusril, perjalanan menuju Prambon Nganjuk ini sudah nyampe di Gundang Legi Prambon. Arus lalu lintas disampaikan lancar saja, tidak ada hambatan untuk di pagi kali ini. Kemudian informasi masuk dari Bapak Lukman, melintas di jalur dalam kota Jombang, banyak pengamanan, kira-kira ada apa? Oh ya, hari ini kan ada kunjungan dari Bapak Wakil Presiden di salah satu pondok ya, ada di Jombang. Jadi banyak pengamanan ya Pak ya, untuk ikuti saja imbauan atau arahan dari rekan-rekan kepolisian yang bertugas, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Atin informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Sedulur Cakra, bagi Anda yang lagi perjalanan juga menuju arah Jombang, bisa disampaikan situasi terkini seperti apa. Tadi kabarnya juga ada pengamanan ya, karena ada RI2 yang akan hadir atau melakukan kunjungan di Jombang, Sedulur Cakra. Kalau Anda berkesempatan nanti hadir di sana, nanti juga bisa disampaikan pengalamannya seperti apa, kemudian sempat menyampaikan keluh kesahnya atau tidak begitu. Silahkan Anda berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Ya, sedulur cakra, tidak hanya merugikan diri sendiri ya. Sering main judi online juga bisa menjadi penyebab seseorang bertindak kriminal terhadap orang lain. Dan ada sejumlah bahaya judi online yang sering terjadi, baik dari sisi kesehatan mental, fisik, finansial, dan juga sosial. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Ya, Polri mendeteksi sejumlah sindikat kejahatan cyber lintas negara termasuk judi online ya yang terjadi dan beroperasi di kawasan Kamboja, Myanmar, dan negara-negara Indochina mulai beralih ke Indonesia. Sekretaris NJB Interpol Indonesia Divi Hubinter Polri Brigjen Pol Untung Widiatmoko mengatakan pergeseran itu terjadi seiring gencarnya penerbitan jaringan kejahatan cyber di negara-negara tersebut. Untung menambahkan, perkiraan soal indikasi pergeseran judi online itu juga terlihat dari maraknya penertiban kejahatan berbasis online di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah penangkapan 321 orang warga negara asing yang mengoperasikan 75 dominan website judol di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Selain itu, polisi ini baru-baru ini mengungkap kasus kejahatan cyber di Batam, Kepulauan Riau. Dalam pengungkapan di Batam itu, ternyata ada ratusan warga negara asal Cina yang diamankan petugas imigrasi kelas 1 TPI Batam dari apartemen Balai View, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra, selanjutnya nanti kita akan bahas terkait dengan bahaya judi online yang sering terjadi, baik dari sisi kesehatan mental, fisik, finansial, maupun juga sosial. Jadi pastikan Anda tetap stay tune di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Punya pendapat lain terkait dengan aktivitas judi online, silahkan sampaikan. Di Gatekeeper masih ada Iis Atin dan juga Danti Danila.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seduru Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di pagi hari ini ya. Sangat cerah Seduru Cakra untuk cuacanya, namun Anda juga harus tetap berhati-hati dan juga waspada terkait dengan potensi hujan yang masih terjadi untuk wilayah Jawa Timur ya. Silakan Anda berbagi informasi kewaspadaan maupun juga terkait pengalaman menarik Anda di pagi hari ini. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Kester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Nariyah jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Nariyah obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Tembelang Jombang, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Tembelang. Untuk lokasinya, Sedulur Cakra berada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter.

0: Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Selain judi online, yang dilarang adalah konsumsi sabu atau mengedarkannya ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini di kawasan Ngawilin, ada sepasang kekasih yang rencananya itu mau nikah, tidak jadi karena keduanya ini terjerat kasus sabu begitu. Jadi sepasang kekasih ini asal Kabupaten Ngawi gagal melangsungkan pernikahannya setelah keduanya itu ditangkap dalam kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu.
0: Mm-hmm.
1: Polisi ini sudah mengamankan pasangan itu bersama dengan barang bukti, yakni sabu seberat 223 gram. Kedua tersangka masing-masing ini berinisial ND, 30 tahun warga Kecamatan Pangkur Ngawi, dan OST 31 tahun warga asal Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian kalau untuk informasi traffic yang sudah masuk, ini tadi dari Pak Ari Bowo, untuk di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, ramai sekali. Tadi juga ada senam pagi di depannya kantor Balai Desa Trowulan dan depan Balai Desa Kolam Segaran. Ini ramai pengunjungnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis, kita lanjut Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan BMKG terkait dengan perakiraan cuaca Provinsi Jawa Timur di hari ini akhir pekan hari Minggu. Pagi hari diperkirakan cerah dan ada peluang hujan dengan intensitas ringan. Untuk siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah berawan dan ada peluang hujan dengan intensitas ringan juga. Untuk malam hari nanti diperkirakan cerah berawan juga dan masih ada peluang hujan dengan intensitas ringan. Kalau untuk esok dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang ada hujan intensitas ringan. Suhu udara hari ini berkisar 15 sampai dengan 34 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar 54 sampai dengan 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Diimbau waspada, hati-hati khususnya bagi warga masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Informasi lainnya, Bapak Prapto ini juga ikut menanggapi terkait dengan judol atau judi online. Beliau juga membagikan sebuah video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, yaitu video seorang ibu yang menangis menghitung uang hasil tabungan, tapi di mana uang tersebut dianggap sudah tidak berarti lagi karena hanya untuk melunasi hutang judol dari anaknya.
0: Iya, itu sangat bikin miris. Kita yang nonton itu juga ikut miris.
2: Ikut
0: ya.
2: Miris, ya Lin ya.
0: Apalagi itu tentunya adalah tabungan yang disisihkan untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan
2: mungkin sesuatu yang itu
0: lebih
2: ya,
0: penting,
2: di luar
0: ya.
2: Dugaan, lebih penting. Tapi ternyata mau tidak mau harus digunakan hanya untuk melunasi hutang judi online dari putranya ya, itu untuk kejadiannya. Yeah. Kita ikut miris, terima kasih Bapak Prapto ya. Beliau ini juga menambahkan sebuah pendapat, Lin. Kalau beliau itu memegang teguh prinsip bahwa judi online tidak akan pernah ada kata menang.
0: Benar sekali.
2: Iya, di situ hanya pancingan, Mbak. Pancingan, kemudian juga kayak apa ya?
0: Ini mempengaruhi psikologis juga.
2: Psikologi, kayak kita itu dipermainkan.
0: Benar.
2: Iya, alam bawah sadar, pikiran kita di situ ya. Maka dari itu, jangan sampai tergoda namanya judi online karena sebenarnya dalam judi itu tidak ada kata menang.
0: Benar. Enggak boleh, intinya judi online maupun judi konvensional itu tetap enggak boleh ya,
2: namanya judi itu enggak boleh ya, sedulur cakra. Bapak Prapto ini beliau juga sudah mengirimkan sebuah video, langsung ditambahkan juga tanggapan dari beliau ya. Tidak hanya video yang dikirimkan Bapak Prapto ya Lin, banyak kok kejadian-kejadian lainnya. Bahkan di beberapa daerah juga tercatat di kantor urusan agama ya, pengadilan agama, sorry, di kantor pengadilan agama itu juga banyak yang mengajukan tuntutan cerai karena apa? Suaminya judi online.
0: Karena
2: itu
0: judi
2: juga
0: online.
2: Banyak. Iya. Memang dampaknya ini sangat banyak ya, merugikan diri sendiri, keluarga, orang lain. Kemudian juga akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian. berpengaruh juga pola pikir, psikologi, dan masih luas lagi dampak Bener. Dari judi online ini ya. Mari kita berjuang selayaknya manusia saja ya Lin ya. Kerja yang halal, berusaha sedikit-sedikit, gak apa-apa. Yang penting itu di jalan yang benar.
0: Di jalan yang, di jalan benar, yang benar. Dan tidak merusak tidak pikiran merusak kita, pikiran. Tidak merusak tingkah laku kita.
2: Betul,
0: juga.
2: Betul, tidak merugikan ya. Ini mari sedulu cakra kita sama-sama perangi judol ya. Segala bentuk judi, khususnya judol yang sedang marak. Dan tidak hanya orang dewasa sasarannya, mirisnya sasarannya juga sekarang banyak para remaja.
0: Benar, anak-anak di bawah umur itu kan belum ngerti apa-apa.
2: Iya, belum ngerti apa-apa. Biasanya ini kan juga dalam bentuk kayak sejenis game ya. Game judol itu loh, itu juga meresahkan Lin. Beberapa waktu terakhir kan banyak yang pro dan juga kontra ya game judi online itu. Terima kasih tanggapannya Bapak Prapto, kata beliau nanti kalau dapat info lagi terkait dengan dampak negatif judul, beliau mau nginfo yang paling pertama.
0: Oke, iya, baik Bapak, ditunggu.
2: Jadi pecutan bagi para itu ya, penggemar judul, biar sadar, kata beliau. Terima kasih Bapak Prapto, sehat selalu, selamat berakhir pekan. Bapak Heri Purnomo, beliau yang menginspirasi kita semua ya, sering melakukan penambalan jalan berlubang secara mandiri dan juga dibantu oleh pihak-pihak yang baik atau sumbangan, dana sumbangan ya Lin. Ini beliau hari ini akhir pekan, lokasinya perbaikan di Jalan Matahari. Bagus banget namanya Jalan Matahari. Dusunnya itu Sumber Sari, Desa Jambangan, Kabupaten Kediri. Iya, ini ada beberapa foto, video dari proses penambalan jalur berlubang dari masih jelek sampai sudah bagus ditambal oleh Bapak Heri Purnomo. Terima kasih ya, kata beliau, tidak masalah uang dari mana, tidak masalah diklaim bagaimana, yang penting aman.
0: Iya benar, iya. Tetap semangat Bapak, kita
2: tetap
0: selalu
2: semangat.
0: Menyemangati panjenengan.
2: Iya semangat
0: ya.
2: Semoga berkah dan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Sebentar, sepertinya ada teleponin.
0: Oke baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Iis Ati di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya sedulur cakra, mungkin Anda juga menemukan kewaspadaan yang sama. Banyak jalan-jalan yang masih berlubang, bergelombang, bisa disampaikan kepada gatekeeper ya. Nanti dibantu untuk teruskan ke dinas terkait agar segera mendapatkan penanganan, begitu sedulur cakra. Kemudian kalau Anda mau memprotes untuk kerusakan jalan yang ada di tempat Anda, ini tentunya juga harus menggunakan cara-cara yang bijak ya. Salah satunya bisa dikabarkan ke Radio Cakra Krisna biar dibantu untuk menginformasikan ke dinas terkait. Jangan sampai aksi protes Anda nantinya juga menjadi permasalahan baru sedulur cakra, tentunya bisa menimbulkan masalah baru seperti jalanannya diblokade atau mungkin seperti apa nanti kan untuk pengendara yang lain tidak bisa melintas, masyarakat di sana mau bermobilisasi juga susah. Nah ini harus diperhatikan juga sedulur cakra. Dan sebelumnya saya ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Nyoman.
5: Selamat pagi, sehat selalu Mbak Lilin.
0: Sehat selalu.
5: Gimana kabar keluarga di Trenggalek dan Cakra Krisna semua?
0: Alhamdulillah sehat Pak Nyoman. Semua teman-teman yang ada di sini semuanya sehat, semangat juga. Ini saya lihat wajah-wajahnya juga sangat-sangat cerah sekali. Bahagia Pak pagi hari ini.
5: Sama-sama.
0: Bagaimana panjenengan?
5: Sama-sama bahagia.
0: Oke, alhamdulillah.
5: Ya, ini mau meluncur, mau ke OTW ke Kediri nih, kota.
0: Mau OTW ke Kediri kota dalam rangka apa, Pak?
5: Ya, belanja, beli sandal untuk dagangan.
0: Oke, sudah berbelanja, restock ya berarti?
5: Ya, enggak, kalau udah kemarin pas hari raya, kehabisan belum sempat belanja.
0: Oh, iya.
5: Mau belanja ini.
0: Oke, siap. Sudah siap-siap berarti ini ya?
5: Ya, ini mundurkan mobil ini. Semoga lancar jalannya, enggak apa-apa, ada apa-apa lah. Doanya, minta imponya, berah Kediri gimana?
0: Gurah Kediri pagi tadi masih aman, Pak. Tidak ada hambatan begitu. Cuacanya juga cerah tadi.
5: Ya, ini cuaca di kampung saya ini sangat ceria, panas dan nyengat sekali ini.
0: Padahal masih jam 9 ya, Pak Nyoman di sana. Tapi sudah menyengat.
5: Sama dengan jam 10 ya. Panasnya.
0: Iya, siap-siap. Lalu lintas di sana gimana, Pak Nyoman?
5: Di kampung ini lalu lintasnya biasa-biasa saja, karena orang petang. Ya, bagian besar masih di sawah.
0: Oke. Okay.
5: Toko juga pagi gini agak sepi, nanti ramenya toko saya itu jam 3 sampai 9.
0: Nah, oke, okay, siap.
5: Ini orangnya ibu-ibu ada buruh tani. Bapak-bapak, ada yang punya

0: apapun itu kita saudara semua.
1: Benar. Oke, siap. Terima kasih Pak Nyoman sudah berbagi informasi ya. Sama-sama. Saya tunggu update-nya lagi nanti. Oke, nanti baik. Selamat pagi Pak Nyoman. Terima kasih, baru saja bergabung ada Pak Nyoman di Pare Kediri. Cuacanya cerah ya, Sedulur Cakra. Sudah terik kalau di pagi hari ini, wilayah Anda bagaimana?
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada Gayam Gerah Kediri, cukup ramai sedulur cakrah untuk situasi lalu lintasnya. Kendaraan pribadi roda 4, kendaraan roda 2 maupun truk bermuatan juga nampak banyak yang melintas pagi hari ini. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Iis.
1: Kang Zen, ini terima kasih lagunya sudah diputarkan. Jadi beliau mendengarkan 106,1 lagi di mobil ya, sama okay. Cemilannya ini ada dua, semuanya renyah-renyah semua karena lagi nunggu istrinya yang lagi nyalon.
0: Oke.
1: Gak luar ikut biasa. Masuk ini Lin.
0: Kenapa?
1: Banyak mami-mami di sana.
0: Nggak ya, apa-apa, ikut nyalon juga boleh loh.
1: Saya takutnya nanti ikut melambai gitu ya.
0: Enggak, namanya perawatan kan nggak cuma cewek aja.
1: Iya, sebetulnya
0: cowok
1: bisa.
0: Cowok itu juga boleh kok perawatan ya.
1: Betul. Dan untuk sarapan di pagi ini tadi, kalau saya lihat di info WA-nya Kang Zen itu nasi campur. Nasi campur ini di Pasar Lawas Sisih Kidul, katanya mumer dan lumayan lah untuk harganya begitu. Dan rasanya pun juga lumayan enak ya Kang Zen ya. Kemudian info dari rekan-rekan BMKG Nganjuk, ini untuk kewaspadaan di hari Minggu 10 Mei 2026, dengan tingkat waspada hujan sedang hingga lebat, hari ini bertempat di Ngawi ya. Jadi Kabupaten Ngawi mohon untuk diwaspadai dan dipersiapkan. Selain itu untuk Nganjuk dan sekitarnya di tabel kewaspadaan tidak ada Lin, jadi masih aman saja. Hanya saja mungkin nanti yang akan turun hujan itu seperti di Ngawi. Pak Latu yang sekarang di Ngawi nanti dipersiapkan barangkali mau perjalanan pulang ke Kediri begitu. Kemudian Pak Heri Purnomo tadi juga menyampaikan beliau ini salah satu relawan menambal jalan. Beliau pagi ini tadi nambal jalan di sekitaran Jalan Matahari Dusun Sumbersari, Desa Jembangan, Kabupaten Kediri. Untuk penambalannya sudah selesai di jam 9.15 tadi, dan ini sepertinya juga sudah kembali ke rumah beliau. Ini Pak Heri Purnomo, beliau itu menggalang dana begitu ya, nantinya untuk digunakan penambalan jalan, tapi nambalnya hanya tambal-tambal biasa yang ada di kawasan Kediri saja, untuk di luar Kediri belum bisa.
0: Okay.
1: Kemudian tadi dari Bapak Muhaimin menuju ke arah Lamongan, ini sudah nyampe di kawasan Jombang, tepatnya Gudo, masih jauh berarti. Ini disampaikan lalu lintas cukup ramai, harap hati-hati, cuacanya juga cerah Lilin.
0: Okay, baik, terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti, tentunya bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya pendaftarannya sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, sedulur cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau kunjungi website bbdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: 0852 9001 61. Sedulur Cakra, data terbaru dari PPATK menunjukkan kalau perputaran dana judi online di Indonesia di tahun 2025 kemarin mencapai sekitar 286,84 triliun rupiah dengan 422,1 juta kali transaksi, menurun ya dibandingkan dibandingkan di tahun 2024 lalu sekitar 20%. Meskipun perputaran uang turun, pelaku judol masih mencapai sekitar 3,1 juta orang. Dampaknya juga sangat serius sehingga menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Kalau sedulur Cakra pernah bermain judi online, kemudian sekarang sudah taubat ya istilahnya, atau sudah berhenti, bisa disampaikan kira-kira kalau bermain judi online tersebut yang ada di pikiran Anda itu apa, sedulur Cakra? Kemudian bagaimana cara Anda menghentikannya? Silahkan sampaikan ya, karena kalau dari statistik para pemainnya sendiri, dari 3,1 juta orang di tahun 2025 yang bermain judi online tersebut, ada banyak sekali kalangan yang terlibat dan termasuk anak-anak yang ada di bawah umur, begitu sedulur Cakra. Dan ada sebanyak 3,8 juta pemain judi online yang terjerat pinjaman ilegal atau pinjol. Nah, ini kalau dari dampak psikologis, dari dampak ekonominya, tentunya ini nanti juga akan beruntun begitu ya sedulur Cakra, mulai dari judinya. Kemudian nanti kalau nggak bisa menutupi kekurangan uangnya, nanti akhirnya adalah pinjol, pinjaman online. Nanti takutnya itu dikejar-kejar debt collector dan lain sebagainya. Nah, ini nanti masih panjang lagi untuk proses selesainya dari adanya judi online tersebut. Dan adanya judi online itu bisa meningkatkan kasus KDRT kalau yang sudah berumah tangga, kemudian juga bisa menyebabkan pencurian ataupun juga tadi yang disampaikan adanya perceraian akibat judol tersebut. Dan kalau untuk keterlibatan anak-anak sudah terdeteksi dari usia 10 sampai 16 tahun dengan deposit mencapai miliaran rupiah. Nah, ini tentunya bagi Anda yang memiliki putra-putri bermain handphone ya. Kemudian ini juga harus dicek aktivitas handphonenya itu apa, aktivitas ponselnya itu apa. Ditakutkannya ikut terlibat dalam insiden-insiden seperti ini, kayak judi online maupun juga pinjol. Silahkan Anda berbagi informasi di 0852 9001 61, dan kita cek dulu ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, tentunya nanti akan merugikan banyak kalangan ya.
0: Benar.
1: Yang judi online satu, yang rugi banyak orang termasuk keluarga. Kalau saya menemukan satu cerita di kawasan Jakarta Timur, Lin. Ada seorang guru pengganti berinisial SRA itu diduga menggadaikan laptop milik muridnya yang dipinjam dengan alasan tugas mendesak. Ternyata laptop tersebut digadaikan dengan nilai 3,2 juta rupiah dan diduga sang guru ini ternyata judol juga, judi online ya. Tapi ya, kenapa setega itu? Karena memang mungkin sudah seperti ke distract begitu ya, dengan
0: sudah
1: judi
0: terjerat
1: online. Iya, betul sekali. Nah, maka dari itu kasus ini juga ditangani kepolisian. Bahkan pada awal diketahui bahwasannya laptop tersebut digadaikan, kakak dari pemilik laptop itu juga langsung menebusnya dengan uang pengganti 3,2 juta karena memang laptop tersebut digunakan adiknya untuk menggarap skripsi. Nah, ini malah merugikan muridnya.
0: Benar.
1: Begitu.
0: Ini orang lain loh ya,
1: iya, betul.
0: Bukan keluarga.
1: Ini malah orang lain. Lah, apalagi kalau yang keluarga pasti sudah banyak dirugikan.
0: Benar.
1: Karena dia sudah berani merugikan muridnya, berarti juga sudah lebih berani merugikan anggota keluarganya. Kemudian beberapa informasi lain seperti di jalur Mengkring Kediri yang disampaikan Pak Ramdan ini tadi juga lumayan sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, roda 2, roda 4, truk muatan barang hari Minggu juga banyak yang melintas. Jadi mohon untuk tetap hati-hati, cuacanya cerah. Lalu di kawasan Keringking Kediri, Lin, ada Ibu Nita, ini tadi yang melintas di sana. yang mengarah ke arah Nganjuk maupun mengarah ke Kedirinya lumayan ramai juga, banyak kendaraan roda 4. Bapak Wiono, simpang 4 Beranggahan Kota Kediri yang menuju ke arah Tulungagung patut untuk diwaspadai karena lebih ramai dari biasanya. Banyak mobil pribadi dan juga mobil elf yang mendominasi. Kemungkinan yang berlibur ke arah Tulungagung ini yang banyak ditemui sekarang, menuntut hati-hati, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Iis. Kita lanjut, Danti.
2: Kita juga masih terus komunikasi dengan rekan-rekan Salantas Polres Jombang, Lilin, terkait dengan proses pengamanan kehadiran kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka hari ini di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang ya. Ini informasinya rekan-rekan juga sedang berada di ring 1 namanya dari Paspamres. Kalau yang di ring 1 itu dari Paspamresnya. Kalau rekan-rekan dari Salantas Polres Jombang, PAM dari Polri itu PAM jalurnya saja.
0: Oke, baik.
2: Ya, tadi sebelumnya juga sudah diinformasikan bahwa beliau hadir ke Jombang melalui jalur udara ya, naik helikopter. Benar. Sehingga untuk arus lalu lintas sekitar lokasi dipastikan juga masih aman. Pengamanan total 400 personel ya. Ini harap waspada, tertib bagi Anda mungkin juga yang menghadiri Haul Kiai Haji Abdul Wahab Kasbuloh di Jombang hari ini ya, Lin ya. Kemudian ada juga informasi tanggapan dari Bapak Yitno. Judi online.
0: Oke,
2: ini
0: gimana, Pak?
2: Tetangga beliau berhenti dari judi online setelah semua harta benda habis. 2 motor, 3 sepeda.
0: Oke, banyak banget ya, banyak berarti ini banget, yang ya. Ikut raib karena ikut judi online.
2: Betul. Ada Mas Alex ikut menambahkan, teman tongkrongan saya ini juga sudah jual sembarang barang.
0: Aduh,
2: ini banyak ruginya. Sedulur Cakra, tidak hanya judi langsung, judi online, semua segala bentuk judi itu merugikan. Benar. Tidak ada untungnya ya, jangan sekali-kali coba.
0: Benar.
2: Itu efeknya kata beberapa pihak memang kayak ada kecanduan gitu ya. Efek candunya karena apa? Karena terpacu ingin menang.
0: Benar.
2: Tapi itu hanya pancingan saja, Sedulur Cakra. Itu enggak nyata ya. Lebih baik yang pasti-pasti saja kayak Bapak Yitno ini beli aneka jajanan pasar. Itu yang pasti-pasti saja.
0: Benar.
2: Kemudian
0: ternak unta.
2: Iya, ternak unta yang di Mojokerto. Itu kan usaha yang halal.
0: Iya. Saya kemarin juga kepikiran itu. Dati.
2: Gimana
0: ya kalau saya ternak unta?
2: Saya kemarin itu sempat ngobrol-ngobrol juga bareng suami, gimana kalau kita budidaya vanili saja ya, buka greenhouse gitu.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Nanti untuk bibitnya saya bawakan dari Trenggalek.
2: Dari Trenggalek. Kerjasama tali ini.
0: Kerjasama gitu.
2: Ya itu kan lebih baik kita gunakan ya. Kita diberikan akal pikiran sebagai manusia, kita patut bersyukur. Kita gunakan, berpikir, baca peluang usaha, kita berjuang bareng-bareng ya. Memang sekarang kan banyak sekali fresh graduate, kemudian juga lapangan kerja mungkin sudah diisi beberapa oleh yang muda-muda ya, Nin ya. Kita sebagai yang sudah tidak lagi muda, mari kita putar otak juga, kita cari beberapa peluang usaha lainnya, berkreasi, saling dukung juga kalau bagi yang sudah punya pasangan ya.
0: Iya,
2: saling
0: benar.
2: Dukung juga, support semua usaha apa pun itu selagi itu di jalan yang benar, baik lurus-lurus saja, tidak ada salahnya kita mencoba usaha dengan passion, kemampuan yang kita miliki. Karena setiap orang memiliki kemampuan dan juga kelebihan yang berbeda-beda ya, Lin ya.
0: Benar.
2: Iya, diberikan kelebihan masing-masing, mari kita semangat dengan bekal yang sudah kita miliki masing-masing, kita kerahkan semaksimal mungkin ya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik atau untuk mungkin usaha secara mandiri, swasta ya, Lin ya.
0: Benar.
2: Itu ditelateni saja.
0: Ditelateni saja.
2: Atau
0: tanam okra.
2: Nah, tanam okra
0: tanam
2: kayak Bapak
0: porang
2: Suprianto
0: juga
2: bisa.
0: Lumayan.
2: Tani gitu juga bisa ya, Lin ya.
0: Benar.
2: Jangan muluk-muluk Sedulur Cakra ya.
0: Benar.
2: Sederhana saja.
0: Gak ada
2: cukup.
0: Yang kayak instan gitu ya.
2: Iya, gak ada. Bahkan yang labelnya instan itu harus direbus dulu.
0: Benar.
2: Mie instan
0: itu. Mie instan juga harus direbus dulu.
2: Rebus air berapa menit, ngaduk bumbunya.
0: Ngaduk bumbunya, dibuka dulu itu plastiknya.
2: Itu
0: ya,
2: ada prosesnya ya. Jadi jangan tertipu dengan yang labelnya menang banyak. Mudah. Enggak ya, enggak ada yang kayak ada. Gitu.
0: Untung betul. Tidak, buntung iya.
2: Nah itu loh, betul kata Lilin ya, sedulu Cakra. Untung tidak, buntung iya ya, kata Bapak Yitno. Ini tetangganya sudah habis banyak juga ya. Mari kita jadikan pembelajaran bersama. Ada Kang Zen, aku ada nih greenhouse tapi isinya belum maksimal. Apa benar nanam vanili aja ya, tapi kok belum pernah? Wah, dicoba Kang Zen.
0: Waduh, mudah itu Kang Zen cara nanam.
2: Kata Lilin ini mau dibawakan Lilin tuh Kang Zen.
0: Kapan ya pulang?
2: Kapan pulang ke Trenggalek? Atau kita yang ikut Lilin pulang ya, kita studi banding di sana kira-kira penanamannya gimana? Deket Tolin kalau Trenggalek itu?
0: Kalau deket tetangga saya juga punya itu greenhouse. Punya greenhouse sendiri.
2: Wah,
0: ya.
2: Menarik ini.
0: Kalau saya di kebun nanamnya ya.
2: Oh, di kebun.
0: Soalnya belum punya greenhouse.
2: Iya, paling banyak kalau di kebun apa ini halangannya? Jamur atau apa nih namanya?
0: Gulmanya sih sebenarnya, gulma. Benar.
2: Oh, justru gulma ya.
0: Soalnya kan kalau misalkan di kebun ya Danti, itu kan di istilahnya dirambatkan ya.
2: Betul.
0: Atau di apa kalau misalkan vanili kan
2: itu tanaman menjalar ya sih?
0: Benar, menjalar. Jadi kan harus ada kayak pohon tersendiri. Betul. Begitu.
2: Iya.
0: Kalau biasanya pakai cuma kayu yang kering, nah itu gampang lapuk. Jadi ditaruh atau diikutkan ke tanaman lain. Cuma memang gulma-gulma di kebun itu kan banyak ya. Benar. Jadi kurang maksimal
2: ya.
0: Benar.
2: Unsur harianya berbagi-bagi.
0: Dibagi-bagi.
2: Lili berarti nanam juga tapi di kebun ya?
0: Iya, di kebun, di hutan. Cuma kalau tetangga saya emang dia proper dan itu ada greenhouse-nya sendiri buat apa namanya kayak buat pembibitan, kemudian buat jemurnya, buat pengeringannya, kemudian kalau misalkan di depan rumah itu juga ada kebunnya yang memang benar-benar proper.
2: Oh gitu.
0: Jadi sudah pakai itu loh Danti, kayak tiang tapi yang dari semen. Nah itu sudah dialiri sama air.
2: Oh sekalian berarti.
0: Benar.
2: Ya,
0: jadi
2: pengairannya,
0: sudah. Kemudian nanti kalau mau masukkan pupuk, penyemprotan itu juga sudah proper semua. Benar sekali.
2: Bagusnya berarti memang sudah dipersiapkan dengan baik. Itu kalau jualnya berarti nanti ada tengkulak yang datang dijual di pasar atau gimana ya Lin?
0: Ada tengkulaknya sendiri Danti. Ya. Benar. Jadi kalau misalkan jual vanili itu ada grade-gradenya gitu loh Danti.
2: Oh, ada grade-nya.
0: Yang bagus, yang jelek. Nah, itu nanti disortir
2: harganya
0: lagi.
2: Beda-beda.
0: Harganya beda-beda lagi. Nanti kalau misalkan butuh infonya pengepulnya siapa, monggo hubungi saja. Nanti saya hubungkan.
2: Dihubungkan sama Lilin. Lin, kalau Lilin sendiri pribadi kan nanam ya, ini untuk kepentingan konsumsi pribadi atau dijual juga kalau
0: sebenarnya
2: di sana?
0: Sebenarnya sih hobi aja.
2: Hobi saja. Tapi sempat sampai jual nggak kalau pas lagi banyak-banyaknya bagus gitu hasilnya?
0: Dijual.
2: Dijual juga.
0: Tapi kalau di tempat saya atau saya lebih ke itu merica sih.
2: Oh, merica.
0: Kalau vanilinya belum maksimal, tapi kalau merica sudah sampai panen.
2: Oh, sudah sampai panen. Ini menarik, Lin. Apa vanili ya? Itu bibitnya berarti dari apanya, Lin?
0: Dari batangnya itu yang merambat itu.
2: Oh, gitu.
0: Jadi itu cuma dipotong-potong kemudian ditanam, nanti tumbuh akarnya.
2: Oh, tumbuh akarnya.
0: Tapi sebelumnya ditanam di tanah itu harus dikasih itu, apa ya, kayak perangsang begitu. Biasanya direndam sama
2: air.
0: Air daun, bukan daun ya, kayak kupasan bawang gitu loh Danti.
2: Oh iya, nah, apa kulit bawang?
0: Kulit bawangnya.
2: Betul-betul.
0: Nah, dikasih perangsang biar cepet tumbuh.
2: Biar
0: nanti kalau sudah tumbuh
2: tunasnya.
0: Dia gampang kok. Yang penting airnya tercukupi itu.
2: Ini
0: ya
2: loh Kang Zen, kita sudah bagi ilmu di udara. Monggo nanti kalau Kang Zen berhasil, ganti saya yang belajar ke Kang Zen dulu ya.
0: Ini yang punya itu, punya kebun atau mungkin punya sawah yang dataran, kayak dataran rendah gitu ya, jadi bagus kok kayaknya.
2: Itu cocok ya?
0: Cocok. Apalagi kalau misalkan mau dibuat greenhouse kan nggak perlu, kalau yang di pegunungan kan harus apa ya namanya, harus diratakan ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau di sini kayaknya sudah rata, jadi tinggal bangun greenhouse-nya.
2: Iya, iya, iya. Terima kasih. Adakah yang tertarik ya budidaya vanili? Ini merupakan salah satu rempah-rempah yang paling mahal juga.
0: Benar,
2: loh ya.
0: Mahal sekali.
2: Cakra. Mahal vanili. Ada tambahan Bapak Yitno, sudah hampir 10 tahun kalau beliau itu ternak ini burung kenari atau burung nuri ya namanya ya. Itu okay. Untuk hiburan daripada judi online.
0: Oh iya, ini burung yang lucu itu.
2: Iya, apa ya namanya? Aduh, lovebird.
0: Lovebird
2: kayaknya ya, lovebird. Iya,
0: lovebird.
2: Lovebird.
0: Apa ya? Soalnya burung banyak jenisnya.
2: Kalau di sini nyebutnya kalau nggak salah manuk lovebird ya. Yang warna-warni itu kan ada yang warna hijau, oranye, ada putih dan juga ada warna kuningnya. Loh, benar.
0: Benar, lovebird.
2: Iya, lovebird. Ini wah, ini juga lumayan loh, harganya pricey loh, Lin.
0: Iya.
2: Untuk burung lovebird ini karena warnanya memang menarik ya.
0: Menarik, kayak iya, mencolok warnanya, sekali ya.
2: Bagus, cantik ini. Bapak Yitno, ini sudah berapa banyak ternaknya ya? Sudah 10 tahun loh ternak ini.
0: Ternak burung. Bagus-bagus. Ini saya kemarin jual itu, mau jual burung cendet ya.
2: Oh, namanya kok, cendet.
0: Kok katanya sampai 800.000. Padahal itu burungnya masih kecil loh, Danti. Lah, kalau di tempat saya kan cuma pekat aja ya. Itu udah bawa aja
2: oh, gitu. Karena di sana masih banyak ya.
0: Masih banyak. Masih ternyata banyak. Kok saya jual banyak yang itu nawar 800.000, 700.000. Kok banyak. Saya jadi kepikiran, apa saya pekat aja ya.
2: Iya, apa budidaya ini ya, burung ini, ternak ini ya.
0: Ternak burung ini lumayan
2: menjanjikan ya. Menjanjikan ya.
0: Apalagi burung murah itu banyak juga dibuat itu buat lomba.
2: Iya.
0: Apalagi kalau yang sudah menang lomba biasanya
2: mahal,
0: harganya
2: jutaan,
0: mahal.
2: Jutaan.
0: Ada namanya juga.
2: Betul, benar. Betul. Ini mahal ya. Mm-mm. Kemudian ini juga menambahkan Bapak Yitno, indukan cuma 5. Anaknya yang dijual. Jadi kalau bertelur kemudian dirawat, gede, dijual, indukannya 5.
0: Okay.
2: Tapi awet sudah 10 tahun.
0: Waduh, luar biasa sekali.
2: Luar biasa ya,
0: ya.
2: Semangat Bapak Yitno. Ada Bapak Suprianto menanggapi judul judi online, uang hasil judi itu enggak berkah. Dalam rezeki yang berkah masih banyak.
0: Benar sekali, masih banyak.
2: Iya, masih banyak. Bapak Suprianto saja pagi-pagi akhir pekan lo ngangkati tangki. Iya, demi rezeki yang halal.
0: Demi rezeki yang halal.
2: Iya,
0: benar.
2: Demi rezeki yang halal. Semangat ya Bapak Suprianto, sedulur kita semuanya yang hari Minggu masih berjuang, masih bertugas, bekerja, ada juga yang tetap panas-panasan di luar ruangan, berkeringat, istilahnya meres keringat gitu ya.
0: Lin,
2: semangat.
0: Tetap
2: yang,
0: semangat.
2: Yang judi online tolong dong malu sama yang meres keringat itu.
0: Iya, ini tolong diperhatikan,
2: diperhatikan
0: ya.
2: Jadikan pembelajaran bersama, semangat ya. Kita kerja sesuai dengan passion masing-masing, keahlian masing-masing. Ini kata Bapak Suprianto, jalan rezeki itu banyak.
0: Benar.
2: Dari berbagai arah, asalkan kita mau obah.
0: Benar, iya. Ada 1001 menuju Roma.
2: 1001 menuju Roma.
0: 1001 jalan menuju ke Roma. Oh, banyak.
2: Banyak
0: kok.
2: Ya. Coba deh kita coba 1-2 jalannya. Semoga di situ hoki, beruntung, tidak buntung ya. Kalau judi sudah jelas buntungnya. Kalau kita usaha, selama itu ada usaha disertai dengan doa, jalannya benar. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Sedikit banyak kita telateni. Adakah yang mau berbagi lagi? Nanti kita sambung lagi, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya. Sebelumnya juga ada Iis Abdin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Cakra Krisna terus menemani aktivitas Anda seduluh Cakra di siang kali ini ya. Sebenarnya masih jam 10 tapi memang cuacanya cerah, jadi kita anggapnya sudah siang sekali. Harap hati-hati bagi Anda yang lagi perjalanan, tetap semangat bagi Anda yang bekerja. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan dampak adanya judi online ya, seduluh Cakra, mari kita hindari, mari bersama-sama untuk memerangi judi online seduluh Cakra. Tentunya dalam proses penanganan bahaya judi online, dukungan dari orang-orang sekitar sangat diperlukan. Dukungan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seduluh Cakra. Misalnya, bisa mendengarkan keluhannya, menghilangkan akses judi online, mendorongnya untuk melakukan hal positif atau membantunya menemukan hobi baru, misalnya saja olahraga. Dengan begitu, orang yang kecanduan judi online pun memiliki motivasi yang kuat untuk keluar dari lingkaran judi online dan menjadi pribadi yang lebih baik demi mewujudkan kehidupan yang damai. Jika orang di sekitar Anda atau Anda sendiri merasa tidak mampu terlepas dari judi online, jangan ragu seduluh Cakra untuk melakukan konsultasi dan dengan psikolog terkait ataupun juga dengan psikiater. Terima kasih bagi Anda yang hingga saat ini tidak bermain judi online, dan terima kasih buat Anda yang juga sudah berhenti untuk bermain judi online. Tetap semangat seduluh Cakra, pagi hari ini saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi sedulur Jakra. Saya Iis kembali menemani aktivitas Anda untuk di jam 10 lebih 6 menit ini. Nanti saya bertugas selama 2 jam ke depan ya. Silakan Anda untuk mengikuti juga, tapi jangan hanya mengikuti dan menyimak saja. Anda boleh bergabung untuk menyampaikan pantauan lalu lintas, cuaca, dan kewaspadaan di sekitar Anda. Di hari Minggu mungkin kita lebih santai ya, nanti mendengarkan lagu-lagu requestan, karena Anda juga boleh sampaikan requestan lagu, pengen diputarkan lagu apa ini, lagu tahun 90-an atau oldies, lagu pop untuk saat ini, pop manca, boleh semuanya ya. Anda boleh sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos,
1: rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Untuk alamatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowareg, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Dan wiyata lainnya ada di kabupaten-kabupaten lain ya. Jadi kalau Anda membutuhkannya, silakan langsung minta infonya ke gatekeeper kami. Ya, kita mulai dengan request lagu ya, Suruh Cakra. Mungkin Anda yang saat ini di perjalanan pengen diputarkan lagu kesukaan, saya tunggu untuk lagunya itu lagu apa. Saya putarkan satu persatu, termasuk juga bagaimana untuk hasil pertandingan Timnas U17, Timnas Indonesia melawan Timnas Qatar ya, kemarin malam ya. Nanti bisa diupdate juga, karena kemarin itu habis maghrib sudah sempat diinfo oleh pendengar mau nonton begitu di TV dan juga streaming. Kalau Anda punya update-nya, monggo ditambahkan. Dan kalau sekarang Nganjuk sekitarnya cuaca sangat cerah ya. Bagaimana dengan kawasan Jombang yang hari ini spesial dihadiri oleh RI2 atau Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka, karena hari ini itu bertepatan juga dengan haul ya, haul di pondok pesantren yang ada di Jombang, tepatnya Tambak Beras. Kalau tadi di update kemungkinan selesai di jam 10-an lebih. Dan Anda yang akan melintas di seputaran jalur dalam kota Jombang, apabila ada pengalihan atau pengaturan, mohon diikuti saja. Karena memang hal tersebut dilaksanakan untuk menyambut dan juga mengantarkan pulang RI2 menuju ke Stadion Merdeka, karena menuju ke arah Juandanya nanti via udara ya dengan armada helikopter.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sedulur, beberapa hari terakhir Jawa Timur dikejutkan dengan kasus tragis di Mojokerto. Ada seorang pria yang sehari-hari bekerja sebagai badut jalanan yang diduga tega menghabisi nyawa mertuanya dan melukai istrinya sendiri. Kasus ini langsung jadi perhatian banyak orang, bukan hanya karena peristiwanya, tapi karena pelakunya itu dikenal sebagai penghibur. Dan kita tidak akan membahas sisi sadisnya ya, tapi kita akan mencoba melihat dari sisi kehidupannya, tentang emosi, tentang tekanan hidupnya, dan tentang masalah yang dipendam terlalu lama. Karena kadang orang yang terlihat paling ceria itu justru sedang menyimpan beban paling berat. Oke, karena sudah ada pendengar yang bergabung di ruang telepon, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak
0: Ibi. Iya, alhamdulillah sehat. Suaranya terdengar jauh sekali, Pak Latu. Oke, iya. Tapi tidak di low speaker ya ini?
1: Sudah, ini
0: ini sudah lebih jelas Pak Latu. Baik, monggo infonya, kabarnya di Ngawi Bapak.
1: Ya, lu gimana Mbak Is?
0: Di Ngawi seperti apa ini Pak?
1: Halo.
0: Halo. Iya Pak, masuk ya. Pak suaranya.
1: Nah, ada keluar di tamannya aja deh. Ini sudah hampir 4 hari Mbak Is, saya standby di sini.
0: Oh, iya iya.
1: Atau memantau adik ini kan. Habis operasi ya dia. Ditemper truk. Truk yang habis apa? Nganter jagung kering mau penggilingan itu kan biasanya agak ngawur ya, tapi dalam kondisi seperti itu adik itu ya juga nggak regewo, nggak memahami kalau mau ditemper. Tapi alhamdulillahnya supirnya ini tanggung jawab, dibawa ke rumah sakit, dia lapor ke polisi, sementara polisi menahan SIM STNK termasuk truknya ya sebagai barang bukti gitu. Jadi ini saya nggak berani tanda tangan berita acara pengambilan truknya, wong adik belum selesai. Berapa biaya yang akan dikeluarkan walaupun sudah di cover jasa raja sama BPJS. Jadi standby untuk nanti dokter mau bilang apa atau para medisnya bilang apa untuk nyapin seperti tisu basah. Kan habis dioperasi dari minggu kemarin jam 7. Operasi langsung 3 dokter. Dokter saraf, berbedah sama dokter jantung. Kita lihat di statistiknya itu kan gak bisa ngapa-ngapa ya. Itu jantung, tensi sama paru-parunya normal semua. Jadi dia bernapas tapi gak sadar, gak siung. Jadi sebelum dan sesudah operasi itu masih belum siuman atau belum sadar mbak. Jadi kami ya itu kan akhirnya nanti kita kumpul sama keluarga untuk memprediksi kalau ada biaya di luar yang di cover BPJS sama terdata, nanti dia penabraknya atau drivernya biar yang ganti gitu. Setelah itu kalau lebih dari seminggu atau berapa gitu, kalau dia belum diambil kendaraannya atau barang bukti, dia akan ditahan polisi ya. Nah, karena niat baiknya dia lapor polisi, polisi mungkin memberikan sanksi aja dia. Keringanan dia boleh kerja, tapi SIM STNK sama truknya ditahan di polisi.
0: Begitu.
1: Ngomentari masalah di judul tadi ya Mbak, itu fokus itu dampaknya luar biasa itu. Alhamdulillah di tempat kami itu ada beberapa yang tak pantau itu sudah judul ya. Tapi ya memang karakter ya, dikasih drama model Ustadz sampai Saifona ya, gak mempan. Jadi gini, dia itu mungkin sudah tabiatnya ya, Jadi mulai dari tugas di Pati, saya nggak sebut orangnya ya, Pati, Piano. Tapi tetap setiap kali dia dapat penghasilan itu hampir 2/3 itu itu sudah dari dulu. Alhamdulillah
0: iya,
1: si istrinya itu sabar.
0: Mm-mm.
1: Jadi sampai sudah minta cerai itu dia masih aja menekan istrinya tentang ini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sampai tua, sampai tua, sampai malaikat sudah bertanya mau nyabut nyawamu, kira-kira nanti jawabannya ke kamu apa? Apa suarga itu kamu ambang kamu ganti dengan judul hasil judul yang gitu.
0: Mm-hmm.
1: Artinya dia dipaksa sadar pun tidak sadar, ada karakter gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya udah, kalau sudah pensiun masih gitu, kemarin sampai rekeningnya istri itu dibobol ya itu untuk keperluan judul itu.
0: Mm-hmm.
1: 25 juta nggak ya. Mm-hmm. Itu yang atas nama rekening istrinya.
0: Mm-hmm.
1: Hanya karena ini-ini itu dia salah ngisi nomor rekening, nomor rekeningnya dikasih nomor rekening isinya penjatin gitu ya, ambil sama itu. Waduh, luar biasa memang ya. Mudah-mudahan itu ada solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Iya pak,
1: yang sudah dari statistik sudah turun.
0: Mm-hmm.
1: Dari apa pengalaman empiris juga sudah kelihatan turun. Dan saya baca KAI data statistik maupun eksperimen sudah menurun, cuman yang kita solusikan adalah memblokir semua situs atau permainan yang sifatnya judi. Jadi nanti jangan sampai misalnya mohon maaf pihak kepolisian yang disalahkan.
0: Mm-hmm.
1: Atau pihak Kominfo disalahkan, itu harus blokir, nggak boleh masuk ke Indonesia. Itu kebanyakan dari Kamboja atau Vietnam yang notabene negara tetangga kita sendiri yang punya apa namanya aplikasinya, apps-nya. Ya kita mengawal dari keluarga dulu kan, sampai itu alhamdulillah anak-anak sudah sampai itu. Itu aja dari keluarga dulu kita opsi jangan banyak bermain gadget atau sampai game-nya itu larinya gitu. Kalau game biasa aja kayak biasanya anak-anak dengan Mobile Legend gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu malam enggak untuk mengisi waktu kegiatannya, mungkin nggak ngelir kemana-mana, mungkin teman-teman temennya di rumah kita fasilitasi. Tapi kalau sampai sana jangan. Jadi banyak pilihan untuk memberikan edukasi, cuman ya kita juga bergerak ke media yang menyalurkan itu bisa masuk. Jadi kita pegang diri, maupun dari pihak yang berwenang. Kejaksaan, kepolisian itu sangat berwenang sekali menghentikan itu. Itu baik, mudah-mudahan generasi kita, gen-gen kita terhindar dari hal-hal yang
0: okay.

Ya, Sri Chakra, banyak kasus kriminal yang ternyata terjadi bukan karena direncanakan lama, tapi karena emosi sesaat yang terjadi pada sang pelaku. Jadi bertengkar beberapa menit, lalu naik pitam, tidak bisa mengendalikan diri, dan akhirnya

0: Terjadilah hal-hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Seperti kasus yang terjadi di Mojokerto, pria berinisial S, usia 42 tahun, yang menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu mertua sekaligus penganiayaan istri di Mojokerto yang mengaku menyesali perbuatannya. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai badut jalanan, penjual balon dan mainan anak itu mengaku nekat melakukan aksi brutal karena dipicu rasa sakit hati terhadap istrinya yang berinisial SW, 35 tahun. Diketahui kasus pembunuhan mertua dan penganiayaan istri ini terjadi di rumah kontrakannya, yakni di Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Setelah kejadian, tersangka sempat kabur sebelum akhirnya ditangkap polisi di kawasan Asemrowo, Surabaya pada hari yang sama sekitar jam 2 siang. Kejadiannya itu di hari Rabu 6 Mei 2026. Saat menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Mojokerto, tersangka beberapa kali menangis saat menceritakan kehidupan rumah tangganya. Ia mengaku sudah lama mengetahui dugaan perselingkuhan istrinya, namun memilih diam hingga akhirnya emosinya itu memuncak. Ke Danti Danila, silakan.
1: Kita dikirimkan sebuah informasi oleh Mas Atim ya. Ini kayaknya perjalanan pulang dari Surabaya. Okay. Kalau dari serlokasi dikirimkan sampai di Sukolilo Baru, Surabaya. Cuacanya terik banget, Is, meskipun masih belum siang ya.
0: Yeah.
1: Di sana panas, cerah. Kemudian informasi lainnya, Bapak Hendra, ini selamat pagi menyapa. Setiap hari beliau bekerja dengan sambil memantau Cakra Krisna sebagai jendela mengetahui kabar-kabar berita di Nganjuk Kota tercinta. Dengan suasana minggu cerah ya Nganjuk Kota, untuk semua di akhir pekan ini yang tetap bekerja, semangat. Ini beliau juga request lagu, ada beberapa pilihan, mungkin nanti bisa dipilihkan juga oleh Iis, sudah saya kirimkan.
0: Okay.
1: Kemudian Bapak Yitno, ini tadi juga mengirimkan sebuah foto, ini burung lovebird, warnanya biru, ada warna putihnya juga, Is, cantik warnanya, itu harganya Rp150.000, usianya 6 bulan. Ini beliau kan ternak burung ya,
0: yeah.
1: Dan memang sudah lama 10 tahun, kata beliau penghasilannya juga lumayan, ini bisa buat beli, tambah-tambah beli cabai, karena memang sedang mahal-mahalnya harga cabai ya. Terima kasih, satu lagi info Kang Zain, tertarik dengan budidaya vanili ya, ini beliau mau belajar dulu, mau nonton di YouTube katanya ya. Karena di rumah ada greenhouse, tapi isinya belum maksimal ya.
0: Oh, itu bisa menjadi pilihan,
1: bisa
0: Pak.
1: Bisa menjadi pilihan, monggo Kang Zia nanti di-update kembali, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Lilin.
2: Tadi kita juga dapatkan kiriman foto ya, dari teman-teman yang lagi bertugas di Jombang. Tadi dari Kaurminto Satlantas Polres Jombang, Ibtu Ubaidillah. Di depan Pondok Bahru Ulum ya, Tambak Beras Jombang, tempat acara Haul Kiai Haji Wahab Hasbullah begitu. Dari foto yang kami terima, Iis, untuk suasana di sana juga ramai, banyak sepertinya warga masyarakat yang juga sudah hadir di sana dan juga wali santri ya tentunya. Kemudian juga dilakukan pengamanan oleh teman-teman kepolisian yang ada di Polres Jombang. Kemudian juga ada Dishub serta ini dari teman-teman provos ini, kalau dari bajunya ya atau dari seragam yang dikenakannya tadi kan antara gabungan TNI Polri juga ya yang bertugas di sana untuk saat ini. Cuacanya juga cerah dan untuk update-nya seperti apa ini masih terus kita komunikasikan dengan beliau, dengan Ibtu Ubaidillah Kaurminto Satlantas Polres Jombang, karena informasinya juga akan dihadiri langsung oleh RI2 atau Mas Gibran Raka Buming Raka ya, yang merupakan wakil presiden RI begitu. Kemudian informasi lain ini tadi juga baru saja masuk, dikabarkan sama Mbak Anita, beliau perjalanan juga Iis dari Kediri mau menuju Jombang, juga ramai dan lancar, cuacanya sangat cerah sekali. Semoga juga tidak hujan untuk di hari ini ya, terutama di sore nanti. Kemudian informasi lain masuk dari wilayah Babat Lamongan terkait dengan insiden laka beruntun tadi ya Iis, di jalur poros nasional Lamongan Tuban, tepatnya di sebelah timur jembatan Widang, Dusun Lengkong, Kelurahan Babat Lamongan. Ini kejadiannya Sabtu malam sekitar jam 9 kurang 10 menit. Insiden tersebut melibatkan 3 kendaraan besar Iis, ada 1 unit truk tronton nopolnya W9724UP, 1 unit truk nopol W8904YB, dan 1 unit bus bernopol G7086OA. Diduga untuk penyebab kecelakaannya adalah kurangnya konsentrasi pengemudi truk tronton tersebut yang pindah jalur secara mendadak Iis.
0: Oke, baik.
2: Beruntungnya
0: terima
2: dalam
0: kasih. Oh, masih ada. Silakan, silakan. Oke, baik. Terima kasih Lidin Bayu dan Danti Danila ya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ya, yang hari ini dijadwalkan kedatangan RI 2 atau Wakil Presiden RI, yang mana untuk pengamanan ketat melibatkan sekitar 400 kepolisian bersama dengan gabungannya untuk pengaturan serta pengamanannya. Acara digelar hari ini Suri Jakra dalam rangka haul mbahyainya. Untuk Anda mungkin yang hadir di sana juga boleh disampaikan perkembangannya di 0852 9001. Kita putarkan dulu lagu requestan Suri Jakra.

0: Ya baik, 106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda hari ini. Sudah Cakra, kalau punya masalah itu jangan dipendam sendiri ya. Ini bisa cerita ke orang terdekat atau orang yang mungkin bisa dipercaya begitu. Laki-laki itu juga boleh capek, ayah juga boleh menangis, suami juga boleh cerita, bahkan ibu rumah tangga pun juga boleh mengeluh ya. Jadi jangan tunggu emosi berubah jadi petaka. Karena kadang masalah terbesar itu bukan karena bebannya itu terlalu berat, tapi karena dipikul sendirian. Kasus yang di Mojokerto, Surujakra, pelaku atau yang sehari-harinya itu bekerja menghibur ya, sebagai badut dan juga menjual balon. Jadi dia ini merasa selama ini dirinya tidak pernah dihargai sebagai suami, meski bekerja keras setiap hari demi keluarganya. Tersangka itu mengaku mencari nafkah dengan menjadi badut sekaligus berjualan balon dan mainan anak di sepanjang jalur Bangsal, Mojosari, Mojokerto. Tak jarang ia bahkan harus berjalan kaki puluhan kilometer sambil mendorong sepeda ontel dan membawa anaknya yang masih berusia 3,5 tahun. Pelaku mengaku terpaksa membawa anaknya setiap kali berjualan lantaran sang istri itu tidak mau mengurus jika semua kebutuhan rumah tangganya belum dipenuhi. Di sisi lain, penghasilannya itu sangat kecil dan tidak menentu. Dalam sehari, dirinya kadang hanya membawa pulang uang Rp4.000 hingga Rp25.000. Namun, sesekali saat ramai, ia juga pernah membawa Rp300.000 hingga Rp400.000 perharinya. Terkadang sang istri bersedia merawat anak saat tidak ada kerja lembur begitu. Nah, hal itu juga dipicu dengan sering dibandingkan soal penghasilan. Jadi tersangka itu juga mengaku sering dibanding-bandingkan oleh istrinya terkait dengan penghasilan. Ucapan yang dilontarkan kepadanya berkali-kali itu membuat S menyimpan dendam. Namun konflik rumah tangga mereka disebut terus memburuk hingga berujung tragedi itu. Ke Lilin.
1: Ini ditanggapi sama Kang Zen ya, daripada mikir judul mending rujakan Mbak Iis. Sehat jiwa raga, ada mentimun, apel Fuji, apel merah yang kecut enggak tahu namanya. Tapi belum ditambahkan lokasinya Iis ini di mana, cuma fotonya aja gitu. Kayaknya enak ya Kang Zen. Ini tadi kan sempat menemani nyonya lagi nyalon ya tadi informasinya. Nah ini apakah melipir cari rujak buah atau gimana? Bisa ditambahkan, saya kok juga penasaran. Atau sudah di rumah ini Kang Zen, kok tampilannya itu sudah dipotongi sendiri Iis kayaknya ya. Kalau rujak buah dari pedagang-pedagang itu kan biasanya dipotongin dadu kecil-kecil ya. Kalau ini itu apa ya, ungkulan namanya, gede-gede gitu. Bisa ditambahkan Kang Sin ada di mana? Oh sudah di rumah, benar. Ini stoknya Kang Sin ada buah apel, ada mentimun juga, kemudian ada bumbu rujak manis. Waduh mantap sekali, selamat menikmati Kang Sin. Kemudian ada informasi lain ya Iis, ini tadi baru saja dikabarkan sama Mbak Cynthia, beliau perjalanan juga wilayah Kediri, situasi lalu lintasnya masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan di sekitaran Gayam Gurah Kediri, juga sudah redup untuk cuacanya di pagi menjelang siang kali ini. Kemudian di Katang Kediri dari Bapak Anton tadi juga mengabarkan situasinya juga masih cukup aman saja, cenderung landai, tapi untuk kendaraan juga didominasi oleh kendaraan roda 2 dari berbagai arah, harap hati-hati saja. Cuaca informasinya juga masih cerah Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tanpa samping atau jumlah belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu disalahgunakan ya. Itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya, penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang ini bisa diinfokan lewat Cakar Kisna, juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan, bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Update informasi ke gatekeeper Lilin.
1: Baru saja masuk informasi disampaikan sama Pak Edi ya. Ini tadi saya buka dulu. Pak Edi ini dari Kedungrejo. Mau minta diputarkan lagu kesukaannya beliau.
0: Sukanya lagu apa ini?
1: Lagunya Because I Love You.
0: Oke.
1: Ini dari Shaq and Stephen. Dan juga You Took My Heart Away. Oke. Nanti biar dicarikan Iis, biar diputarkan untuk menemani aktivitasnya Pak Edi. Salam satu frekuensi kepada semua pendengar setia Radio Cakra Krisna dimanapun berada. Semoga sehat, semangat, dan bahagia selalu. Terima kasih Pak Edi doa baiknya. Semoga panjenengan juga selalu disertai hal-hal baik ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain, Iis. Baru saja masuk disampaikan oleh Bapak Purnomo. Beliau perjalanan juga di Jombang masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasi kendaraan pribadi roda 4 saja, tepatnya ada di Peterongan Jombang ya. Meskipun begitu, cuaca kabarnya juga sangat cerah. Kemudian kalau dari kota Kediri, di Simpang Merican, Iis, kabar dari Mbak Ulfa masih aman dan lancar saja untuk antrean kendaraan di traffic light yang agak panjang. Kendaraan pribadi roda 4 juga mendominasi untuk di siang kali ini ya. Harap hati-hati saja. Kemudian kalau di Simpang Alun-Alun Kota Kediri, informasi dari Mbak Siska juga sama, untuk situasi lalu lintasnya cukup ramai. Kendaraan pribadi, kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas di sana, harap hati-hati saja. Cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali, Iis.
0: Lanjut ke Danti.
2: Ini kan sudah mendekati Idul Adha ya. Amin berapa Is kira-kira?
0: Tanggal berapa sih? 27
2: tanggal
0: atau
2: 27
0: berapa?
2: Ya. Oh, iya. Tanggal 27 sekitar 2 mingguan lagi berarti. Hari ini kan masih tanggal 10. Kemarin juga sudah on air dengan rekan-rekan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Kalau di Nganjuk kan surplus ya. Dan sudah dilakukan pemeriksaan, aman, sehat, layak konsumsi. Stoknya juga amat sangat mencukupi, lebih dari cukup. Ini kita juga terima info dari Bid Humas Polda Jawa Timur. Ada kewaspadaan Is, ini waspada daging gelonggongan. Jadi hindari daging hasil penggelonggongan yang melanggar hukum dan membahayakan. Nah, daging gelonggongan ini merugikan konsumen. Karena apa? Bayarnya mahal untuk air, bukan daging. Kemudian kalau diolah juga bisa susut drastis ya sewaktu dimasak. Kalau untuk risiko kesehatan, bakteri berkembang dengan cepat. Cepat busuk, beracun, gangguan pencernaan juga bisa. Kemudian hal ini juga melanggar kesejahteraan hewan dan juga syariat ya. Hewannya tersiksa, tidak toyib, dan berpotensi tidak halal. Kemudian juga melanggar hukum, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Pangan. Jadi konsumen cerdas, pilih daging yang sehat dan juga halal. Dan khususnya untuk Anda seluruh cakra, kira-kira bagaimana? Apakah sudah ada informasi terkini di lokasi tempat tinggal Anda ya? Untuk penyerahan pengelolaan daging kurbannya dari masing-masing RT atau dikelola tiap gang, itu juga bisa diinformasikan, Iis.
0: Ya, baik. Terima kasih, Danti dan Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Zero Jakarta, kasus yang di Mojokerto itu menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kemarahan yang tidak dikendalikan bisa berubah menjadi tragedi. Jangan remehkan stres ya, jangan pendam emosi terlalu lama, dan jangan malu untuk mencari bantuan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kuat menahan beban, tapi siapa yang mau mencari jalan keluar dengan cara yang benar. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: ngopi ngopi-ngopi hitam, ngopi susu atau mungkin es kopi ya. Karena cuaca hari ini tidak terlalu cerah sudah jagra. Kalau Anda menghabiskan waktu di kafe atau di tempat-tempat yang view-nya bagus seperti di daerah, kalau di Nganjuk mana ya, Sawahan ya, ada views Dudo, lalu juga yang di Loceret itu juga ada, kemudian Ngetos ada juga, semuanya ada ya. Kalau pengen yang camping-camping itu berarti nanti di Jolotundo, pengen main air berarti nanti di Roro Kuning dan di Studonya itu ya. Kemudian kalau yang sekarang baru itu katanya di Ngetos ada air terjun yang view-nya baru dan rame sekarang ya. Tapi saya belum pernah ke sana nih ya. Kalau Anda sudah pernah ke air terjun baru yang ada di Kuncir Ngetos, nanti juga boleh diinfokan ya, atau warga sekitarnya begitu. Pengelolaannya bagaimana? Dari pemerintah kabupaten melalui dinas pariwisata, atau mungkin ada yang mengelola itu dari warga masyarakat sekitar? Ini seharusnya dibangun dengan bagus agar nantinya itu juga bisa membawa Nganjuk lebih baik lagi setelah adanya Marsina. Ini pahlawan nasional yang menjadikan nama Nganjuk itu menjadi harum dan dikenang, diketahui oleh banyak masyarakat dengan adanya tempat wisata-wisata juga yang harusnya bisa mendukung begitu. Fasilitas-fasilitas lain di Nganjuk bagaimana? Apakah berjalan Suruh Cakra hari Minggu ini? Kalau Anda tahu ada info-info boleh disampaikan. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu dan diabetes. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA, Gester dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Nariah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Dan Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Untuk alamatnya, Jalan Raya Lengkong, Desa Jambul, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran, dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan, kurang lebih 200 meter di sisi timur jalan.

0: cek info di ruang gatekeeper, Lilin.
1: Informasi masuk disampaikan tadi Pak Nyoman ya, dari Pare ke arah Kediri, sekarang sudah pulang lagi sampai di Pagu tadi katanya ya. Masih ramai lancar ya Iis, cuacanya juga redup kalau di wilayah Pagu. Jadi harap hati-hati saja, tidak ada hambatan maupun kewaspadaan. Begitu update dari Pak Nyoman tadi, berbelanja baju katanya. Sama berbelanja sendal kalau nggak salah
0: gitu
1: tadi.
0: Ya. Iya. Akhir pekan ya Pak ya.
1: Akhir pekan jalan-jalan dulu gitu ya. Kemudian ada Pak Nur mau request lagu Iis. Nanti saya flashkan ke Iis ya. Terima kasih Pak Nur untuk lagunya, nanti kita carikan dulu. Kemudian kalau informasi masuk lainnya, tadi juga sempat dikabarkan sama Mbak Silva, perjalanan juga dari Jombang mau menuju ke Surabaya, tidak ada hambatan Iis. Dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian kalau dari wilayah Malang, ada berbagai penyakit hewan ternak yang harus diwaspadai katanya Iis. Selain terungkap ada 50-an ekor sapi teridentifikasi penyakit mulut dan kuku, pemerintah Kabupaten Malang juga menemukan 20 sapi yang positif LSD atau lumpy skin disease begitu, atau cacar ya. Dari pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Ibu Lucia Endah Sukesi juga memaparkan kalau selama 4 bulan pihaknya mencatat ada sekitar 20 sapi yang terserang LSD tersebut. Tapi untuk update-nya seperti apa, coba nanti kita carikan informasi lebih lengkapnya ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain, disampaikan oleh Bapak Susanto, beliau perjalanan juga dari Kediri mau menuju Tulungagung, ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasi masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Cuaca nampaknya juga sangat cerah sekali. Sementara itu ada Bapak Burhan, beliau perjalanan arah Jombang, masih ramai dan lancar, Wonosalam, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 2 yang paling banyak melintas dan cuaca kabarnya juga cerah, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke Denti.
2: Kita juga ingin menyampaikan kembali menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Is. Jadi kabarnya ketersediaan hewan kurban khususnya di Kabupaten Nganjuk dipastikan dalam kondisi aman, bahkan surplus kabarnya. Ya, hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Bapak Eri Cahyono, beliau dokter hewan yang bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk ya. Dan disampaikan bahwa dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk telah melakukan penghitungan antara kebutuhan dan ketersediaan ternak kurban dengan hasil yang menunjukkan stok hewan kurban di Nganjuk sangat mencukupi. Tidak hanya mencukupi, tapi ada satu kata sangat, berarti ini lebih-lebih ya, lebih dari cukup. Kemudian berdasarkan data tahun 2025 atau tahun sebelumnya, kebutuhan sapi kurban di tahun 2025 itu mencapai 1.718 ekor is. Dan diprediksi meningkat menjadi sekitar 1.800 sampai dengan 1.900 ekor di tahun ini. Sementara itu untuk kebutuhan kambing tercatat sebanyak 13.620 ekor dan domba 418 ekor. Angka itu juga masih jauh di bawah total populasi ternak yang ada di Nganjuk. Karena di Nganjuk sendiri sapinya itu ada 117.500 ekor sapi. Kemudian untuk kambing ada 126.600 ekor. Untuk domba 71.209 ekor. Wah, ini kan berarti banyak ya. Monggo mungkin mau beli hewan kurban, ini sudah mendekati hamin sekitar 2 mingguan ya. Kemarin di wilayah saya juga sudah ada pendataan terkait dengan siapa yang mau kurban di tempatnya Iis, sudah ada atau belum kira-kira?
0: Wah, ini saya nggak tahu ya, orang rumah mungkin
2: gitu. Soalnya benar, datang ke masing-masing rumah didata.
0: Mau kurban tahun ini atau tahun kapan
2: ya,
0: gitu ya?
2: Mau kurban atau tidak, nanti didata. Kemudian juga biasanya kan atas namanya siapa? Mau di atas namakan siapa? Kalau kambing satu orang ya Is ya?
0: Iya, satu.
2: Kalau
0: orang.
2: Kalau sapi tujuh orang,
0: tujuh
2: ya informasinya. Semoga saja ya kita semua bisa diberikan kesempatan bisa berkurban atas nama masing-masing ya Is ya. Ya, ini ada tanggapan juga dari Ibu Halimah. Sama Mbak, saya juga di Kertosono itu sudah didata kemarin. Ya, jadi didata masing-masing rumah siapa yang berkurban. Biasanya sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing Is, desa masing-masing maksud kami. Ada yang mungkin sesuai dengan keinginan mau kurbannya ditempatkan di mana. Ada juga yang kebijakannya dibagi rata biar tidak itu ya, tidak ada kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, misalnya seperti itu. Kalau untuk wilayah lainnya monggo ditambahkan sedulur cakra.
0: Baik, terima kasih Danti dan Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban tahun ini semoga dilancarkan. Yang belum berkesempatan, semoga tahun depan diberi rezeki yang lancar dan ibaratnya apa, turah-turah ya, sehingga bisa melaksanakan ibadah kurban.

Oke, lagunya asik sekali ya. Ini tadi requestan dari Pak Nur kalau tidak salah, beliau minta lagu tersebut untuk diputarkan. Sudah nyampe mana Pak Nur perjalanannya, di rumah saja atau mungkin sudah lanjut untuk perjalanan? Karena untuk siang kali ini beberapa titik seperti di jalur Beranggahan ya, Beranggahan Kediri, lalu jalur dalam kota Kediri lumayan ramai, kebanyakan arah ke Tulungagung. Apakah Anda juga berlibur ke Tulungagung atau malah memilih ke Malang? Yang di Malang itu banyak ya destinasi wisata, bahkan mulai dari Kota Batu, lanjut ke Malang, itu ada ratusan ya, ratusan destinasi wisata yang bisa Anda nikmati. Mungkin yang cukup ramai di wisata-wisata taman juga, yang dekat dengan Pujon, karena belum terlalu jauh dari Kediri, itu juga menjadi pilihan, apalagi untuk yang pengen tempatnya itu nyaman untuk keluarga dan anak-anak.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk

0: Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Plered.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zero Jagra, insiden lalu lintas ya yang terjadi di kawasan tempat wisata, yakni di Gunung Bromo, ini terjadi kembali. Dan saat ini rekan-rekan kepolisian masih mendalami perkara HIS yang membawa warga Singapura menabrak 4 mobil di Bromo. Sebelum kecelakaan di turunan kawasan Bromo, mobil HIS membuat rombongan wisatawan Singapura ini mengalami remblong saat melintasi jalan turunan menuju ke arah Surabaya. Sopir dari HIS tersebut bernama Yopi mengaku kelelahan saat berjalan di turunan dari kawasan Bromo. Yopi mengakui menyerahkan kemudian kendaraan kepada Agung, seorang pria asal Tabanan, Bali, yang mengaku sebagai penumpang yang turut serta dalam mobil rombongan wisatawan itu. Saat berada di jalur turunan, kendaraan itu diduga mengalami gagal fungsi rem hingga meluncur tak terkendali. Di bawah kemudi Agung, kendaraan HIS itu melaju dengan kecepatan mencapai 70 km hingga 75 km di jalan turunan hingga menghantam 4 kendaraan di depannya sampai akhirnya berhenti setelah menabrak tiang beton milik PLN. Agung mengaku dia ini bukan sopir asli kendaraan itu dan hanya dimintai menggantikan sementara karena sang sopir aslinya itu merasa lelah. Akibat dari kecelakaan itu, ada sebanyak 8 orang penumpang maupun sopir masih menjalani perawatan di RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo. Mereka terdiri dari 6 wisatawan asal Singapura serta Agung yang merupakan penumpang dan sempat menggantikan Yopi mengemudikan kendaraan itu. Sementara 3 korban lainnya adalah anggota Polri yang berdinas di Dirkrimsus Polda Jatim bersama anak dan istrinya yang saat ini dirawat di RSUD Ar-Rozi Kota Probolinggo. Korban rata-rata mengalami luka robek di wajah, memar, serta cedera akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Kadit Gakum Satlantas Polres Probolinggo, Ibtu Aditya Wikrama mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait dengan adanya tindakan dugaan pidana dalam kecelakaan itu. Polisi belum bisa memeriksa Yopi maupun Agung lebih mendalam karena keduanya ini masih menjalani perawatan medis. Saat ini, unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan di jalur wisata Gunung Bromo itu, termasuk ada tindaknya unsur pidana dalam kecelakaan. Sebelumnya, kecelakaan beruntun melibatkan mobil Toyota HiAce rombongan wisatawan asing asal Singapura yang terjadi di jalur wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada hari Sabtu siang. Akibat kecelakaan itu, 11 orang mengalami luka-luka, termasuk 6 wisatawan asal Singapura.
1: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian.

di SMK NU Pace. Di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Oke, update informasi ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja dikabarkan sama Mbak Rahayu, beliau perjalanan juga wilayah Nganjuk ya, tepatnya ada di Brebes, tidak hujan untuk pagi hari ini Iis. Cuacanya juga sangat cerah. Kemudian kalau dari Bapak Alex, ini tadi mengabarkan juga wilayah Baron Nganjuk tidak ada hambatan maupun kewaspadaan begitu. Lanjut lagi, tadi melintas di Sukomoro juga perbaikan jalannya sudah selesai sehingga tidak ada hambatan. Cuaca kabarnya juga cerah. Sementara itu masuk informasi dari Mas Rizky Aditya, ada di Ngawi cuacanya cukup terik untuk di siang kali ini. Lalu lintasnya juga ramai, dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 saja. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat dikabarkan dari wilayah Magetan. Di Pelausan Magetan, informasi dari Mbak Dwi, ini tadi juga ramai sekali untuk lalu lintasnya. Kayaknya mau bepergian atau mau berwisata juga yang ada di wilayah Magetan. Itu kan banyak sekali untuk tempat wisatanya ya, Iis.
2: Betul.
1: Untuk cuacanya juga dikabarkan cerah, tapi Mbak Dwi ini tadi tidak mengabarkan sudah sampai mana perjalanannya. Tadi sudah sampai mana saja jalan-jalannya, ke Sarangan kah atau kemana, masih belum ditambahkan. Kemudian dari teman-teman personel SPKT dan piket Reskrim Polres Ngawi, Iis, ini juga bergerak cepat untuk mendatangi lokasi kejadian dugaan percobaan penganiayaan yang ada di kawasan perumahan Kelurahan Grudo, Kabupaten Ngawi pada Minggu dini hari tadi ya. Jadi kegiatan tersebut juga langsung dipimpin oleh Pamapta 1 Ibda Elanda Freddy Pratama begitu. Bersama dengan personel SPKT dan piket Reskrim, setelah menerima laporan dari masyarakat terkait seorang perempuan yang diduga menjadi korban percobaan penganiayaan begitu. Saat tiba di lokasi, petugas segera melakukan langkah cepat untuk mendatangi tempat kejadian, sekaligus juga melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Ini guna mencegah terjadinya konflik yang lebih besar begitu ya, Iis. Dan melalui pendekatan yang humanis, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, saling memaafkan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari begitu. Jadi sedulur cakra, ini kalau misalkan ada permasalahan silahkan dibincangkan dengan baik-baik ya, bisa diselesaikan secara kekeluargaan meskipun bukan keluarga ya, tapi bisa didiskusikan terlebih dahulu. Kalau misalkan Anda punya masalah, intinya jangan diselesaikan dengan cara kekerasan atau dengan cara yang tidak baik, Iis.
0: Baik, lanjut ke Danti.
3: Kita juga terima tambahan informasi akhir pekan ini. Ada Mbak Vina di Pantai Sine. Sine atau Sine ya?
2: Nah ini
3: Sine. Sine itu maksudnya mana ya berarti?
2: Tulungagung.
3: Tulungagung. Wah,
2: ini indah. Lilin kayaknya yang paling tahu.
3: Oh iya, ini tadi saya dibisiki sama Lilin. Aduh, yang benar itu Sine.
2: Kalau orang itu kayaknya tukang jaganya itu apa biasanya?
3: Apa?
2: Juru kunci ya.
3: Juru kunci. Saya kira yang agak keren, tour guide itu.
2: Oh, tour guide boleh deh.
3: Iya, juru kunci Lin kata Iis. Iya, iya. Sine ya, namanya Pantai Sine. Ini cerah lumayan juga ya. Untuk akhir pekan ini lumayan ramai sepanjang perjalanan. Berangkat dari Kertosono tadi pagi sekitar jam 6 atau jam 7 ya. Sebelum zuhur ini sudah sampai di sana. Cerah Is. Jadinya kan indah ya kalau cuacanya bersahabat juga. Ramai sepanjang perjalanan juga lancar diinformasikan oleh Mbak Vina. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Handoko, ada di Simpang 5 Gumel Kediri. Ramai juga akhir pekan. Tanya, ini kapan festival kuno kininya? Ini kalau kita cek kemarin masih cukup lama ya, 14 kalau nggak salah Bapak. Iya. 14 Mei, ini masih belum ada kalau untuk saat ini. Cuacanya cerah, terik, banyak banget yang wisatawan atau berwisata ya di Monumen Simpang 5 Gumel Kediri. Arah waspada, hati-hati, banyak yang nyebrang. Dan juga kalau yang arah kota itu kan juga ada kayak tempat berfotonya di tengah-tengah itu loh, Is ya. Ada segitiga apa ya namanya, di situ juga banyak yang berhenti naik sepeda motor untuk berfoto. Maka dari itu jaga konsentrasi, waspada, pelankan laju kendaraan Anda. Kemudian informasi lainnya, Bapak Suprianto, kalau untuk tahun ini Mbak Iis, ini masih belum bisa kurban.
1: Okay.
3: Harapannya semoga tahun depan.
1: Amin, saya ikut aminkan.
3: Amin,
1: ya Pak,
3: kita
1: ya.
3: Aminkan bersama ya. Semoga tahun depan kita semua bisa kurban atas nama masing-masing ya. Kalau bisa sekaligus atas nama keluarga sapi,
1: iya,
3: gitu ya.
1: Iya,
3: tujuh ya Iis ya.
1: Nanti ya.
3: Amin, amin, semangat Bapak Suprianto yang ada di wilayah Blora, Jawa Tengah, Iis.
1: Oke, baik, terima kasih Danti dan Lilin Bayu, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Dwi Cakra sudah pernah ke situs Adan-Adan Gurah Kediri yang viral di media sosial setelah narasinya dikaitkan dengan kemegahan Candi Borobudur. Meski kabar mengenai ukurannya yang disebut lebih besar telah diluruskan, situs ini tetap menyimpan sederet keunikan yang membuatnya istimewa di mata para arkeolog. Namun sebelum saya lanjutkan, saya update dulu ke gatekeeper Danti.
1: Kalau tadi kita bahas ada Pantai Sine, Tulungagung. Mm-hmm. Ini juga ada pantai yang indah di Malang ya kabarnya.
0: Iya, banyak
1: Bapak
0: ya.
1: Riono, mm-hmm. Ini ternyata akhir pekannya juga di pantai Mbak Is. Wow. Tadi sewaktu masih di pantai nggak bisa on air, sinyalnya jelek.
0: Wah, ini berarti sudah di jalan.
1: Iya,
0: kan?
1: Ini sudah keluar dari pantai, sudah perjalanan kayak mau balik ya. Mm-hmm. Malang cuacanya terik loh. Iya, cerah sampai dengan siang hari ini di akhir pekan ya. Ini juga sedang telepon off air di ruang gatekeeper, kayaknya juga mau gabung dengan Iis. Silakan Iis.
0: Ya, baik, terima kasih Danti Danila. Saya langsung ke penelpon. Halo, selamat siang Pak Riono.
2: Selamat siang Mbak Iis.
0: Iya Bapak, lagi mantai Pak.
2: Ya.
0: Di pantai mau mana Pak?
2: Di pantai gak bisa Mbak Iis.
0: Sinyalnya sulit. Gimana Pak?
2: Pantai Ngeliep ini baru naik 2 kilo itu. Sudah ke atas ini. Iya. Ada sinyal lagi Mbak Iis.
0: Gimana Pak? Indah Pak di sana?
2: Ya indah Mbak Iis. Gak seperti Bilacan.
0: Gitu ya. Di daerah Ibu, mana Pak itu?
2: Hujan, Mbak. Anu, Kota Malang ke selatan.
0: Ikutnya daerah apa itu Pak?
2: Malang.
0: Oke. Okay. Pantainya ini termasuk pantai yang bisa digunakan untuk main-main air atau gak boleh Pak? Kan ada ya pantai yang tidak boleh main-main air di sana. Halo.
2: Halo, kok keputus-putus?
0: Iya, wah, ini apa, sinyalnya Pak sepertinya karena masih di area pantai nggih.
2: Masih dekat pantai.
0: Oke. Siap Bapak, lancar ya.
2: Enggak hujan keras.
0: Ya baik, gangguan sinyal sepertinya di Pantai Ngeliep Malang. Tempatnya itu di Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, situs adan-adan di Kecamatan Gurah Kediri ya. Salah satu alasan utama situs itu menjadi perhatian serius adalah latar belakang agamanya. Berbeda dengan mayoritas peninggalan purbakala di Jawa Timur yang didominasi corak Hindu, situs ini justru memiliki ciri Buddhis yang sangat kuat begitu. Jika Candi Borobudur dikenal luas karena deretan real life ceritanya, situs adan-adan menawarkan gaya arsitektur yang berbeda. Situs ini lebih mengedepankan sisi artistik dekoratif pada setiap sudut bangunannya. Isu lebih besar dari Borobudur tampaknya lahir dari luasnya kawasan situs ya. Ini ada salah seorang bernama Eko menjelaskan, meski bangunan utama diperkirakan hanya berukuran 7x7 meter atau 8x8 meter, namun kompleks pendukungnya diduga membentang sangat luas melintasi dusun Candi hingga wilayah Wonorejo. Keistimewaan lainnya adalah dugaan keterkaitan situs adan-adan dengan situs Tondowongso yang berjarak sekitar 3 km. Jika penelitian berhasil membuktikan keduanya saling berhubungan, maka kawasan ini berpotensi menjadi salah satu pusat peradaban kuno terbesar yang pernah ada di Kediri. Arena sebagian besar area situs berada di lahan milik warga. Pemkab Kediri mengambil langkah dalam pelestariannya selain koordinasi terkait ekskavasi, pihak dinas juga memberdayakan pemilik lahan secara langsung. Terkait proses penelitian yang sempat melambat akibat transisi lembaga penelitian ke BRIN serta kendala anggaran, Pemkab Kediri menegaskan komitmennya untuk terus melakukan eksplorasi.

Ya, baik, selamat siang Sri Jakra. Sudah sampai mana perjalanan Anda di siang kali ini? Saya Is masih menemani aktivitas Anda di jam 11.51. Nanti kalau Anda punya informasi menarik, jangan lupa untuk di-share ya di 0852-9001061. Ya, di Nganjuk, Sudut Jakra, untuk potensi kekeringan masih ada, mengingat memang untuk di Nganjuk sendiri di bulan Mei ini sudah masuk pada musim kemarau ya. Jadi dari BBBD Kabupaten Nganjuk telah memetakan beberapa lokasi yang dimungkinkan nanti mengalami kekeringan. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo, mengatakan pihaknya itu telah melakukan asesmen di beberapa kecamatan yang pada tahun-tahun sebelumnya pernah mengalami kekeringan. Beberapa wilayah yang telah dipetakan antara lain adalah Desa Tempuran dan Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, lalu Desa Campur di Kecamatan Gondang, Desa Oro-Oro Ombo dan Mojodur di Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Macanan di Kecamatan Loceret Nganjuk. Selain itu, BBBD juga melakukan asesmen di sejumlah desa di Kecamatan Pace, seperti Desa Sanan, Gondang, Jati Greges, Pace, dan Joho. Menurut Sutomo, wilayah-wilayah itu dinilai masih memiliki potensi rawan kekeringan selama musim kemarau berlangsung, sehingga perlu sekali untuk dilakukan pemantauan secara berkala. Saat ini, BBBD masih berada pada tahap asesmen untuk menentukan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. Hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar penerbitan surat keputusan penetapan daerah terdampak kekeringan. Selain kekeringan, BBBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan hutan wilayah Ngluyu, Gondang, dan Ngetos yang dinilai rawan saat musim kemarau. Meski demikian, hingga saat ini BBBD mengaku belum melakukan koordinasi lebih lanjut dengan perhutani terkait antisipasi kebakaran hutan, mengingat kawasan hutan berada dalam domain pengelolaan perhutani.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Anda bisa membantu kerja BBPD Kabupaten Nganjuk dengan cara menyampaikan apabila ada kendala di daerah Anda, terutama kendala apabila sudah mulai kekeringan. Ini mungkin air sudah mulai sulit untuk didapatkan. Ini Anda bisa lapor ya. Pertama, mungkin bisa membuat surat lapor dulu ke pihak desa, baru nanti bisa diteruskan untuk permintaan pasokan air bersih. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, seperti di Ngluyu, lalu di Pace, di Ngetos, yang biasanya terjadi kekeringan. Atau kalau Anda menemui beberapa titik yang muncul api, seperti di hutan Ngluyu, apabila sudah terlalu kering, lama tidak hujan, mungkin ada yang buang putung rokok atau selebihnya dan terjadi insiden kebakaran, maka Anda juga bisa bantu dengan langsung berkomunikasi pihak perhutani dan langsung komunikasi juga dengan damkar agar tidak meluas kemana-mana. Apabila dekat dengan rumah, wah ini malah berbahaya. Jadi ketika sudah masuk di musim kemarau, tolong ini Sri Jakra untuk selalu waspada. Seperti mungkin kalau aktivitas di rumah membakar sampah, kalau bisa Anda itu punya tempat ya, tempat untuk membakar sampah yang nantinya bisa ditutup, tidak meluber kemana-mana. Atau Anda juga bisa untuk menimbunnya terlebih dahulu, baru nanti dibakar kalau memang bisa nunggu sampai habis gitu ya. Jadi jangan dibiarkan dan ditinggal pergi, karena takutnya nanti kalau menyulut pinggir-pinggirnya. Saya Is geser dulu ke ruang gatekeeper karena sudah hampir masuk di jam 12 siang. Selamat siang.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu. Di siang kali ini akan menemani perjalanan dan aktivitas Anda semua. Jadi tetap semangat, tetap berbahagia Sedulur Cakra, bagi Anda yang lagi perjalanan atau yang hari Minggu tetap bekerja, juga tetap semangat. Ingat Sedulur Cakra, Anda tidak sendirian, karena saya juga akan menemani aktivitas Anda tentunya untuk di siang kali ini selama 2 jam ke depan. Silahkan berkabar di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria: Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Randu Blatung Blora juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Biata Herbal Nariyah Randu Blatung. Beralamatkan di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediran, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Kalau Anda dari pertigaan Gedung Jambu, silahkan ke arah barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Sedulur Cakra, mungkin Anda di siang kali ini juga ada yang lagi jemur kasur ya, karena mengingat cuacanya cukup terik setelah sekian lama hujan, jadi hari ini disempatkan untuk menjemur kasur, menjemur hasil panen, kayak mungkin jagung atau padi. Nah ini biasanya perlu untuk dijemur ya sedulur cakra, atau mungkin kemarin juga sempat panen cengkeh kemudian mau dijual harus dijemur dulu biar enggak terlalu apa ya istilahnya itu, biar enggak terlalu empuk ya, soalnya kalau jual cengkeh kalau enggak salah itu harus benar-benar kering ya sedulur cakra, kalau misalkan sudah lama disimpan itu kayak layu gitu. Silahkan Anda berbagi informasi dengan kami, kira-kira kegiatan aktivitas apa Anda di siang kali ini. 0852 9001061. Cek informasi Iis.
1: Jadi kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto itu membeli seekor sapi untuk kurban dari salah satu pedagang yang ada di Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, yang bertempat di Jawa Tengah lebih tepatnya ya. Ini ada sapi jantan berusia 4 tahun diberi nama Pari Kesit. Ini untuk pemiliknya atas nama Mulyani menyampaikan bahwasannya sapi itu merupakan peranakan silang dari sapi jenis PO dan Simental. Sapi itu lahir lewat program inseminasi buatan. Jadi untuk sapi tersebut berukuran besar dan ada perawatan khusus juga seperti protein pakan yang harus memenuhi standar, kebersihan kandang, kebersihan sapi dan vaksinasi. Untuk belanjanya Pak Prabowo ini enggak hanya di Jawa Tengah saja, Lin. Tapi di daerah-daerah lain juga. Karena seperti tahun lalu untuk adanya kurban itu biasanya di setiap daerah ya, tidak hanya di satu daerah saja. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Ayumi, sudah melintas di jalur Ngoro Jombang. Untuk saat ini masih lancar, tidak ada hambatan. Kalau untuk cuacanya masih cerah juga, Linin.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mas Arief, halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Di mana Mas Arief siang kali ini?
4: Ya, Cewu, ini perjalanan dari arah Madiun menuju Nganjuk, Mbak.
0: Ada ya, kewaspadaan apa, Mas?
4: Nggih, kebetulan lancar Mbak, nggih.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
4: Terus cerah berawan, nggih. Cuman tadi berangkat waktu dari Nganjuk ke Madiun padat banget. Kendaraan didominasi truk besar, gandeng, mobil pribadi, Mbak.
0: Oke. Okay. Ada apa, Mas, kok?
4: Lepas dari iya, enggak, kebetulan tadi nganter saudara, Mbak, dari Nganjuk ke Madiun pulang. Mau arah balik lagi ke Nganjuk lagi.
0: Oke, baik-baik, sudah arah ke Nganjuk ya, lagi.
4: Dan perjalanan lancar banget, cuman ya ini masuk ke Alas Araten, Mbak. Agak cerah berawan juga di sini.
0: Oke, baik. Tidak ada tanda-tanda hujan ya, Mas Arief?
4: Belum ada, cuman tadi waktu di mana Caruban kok enggak sebelah agak-agak ini ya, mendung-mendung berawan, agak ini. Nah, udah mulai masuk Araten ini cerah banget. Panas, cenderung panas.
0: Oke, baik. Ya,
4: ya, mohon pengendara yang lain hati-hati. Jalan banyak jalan berlubang juga sebagainya belum ditambal, Mbak.
0: Ya. Masih banyak masih yang belum ditambal.
4: Ya, mungkin enggak semua ditutup nggih, Bang. Mungkin ini yang lubang-lubang baru karena kan kemarin ada sempat hujan jadi yang ada yang terkelupas.
0: Oke, baik-baik, siap. Harus hati-hati saja ya, Mas Arief.
4: Terima kasih, Mbak. Okay, siap. Terima kasih, sehat selalu guru-guru yang di Cakra Krishna.
0: Terima kasih Mas Arief atas doa baiknya. Semoga panjenengan juga selalu sehat ya. Selamat beraktivitas. Selamat siang Mas Arief.
4: Amin. Matur nuwun. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bergabung Mas Arif dari Madiun ya, mau menuju ke Nganjuk. Masih cukup aman sedulur cakra kalau lalu lintas, tapi cuaca ini yang harus diwaspadai karena terik untuk di siang kali ini.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0852 9001 61. Sedulur Cakra, bagi Anda yang masih bingung ya untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun ajaran 2026-2027, kini saatnya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website bbdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: Sedulur Cakra, Kementerian Haji dan Umroh RI menyebutkan mayoritas penyebab meninggalnya berasal dari penyumbatan pembuluh darah ke jantung serta radang paru-paru. Ini dikabarkan ada sebanyak 20 jemaah haji asal Indonesia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci hingga hari ke-19 operasional haji 2026. Pada Jumat lalu, tercatat 4 jemaah meninggal dunia dalam sehari. 4 jemaah tersebut berasal dari Kulon Progo, Lamongan, Lombok Tengah, dan juga Ternate. Selain itu, 1 jemaah asal Blora juga dilaporkan meninggal saat perjalanan menuju Arab Saudi setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan, Deli Serdang. Petugas haji mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan di tengah suhu panas ekstrim di Arab Saudi yang saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Siang kali ini sedulur Cakra yang lagi perjalanan, kayaknya saya juga punya satu rekomendasi deh untuk Anda, biar nanti Anda bisa mampir dan menikmatinya.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama Es Pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar Es Pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, Es Pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman Es Pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual Es Pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati Es Pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Jadi salah satu tujuan Anda, kalau mungkin Anda yang lagi perjalanan arah Blitar ya, mungkin untuk di Nganjuk sendiri bisa cari es degan atau es-es lainnya ya, Sudiro Cakra. Tapi meskipun untuk cuacanya terik, lebih baik dan juga dianjurkan untuk minum air putih, Sudiro Cakra. Manfaatnya sangat luar biasa sekali. Kalau misalkan cuacanya panas, minum es, biasanya itu bisa sakit tenggorokan. Nah, salah satu alternatifnya yaitu minum air putih. Jadi dinikmati saja ya, Sudiro Cakra, meskipun air putih nggak ada rasanya, nggak ada manis-manisnya, atau bahkan rasanya hanya hambar dan segar saja, tapi lebih baik minum air putih daripada harus minum minuman yang banyak mengandung gula, ya Sudiro Cakra. Silahkan Anda berbagi informasi kira-kira di siang kali ini Anda kulineran apa. 0852 9001061.

0: 0852-9001-61. Cek informasi Iis.
1: Kata Mas Satim, Surabaya masih panas ya. Yang paling tidak mengenakan itu tetap parkir liarnya itu di mana-mana masih tetap ada.
0: Jadi kan jalanannya jadi sempit ya.
1: Betul sekali. Ini lagi parkir di Pantai Ria Kenjeran. Parkir liarnya banyak dan gak ngenak noblas. Oh iya ya. Apa mana nek plat mobil luar kota? Koyok gonku iki plat B, jadi ngoteng. Kejauh semuanya.
0: Ya.
1: Oke Mas Satim, kita bersabar di Pantai Kenjeran Surabaya dengan cuaca yang masih panas sekali di sana. Banyak yang parkir liar, kalau bisa di tempat-tempat wisata parkirnya juga harus diperhatikan ya. Parkir biasanya mungkin bayar berapa sih, sudut cakra nggak terlalu mahal juga, parkirkan di tempat parkirnya. Kemudian dari Ibu Dian ini tadi menyampaikan, untuk di Jalan Doho Kota Kediri lalu lintas disampaikan ramai. Beliau dari arah Surabaya tadi, ini menuju ke arah Kota Kediri. Kemudian Pak Basuki sekarang itu sudah turun di exit Bandar Kedung Mulyo Jombang dan mau menuju ke arah Nganjuk. Mohon info apakah ada hambatan jalur Surabaya Madiun. Kalau untuk saat ini tidak ya, berarti kan nanti mulai Kertosono lalu Baron ya. Kalau untuk saat ini tidak ada, kemarin itu memang ada perbaikan tapi hari ini belum ada info lagi, kemungkinan tidak ada. Kemudian Pak Imam ini bersama dengan keluarga mau mengarah ke Surabaya, sudah nyampe di ruas tol Jombang Mojokerto. Nyampaikan dengan cuaca yang cerah ini perlu banyak minum air putih.
0: Benar.
1: Nah ini, kalaupun lelah nanti istirahat di rest area ya Pak ya. Atau bisa istirahat dulu, makan-makan siang dulu. Ini kan sudah jam-jamnya makan siang. Kemudian tadi dari Mbak Rahma di Loceret Nganjuk, cuacanya juga cerah, arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Kemudian tadi dari Pak Ipung, ini sudah nyampe di Pujon. Pujon sudah mulai mendung di siang ini, tapi belum hujan ya. Lalu lintas cenderung ramai, Dinin.
0: Terima kasih Iis Atin informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara pengajian umum dalam rangka haul ke-55 Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah di Yayasan PP Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Minggu tadi, Sedulur Cakra. Dan kalau dari informasinya, ketibaan Wakil Presiden RI Mas Gibran didampingi oleh sejumlah tokoh diantaranya Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, kemudian juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan juga ada Bupati Jombang Pak Warsubi. Dalam sambutannya Gibran juga menyatakan kalau Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan seorang tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, dan komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Wapres juga menilai kalau Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman. Dan sebelumnya, Sedulur Cakra, Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merupakan pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama lahir di Jombang 31 Maret 1888 dan wafat di tanggal 29 Desember 1971 pada usia ke-83 tahun. Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi yang tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, pada 2014, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menganugerahi Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai pahlawan nasional. Acara tersebut juga turut pula dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Minggir. Kemudian juga ada beberapa pengasuh Pondok Pesantren dari Riyadhus Shalihin.

0: 6,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 ya, pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi tidak ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, dia belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: 0852-9001-61. Cek informasi Iis.
1: Pak Nur, ini tadi masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini terkhusus buat yang lagi galau-galau, jangan galau ya, jangan galau terlalu lama. Kalau boleh nanti mau minta lagu dari Tupac Shakur, Baby Don't Cry, begitu.
0: Oke.
1: Kemudian Mas Atim ternyata ke pantai tadi, pantai Kenjeran ya, itu tidak sendiri, namun bersama keluarga dan mertuanya. Sudah parkir di tempat parkir yang benar. Ini tadi beliau kan sempat menyampaikan bahwasannya banyak plat B yang parkirnya itu sembarangan, padahal di tempat wisata. Kemudian Bapak Yono di Bojonegoro, tepatnya Gedung Adem, ini mengabarkan saat ini cuaca cerah dan jalur yang mengarah ke Jombang cenderung lebih sepi. Tilin.
0: Terima kasih Iis Atin informasinya yang ada di Gatekeeper. Kita lanjut ke Danti.
2: Saya kira ditinggal lagi.
0: Enggak, tak tinggal.
2: Ya, ini akhir pekan kali ini kayaknya banyak yang ke pantai. Ada iya. Mas Atim, Mbak Vina, kemudian tadi siapa? Ada
0: Pak Riono.
2: Bapak Riono yang di Malang ya. Kalau yang Bapak Riono namanya Pantai Ngliyep ya.
0: Pantai Ngliyep.
2: Pantai
0: iya.
2: Ngliyep. Ini Malang Selatan.
0: Malang Selatan. Malang, wacananya itu iya. Dari kemarin loh Danti.
2: Betul, jauh-jauh hari itu sudah nginfo ke Cakra Krishna. Akhir pekan saya mau ke pantai Mbak. Nanti saya kabari. Wah.
0: Aduh.
2: Iya, menepati janji di sana juga aman lancar, cuacanya bersahabat di akhir pekan tidak hujan Lin. Aku Resi menyapa saja, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Bertugas. Siang, bagaimana Agung? Berbek nganjuk, boleh disampaikan kondisi terkininya bagaimana? Kemudian ada Bapak Indra, ini ada di seputaran Kota Kediri, muter-muter saja. Cari angin tapi panas. Di rumah ungkep, di luar juga panas ya informasinya. Cuacanya lumayan terik, kemudian arus lalu lintas dominasinya masih kendaraan pribadi Linin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, sebelumnya juga ada Iis Atin yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagi Anda seduru cakra yang beraktivitas atau mungkin juga lagi perjalanan kemudian sudah merasa ngantuk, fokusnya juga sudah hilang, ini kalau yang di perjalanan bisa menepi terlebih dahulu untuk istirahat dan meminum kopi ya seduru cakra. Kira-kira hingga siang kali ini sudah berapa gelas Anda meminum kopi? Memang kopi ini salah satu minuman andalan hampir semua orang ya, bahkan dalam berbagai situasi. Mau hujan, mau panas, mau malam, mau pagi. Nah, ini kopi selalu menjadi teman setia ya. Apalagi biasanya kalau minum kopi, sandingannya ada gorengannya. Waduh, mantap sekali ya sedulur cakra. Dan Anda juga bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan tentunya dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihannya diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Jadi, nikmat. Warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ ini menghadirkan aroma yang sangat memikat dan cita rasanya itu yang tidak tertandingi. Jadi, coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

Sedulur Cakra, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur meminta generasi muda untuk berkontribusi membuka lapangan pekerjaan untuk menyerap jutaan orang yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan alias menganggur. Ia menyampaikan struktur ketenagakerjaan Indonesia saat ini masih didominasi sektor informal. Dengan lebih dari 155 juta angkatan kerja berada di sektor tersebut, sementara jutaan lainnya masih belum terserap di pasar kerja, dan menurutnya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menyeluruh dalam pembangunan sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks tersebut, generasi muda juga didorong untuk tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang melalui inovasi, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi.

Ya, Seduluh Cakra, bagi Anda mungkin saat ini juga lagi mencari pekerjaan ya. Kita ada satu informasi untuk Anda, Seduluh Cakra. Karena di Radio Cakra Krisna saat ini juga membutuhkan Anda yang mempunyai passion, bisa berkomunikasi ya, Seduluh Cakra. Dan Anda memiliki basic sebagai penyiar, Anda bisa kirimkan untuk lamarannya dan juga face perkenalannya melalui Instagram kami, Seduluh Cakra, sudah kami upload di sana untuk informasi menariknya. Kemudian juga berbagai persyaratannya, silahkan Anda kunjungi media sosial kami di 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

0: Cek informasi, Iis. Bu Rofi menanyakan ini seputaran jalur Pujon apakah hujan. Informasi yang terakhir kami terima tadi tidak ya, tapi mungkin bisa diupdate kembali. Pak Aribowo, di sini cuacanya mendung, tepat jam 12 siang. Enak ini untuk makan makanan sehat. Beliau posisi ada di Trowulan Mojokerto. Kemudian dari Pak Doni, ini sudah nyampe di jalur dalam kota Kediri, ramai juga. Pak Hindra, ini masih mendengarkan 106,1 dan minta lagu dari Krisye, Lilin-Lilin Kecil. Kemudian dari Ibu Aminah, tadi melintas jalur dalam kota lancar, tidak ada hambatan. Mungkin untuk RI2 sudah kembali juga. Kemungkinan dari Bapak Sujoko, sekarang melintas di jalur Tulungagung. Ini tepatnya yang mengarah ke Trenggalek, disampaikan lalu lintas juga masih aman, Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih, Iis Atin, informasinya. Kita lanjut ke Danti.
2: Aku Resi berbenganjur cerah siang hari ini ya, aman, semoga tidak hujan. Kemudian ada informasi lainnya juga. Hari ini kan banyak yang berwisata di Pantai Yalin. Ini mungkin bisa menjadi kewaspadaan saja untuk sedulur cakra yang sedang berlibur. Ada info cuaca maritim dari rekan-rekan BMKG. Untuk wilayah Laut Jawa yang bagian timur, cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 42 km per jam. Untuk tinggi gelombang berkisar 0,5 sampai dengan 1,3 meter. Untuk wilayah Selat Madura, cuaca secara umum cerah, kondisi angin dominan dari arah timur, dengan kecepatan maksimal 34 km per jam. Untuk tinggi gelombang berkisar 0,4 sampai dengan 1,1 meter. Dan terakhir, yang paling banyak wisatawannya di perairan selatan Jawa Timur, pantai selatan, dan cuaca hari ini masih ada potensi berawan. Kondisi angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimal 46 km per jam. Untuk tinggi gelombang berkisar 0,8 sampai dengan 2,5 meter, Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya di Gatekeeper juga ada Iis Atin.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur cakra, pemerintah Kabupaten Temanggung terus mengupayakan penyelesaian persoalan sosial atas lahan milik pemerintah daerah seluas sekitar 5,2 hektar. Ini terkait dengan pembangunan sekolah rakyat di Ngadirejo ya. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung, Tri Winarno, ia pun menjelaskan lahan tersebut merupakan aset resmi pemerintah daerah yang sudah memenuhi standar minimal luas lahan untuk pembangunan sekolah rakyat, yaitu 5 hektar. Namun demikian, pemerintah kabupaten masih harus menyelesaikan persoalan sosial dengan warga yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut melalui sistem sewa. Ia pun menjelaskan masa sewa lahan sebenarnya sudah berakhir pada 2024. Dan sesuai perjanjian, apabila tidak dilakukan perpanjangan, maka lahan harus dikembalikan ke pemerintah daerah. Setelah muncul rencana pembangunan sekolah rakyat, pemerintah meminta lahan tersebut dikosongkan. Namun, sebagian warga masih menganggap lahan masih menjadi garapannya, meskipun secara administrasi dan bukti hukum telah menjadi aset pemerintah daerah. Ia pun menyebutkan terdapat sekitar 21 orang yang menandatangani perjanjian sewa, sementara jumlah warga yang memanfaatkan lahan mencapai 24 orang. Winarno juga menuturkan kalau Bupati Temanggung menginginkan persoalan sosial terkait lahan tersebut dapat diselesaikan secara baik sebelum pembangunan dilakukan. Dalam surat yang disampaikan kepada pemerintah daerah, sebagian warga disebut masih menolak pembangunan sekolah rakyat di lokasi tersebut karena lahan itu menjadi sumber mata pencaharian mereka. Ia pun juga menunturkan kalau pemerintah daerah menyatakan masih terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan warga masyarakat sekitar. Ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 1 siang kembali lagi bersama saya Lilin Bayu. Anda bisa berbagi informasi bergabung via WhatsApp maupun juga telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar, nggak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Nariah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan, pokoknya udah sehat saya. Alhamdulillah berkat herbal Nariah. Herbal Nariah, obat andalanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Sedulur Cakra juga bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Wates Kediri juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates. Untuk lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke arah barat kurang lebih 300 meter. Kalau Anda dari SPBU Bondo Wates ke arah timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Kita cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, Danti.
1: Ada tambahan informasi yang disampaikan Bapak Tamin ya. Cuaca panas kan dengan Kediri, Lin.
0: Okay.
1: Lalu lintasnya ramai dan juga
0: ya?
1: Lancar. Mm-hmm. Betul. Kemudian informasi lainnya ditambahkan oleh Bapak Basuki, semampir kota Kediri semakin terik. Sudah habis sebotol air mineral.
0: Okay. Saya masih setengah ini.
1: Masih setengah. Mm-hmm. Beliau sudah sebotol saking panasnya.
0: Panas, ya,
1: cuaca siang hari ini. Informasi lainnya ditambahkan oleh Bapak Anang. Kalau Bapak Anang ini ternyata ada di Tepus Kediri, cuacanya juga sama. Di sana panas, terik, lalu lintasnya ramai. Lebih banyak kendaraan roda 4 saja, Lin. Soalnya kayaknya kendaraan roda 2 juga agak mager ya, karena mengingat cuacanya yang panas sampai dengan siang hari ini. Mas Hengki ada di Papar Kediri, informasinya juga cerah, harap waspada dan juga hati-hati ya kalau traffic light yang dari arah timur dan juga barat hijau, soalnya barengan. Kayak janjian hijaunya itu bareng, Lin, ya, dari timur sama barat. Waspada, hati-hati, sejauh ini juga masih aman, Lin.
0: Okay, terima kasih Danti Danila, informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Memang cuaca untuk di siang kali ini terik sekali ya, sedulur cakra. Jadi harap bersabar saja. Silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui di 0852 9001061.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Cek informasi, Jamal.
1: Pak David mengabarkan kondisi arus lalu lintas di sekitaran alun-alun kota Kediri siang hari ini cukup ramai. Kendaraan roda 2 yang mendominasi, cuaca juga disampaikan cukup terik. Lalu Pak Wahyu, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur bawah, saat ini sudah sampai di kawasan Bagor Nganjuk, sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara cuacanya juga disampaikan cukup terik hingga siang hari ini. Bu Indri tadi mengabarkan untuk jalur Jombang Kota, di siang hari ini cukup ramai, cuaca juga masih terik. Pak Huda, perjalanan Surabaya menuju ke arah Kediri lewat jalur tol, baru sampai di Waru Gunung, kondisinya aman, walaupun sedikit padat ya untuk di siang hari ini, namun tidak sampai mengular panjang. Dominasinya juga tetap sama di kendaraan pribadi roda 4. Lalu Pak Handoko tadi mengabarkan untuk di Pare Kediri, di simpang Patulung Rejo Pare, kondisinya cukup ramai, kendaraan roda 2 yang mendominasi, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cerah. Pak Aji, tadi perjalanan dari kota Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Brican, saat ini juga terpantau aman lancar, meski cukup ramai, dominasinya juga masih di kendaraan pribadi roda 2. Sementara untuk cuaca disampaikan juga masih terik lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Silakan Anda bagikan informasi menarik lainnya di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mencatat sebanyak 95 unit rumah hingga 10 hektar lahan sawah siap panen di 4 desa terendam banjir. Tidak hanya itu, akses jalan Trans Sulawesi juga ikut terendam banjir akibat diguyur hujan deras tersebut. Disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, yang menyatakan banjir disebabkan hujan deras yang disertai angin kencang di wilayah Kabupaten Luwu sejak Jumat lalu. Imbasnya ada 4 desa yang terendam banjir. Akibat banjir tersebut, sebanyak 95 rumah milik warga dan 10 hektar lahan siap panen terendam banjir.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib.

0: bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 0852 9001 61. Kita update dulu ke ruang gatekeeper. Iis,
1: kabar dari Bu KHY ini tadi menanyakan ada insiden lalu lintas di dekatnya perlintasan kereta api Baron Nganjuk. Karena beliau lihat story-nya adiknya, itu tabrakannya seperti tabrakan beruntun begitu.
0: Oke, okay. Yang terlibat apa?
1: Kalau dari video yang dikirimkan ke Bali, saya lihat ada truk ya. Lalu truknya ini truk tronton. Kemudian di depannya itu ada kendaraan lain seperti bus, lalu juga ada mobil. Tapi entah yang di depan ini ikut terlibat atau ngantri saja. Tapi kalau ngantri, oh iya ini kalau dari Baron itu sepertinya sebelumnya perlintasan kereta api, jadi dekat sekali dengan perlintasan.
0: Okay.
1: Kemungkinan ini kecelakaan tunggal ya, bukan beruntun, karena yang di depan-depannya itu lagi ngantri perlintasan kereta mau lewat di jalur tersebut begitu. Ini yang bagian belakang truk sudah terperosok begitu, hampir masuk ke halamannya warga. Saya masih komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk serta dengan Kapolsek Baron untuk informasi lengkapnya dan untuk arus lalu lintas seperti apa karena mendekati perlintasan kereta api. Kemudian Pak Edi siang ini berkabar, saya Edi dari Kedung Rejo, mohon diputarkan lagu yang berjudul Daun-Daun Kering dari Maya Rumantir. Salam satu frekuensi kepada semua pendengar Radio Cakra Krishna dimanapun berada. Semoga sehat, semangat, dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Hari Minggu ini putar lagu lawas Radio Cakra Krishna yang berbunyi bikin hati jadi puas. Terima kasih ya Pak ya.
0: Iya.
1: Kemudian tadi dari Pak Rendro, ini sudah nyampe di jalur Kedung Kandang Malang. Untuk informasi arus lalu lintas cenderung rame ya. Pak Imam mau mengarah ke pelosok Klaten Kediri, baru nyampe di Pare, cuacanya masih cerah. Linin.
0: Oke, baik, terima kasih Iis. Kita lanjut ke Intan.
2: Waduh, hari ini hari Minggu ya.
0: Hari Minggu, spesial. Jalan-jalan kemana aja ini kira-kira ya.
2: Iya, ini Pak Indrawan ya, menyampaikan untuk aktivitas perjalanannya siang hari ini. Surabaya arah Kediri, posisi berada di Mojokerto Kota. Kondisi jalanan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan siang kali ini juga cukup terik dan panas. Hari Minggu bisa request lagu ya Mbak
0: Lili. Bisa, monggo.
2: Nah, untuk menemani aktivitas perjalanannya Pak Indrawan, ini minta diputarkan lagunya Jangan Paksa Rindu. Itu ya.
0: Oke,
2: katanya.
0: Baik. Nanti saya carikan ya.
2: Iya, ditunggu dulu ya Pak Indrawan, nanti akan diputarkan sama Mbak Lilin. Kemudian Pak Samsul, perjalanan dari Nganjuk arah Kediri, posisi saat ini berada di seputaran Joho Pace. Kondisi jalanan juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di siang kali ini juga masih aman, cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Bu Siti Asia mengabarkan posisi berada di jalur utama Pare. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk siang kali ini juga cukup cerah. Bu Diana Barwati Ngawi arah Magetan disampaikan sepanjang jalur utama juga masih aman, melintas di Mantingan Ngawi juga cukup lancar. Cuaca siang kali ini juga cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya juga ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kalau pagi tadi kita membahas terkait dengan judi online ya. Mari kita ulas kembali. Ada sekitar sebanyak 321 warga negara asing yang diamankan dalam pengungkapan kasus judi online. Jaringan internasional di Jakarta Barat dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi pada hari Minggu ini. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, pemindahan itu dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan dalam proses penanganan perkara. Ratusan WNA tersebut dipindahkan ke tiga lokasi yang berbeda sedulur Cakra. Sebanyak 150 orang dibawa ke rumah detensi imigrasi, kemudian 150 orang ke Direktorat Imigrasi Pusat, dan 21 orang lainnya ke kantor imigrasi Jakarta Barat. Truno Yudo menyebutkan proses penanganan kasus ini dilakukan secara terintegrasi dengan sejumlah pihak terkait termasuk juga imigrasi. Bareskrim Polri membongkar dugaan praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di kawasan Jakarta Barat, dan dalam pengungkapan itu polisi mengamankan 321 WNA dari berbagai negara yang diduga tengah menjalankan aktivitas judi online.

0: Cek informasi, Iis.
1: Ya, ini untuk insiden lalu lintasnya itu di sebelumnya perlintasan kereta api Baron Nganjuk terlihat truk peti kemas ya, bagian belakang terperosok ke halaman rumah warga begitu, karena memang untuk jalanan raya Baron Nganjuk itu kan lebih tinggi ya dari halaman rumahnya warga, jadi pas di pinggir-pinggir itu lebih rendah begitu. Jadi untuk saat ini proses evakuasi kami masih coba komunikasi dengan rekan-rekan unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk untuk dapat update lengkapnya. Surujakra yang lewat di jalur Baron Nganjuk bisa ditambahkan. Kemudian dari Bapak Sucipto, ini tadi melintas di jalur Parekediri, tepatnya di simpang 3 Tretek arah ke Kandangan. Lancar, tidak ada hambatan, cuacanya juga cukup panas untuk di siang kali ini, Tilin.
0: Oke, baik, terima kasih Iis, kita lanjut Danti.
2: Informasi dari BMKG Lilin berlaku sampai dengan jam 4 sore nanti, perkiraan cuaca Provinsi Jawa Timur masih ada peluang hujan dengan intensitas sedang sampai dengan deras yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Di antaranya di Kabupaten Ponorogo, di wilayah Pudak, di Kabupaten Bondowoso, di Tamanan dan Gerujukan, kemudian di Kabupaten Jombang, di wilayah Wonosalam, dan terakhir di Kabupaten Sampang, di wilayah Ketapang dan sekitarnya. Waspada, hati-hati, tidak menutup kemungkinan masih ada curah hujan di awal musim kemarau 2026, khususnya untuk Provinsi Jawa Timur, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sedulur Cakra, kepolisian Resor Kota Tangerang menyiagakan tim patroli keliling ya untuk mengantisipasi gangguan keamanan menyusul adanya kegiatan nonton bareng Persija Persib yang digelar oleh kelompok suporter kedua tim di beberapa wilayah Kabupaten Tangerang Banten. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indrawaspada Amirullah, ia juga mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan, diantaranya patroli untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, terutama untuk konvoi supporter sebelum ataupun sesudah kegiatan nobar berlangsung. Indra menyebutkan beberapa wilayah Kabupaten Tangerang dengan basis supporter masing-masing tim diperkirakan akan melaksanakan nobar, antara lain Kecamatan Cikupa, Pasar Kemis, Rajek, Panongan, dan juga Tiga Raksa. Ya, sedulur Cakra, sebelumnya sempat terjadi kerusuhan juga usai laga yang terjadi di Jayapura ya, sedulur Cakra. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Cahyo Soekarnito, ia pun mengatakan sejumlah 14 orang diamankan dalam kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Kerusuhan itu terjadi sesaat setelah Persipura Jayapura kalah dari Adiaksa FC dengan skor 0-1 pada babak playoff Liga 2 Indonesia. Cahya Soekarnito pun juga mengatakan belasan orang itu diamankan di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan keterlibatannya dalam kerusuhan tersebut. Ia pun menambahkan dari laporan yang diterima terungkap dampak kerusuhan mengakibatkan 67 kendaraan roda 2 dan roda 4 rusak, hilang, dan dibakar. Selain itu, tercatat 10 orang anggota Polri yang saat itu melakukan tugas pengamanan di stadion dan seorang warga sipil juga mengalami sejumlah luka-luka. Mengenai jumlah kerugian akibat kerusuhan, Cahyo mengatakan belum dapat dipastikan karena masih diselidiki dan juga didata.

0: Lanjut kita cek informasi Intan.
1: Nah ini masih buka request lagu Mbak Lilin ya, Mbak Iis.
0: Mbak Iis di sana ya.
1: Mbak Iis di sampingku padahal ya. Nah ini bukanya juga masih pantau 106,1 mau request lagu Mbak Lilin.
0: Request
1: ini
0: apa?
1: Ini dari One Ok One Ok Rock, judulnya Cryout. Apa ini ya? Apakah typo apa gimana ini? Bukanya bisa dicoba ketik ulang ya. Namun judulnya Cryout.
0: Cryout.
1: Coba Lilin cari dulu.
0: Cryout ya. Itu menangis ya.
1: Nah,
0: menangis keluar.
1: Nah, menangis sudah menangis keluar apa ya ini ya?
0: Ini kalau
1: oh, itu band keluar. One Ok Rock. Itu bandnya, judulnya Cryout.
0: Oh, One Ok Rock. Nah, ini ada itu.
1: Apa tuh?
0: Namaste itu loh.
1: Oh,
0: ada
1: itu.
0: Lirik-liriknya Jepang-Jepangnya
1: oh,
0: itu.
1: Oh gitu, iya iya. Nah benar ini Ibu, kayak menambahkan ada Jepang-Jepangnya gitu. Wah ini ternyata Lilin tahu ya.
0: Iya.
1: Saya saja yang gak tahu.
0: Ini
1: kayak
0: saya
1: asing
0: buka,
1: gitu ya.
0: Iya, saya pun juga. Ternyata ini tahun 2015 rilisnya.
1: 2015,
0: iya.
1: Wah
0: 2015 itu
1: lama ya.
0: Kita usianya berapa?
1: Saya
0: ya?
1: Masih lulus SMP.
0: Saya berapa?
1: Kamu berapa? Itu baru masuk SMP paling ya?
0: Belum.
1: Iya dong, baru
0: iya,
1: masuk SMP itu.
0: Iya. Saya sudah lupa. Rasanya sudah tua sekali.
1: Berasa tua banget ya. Nah,
0: iya.
1: Ini nanti diputarkan Mbak Lilin ya. Siap ditunggu
0: kita
1: bukanya.
0: Kita carikan
1: ya.
0: Dulu ya.
1: Dicarikan dulu sama Mbak Lilin, nanti akan diputarkan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Nur, ini juga masih pantau 106,1. Ini terkhusus buat yang lagi galau-galau, jangan galaunya terlalu lama dong, gitu katanya.
0: Enggak oh, galau enggak. Kita.
1: Enggak galau ini.
0: Kita semangat loh.
1: Kita
0: ya.
1: Semangat. Cuman lagunya, suka lagunya, kan belum tentu ada ceritanya, ya kan?
0: Kadang sih untuk mengingat seseorang ya.
1: Iya, makanya jangan menyimpan apa ya,
0: seseorang
1: di lagu ya. Nanti kalau lagunya keputer keinget orangnya.
0: Benar.
1: Nah, keinget orangnya enggak apa-apa, yang penting lagunya kan jangan menyimpan orang di lagu.
0: Enggak muat.
1: Enggak muat lah ya tentunya ya.
0: Kenangannya maksudnya.
1: Kenangannya
0: ya.
1: Maksudnya. Nah, ini tadi Pak Nur juga request lagu, sudah diputarkan apa belum ini Lilin?
0: Oke.
1: Baby Don't Cry.
0: Masih dicarikan ya.
1: Waduh, ini kok cry-cry semua, kenapa tuh?
0: Jangan cry, cry
1: jangan
0: don't
1: cry,
0: cry,
1: jangan nangis dong. Enggak boleh ya. Hari Minggu tuh harus semangat, harus happy, harus holiday ya kan.
0: Benar.
1: Cuci mata biar enggak stres ya, karena kan Senin sampai Sabtu kan aktivitas. Nah, Minggu itu harusnya timingnya untuk happy-happy.
0: Happy-happy. Memangnya ini tadi tidak jalan-jalan kata.
1: Nah, ini gimana ini ya? Nanti dicarikan dulu ya Pak Nur ya, yang Baby Don't Cry. Oke. Tidak cry kok pokoknya Mbak Lilin ya.
0: Benar.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Yulia yang saat ini juga sudah sampai di simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Jombang. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan cukup terik dan panas. Bu Umi, posisi berada di simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Kondisi lalu lintas juga sejauh ini masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga untuk siang kali ini cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggra, ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek, hingga studio dan kafe. serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik. Dengan biaya terjangkau, ruang praktik lengkap, dan kelas yang nyaman, SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus, langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smkmutu-prambon2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Sedulur cakra hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, memicu banjir hingga merendam 120 rumah warga yang tersebar di 4 desa. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, yang mengatakan banjir disebut sudah terjadi pada Jumat 8 Mei. Muhari kemudian merinci 4 desa yang terdampak, yaitu Desa Waculea di Kecamatan Kali Susu, kemudian juga Desa Lamoahi di Kecamatan Kuli Susu Utara, dan di Desa Wantulasi yang ada di Kecamatan Wakorumba Utara, dan juga Desa Lapan Dewa. Sementara dampak banjir tersebut, sebanyak 120 rumah warga terendam dan satu jembatan putus. BPBD Kabupaten Buton Utara bersama dengan tim gabungan saat ini juga masih melakukan peninjauan lapangan serta pembersihan rumah warga yang terdampak. Namun, BPBD memastikan banjir sudah surut. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi dari pagi hingga siang kali ini, dan nantinya akan dilanjutkan oleh Intan Anggraini, Erika Dewi, dan juga Mahbub Jamal. Sudah masuki jam 2 siang, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda hingga nanti di jam 3 sore. Bersama dengan saya saat ini bertugas di ruang gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Erika Dwi. Seluruh Jakarta bisa kabarkan untuk update situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca atau mungkin ketika Anda menemui kewaspadaan-kewaspadaan di jalur-jalur yang Anda lalui untuk siang hari ini boleh dikabarkan. Sampaikan di 0852-9001061. Dulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoare, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sejumlah lokasi ya Suruh Cakra di siang hari ini disampaikan cuacanya agak terik. Jadi imbas dari musim kemarau yang telah tiba ya. Jadi di siang hari suhu memang cenderung agak panas, terutama mungkin di daerah-daerah yang apa ya, daerah perkotaan begitu, bisa lebih panas daripada biasanya. Nah ini sejauh ini mulai dari jalur barat Nganjuk gitu ya, sampai ke timur, ke wilayah Mengkreng, semuanya juga masih aman, tidak ada hambatan, termasuk jalur tol. Ini juga sejauh informasi yang masuk aman. Dan untuk perkembangannya, untuk update-nya, bisa terus Anda sampaikan Suruh Cakra di 0852-9001061. Saya ke gatekeeper, Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Rizky ya. Ini mau request lagu masih bisa ya Mas Yamal ya?
0: Bisa.
1: Nah Mas Rizky yang ada di wilayah Brebek mau request lagu Mbak, judulnya Widodari.
0: Oh udah diputarkan ini tadi.
1: Nah iya, apakah sudah diputarkan ya? Dan kalau ada yang sama tipsnya jika punya telah apa ini? Oh ini tips mengenai itu ya, telapak kaki yang gampang
0: pecah-pecah gitu ya.
1: Pecah-pecah apalagi pas musim panas berangin seperti sekarang. Kira-kira tipsnya apa ya? Selalu gunakan lotion ya kan?
0: Oh iya benar.
1: Selalu gunakan lotion biar kulitnya jadi halus dan lembut. Begitu Mas Rizky ya. Jadi memasuki musim kemarau kan memang anginnya cukup kencang. Biasanya memang rawan gampang pecah-pecah dan kering ya.
0: Betul.
1: Itu memang salah satu solusinya. Yang pertama itu rutin-rutin menggunakan lotion seperti itu. Kemudian Bunda Amin ini juga masih pantau 106,1 selamat siang Mas Jamal. Godean lo ceret. Ini cukup panas menyengat ya untuk di siang kali ini. Request lagu Cinta Putih dari KLA Project.
0: Oke,
1: ditunggu Bunda Amin ya. Nanti akan diputarkan sama Mas Jamal. Lalu kemudian pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Rizal. Ini juga menambahkan mengenai antivirus yang akhir-akhir ini banyak muncul di sosial media.
0: Oh iya, apa itu namanya?
1: Itu kan
0: virus apa itu?
1: Virus dari
0: hantavirus atau apa itu ya?
1: Dari tikus ya, kan dari dulu sudah banyak pembahasan tentang bakteri-bakteri yang terdapat pada virus. Kenapa harus di-up lagi plus ditambah bumbu-bumbu seperti pandemi? Nah, ini
0: apa itu kok? Bumbu-bumbu pandemi juga.
1: Bumbu-bumbu pandemi ini apa ya Mas Rizal? Saya kok enggak masuk ya di FYP saya ya, di TikTok saya kok enggak masuk ini ya.
0: Nah, iya.
1: Ini bisa ditambahkan ya, kira-kira ini bumbu-bumbunya bumbu apa seperti itu. Kemudian Mbak Septi juga menambahkan posisi berada di Kertosono Nganjuk, kondisi jalanan juga masih aman lancar saja. Cuaca siang kali ini cukup panas, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung Pak Effendi. Selamat siang Pak Effendi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dari mana mau ke mana Pak Effendi?
4: Halo, putus-putus.
0: Halo Pak Effendi.
4: Halo.
0: Ya, perjalanan dari mana mau ke mana Pak?
4: Siap.
0: Pak Effendi, apakah bisa dengarkan suara saya, Pak? Ya, sepertinya masih ada gangguan ya. Coba saya kembalikan dulu ke gatekeeper.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda ya, Seru Cakra. Kalau ada yang melintas di jalur-jalur utama sepanjang Nganjuk, sepanjang Mengkreng maksud saya ya, sampai dengan wilayah Wilangan Nganjuk, ataupun di jalur-jalur utama lainnya, boleh disampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Erika.
1: Disuruh nebak lagu sama Bukahye ya. Apa ini itu? Tadi ternyata ya Bukahye ini tadi request lagu Mal. Tapi gini, lagu dangdut aja yang liriknya bagaikan sang bumi mengintari matahari.
0: Lagunya Roma Irama itu.
1: Nah betul, Bhatra Cinta.
0: Namanya Bhatra Cinta ya.
1: Benar, kesukaannya Mas Taufik juga ya ini.
0: Iya
1: ya.
0: Kah? Waduh, semoga Mas Taufik dengerin ya.
1: Mas Taufik Bhatra Cinta atau birunya cinta?
0: Birunya cinta, cinta, birunya Mas Taufik
1: cinta ya.
0: Ya.
1: Biru elektrik ya.
0: Oh, biru. Kok elektrik sih?
1: Birunya cinta ya.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Birunya cinta. Ini Mas Taufik ya, Bhatra Cinta requestnya Bu Kahye. Ini Bu Kahye di mana ya? Di rumah atau sedang jalan-jalan hari Minggu ini? Sepertinya juga sudah aktif sekali ya. Mm-hmm. Sedari tadi berkabar menginfokan terkait dengan beberapa kejadian seperti itu, salah satunya kecelakaan di sekitar perlintasan Baron ya, tadi sempat diinfokan oleh Ibu Kaye, kemudian juga ini dikirimkan videonya oleh Ibu Kaye, ada kendaraan truk mengalami kerusakan memang, kemudian juga di dekat perlintasan rel kereta api wilayah Baron Nganjuk seperti itu.
0: Okay.
1: Dan setelah kami konfirmasi ke Kaperoni Andreas Suharto, beliau Kapolsek Baron, ternyata betul.
0: Oh, memang ada
1: tadi
0: ya?
1: Pagi, ya tadi pagi ada insiden lalu lintas. Diduga pengemudi mengantuk kemudian menabrak tiang listrik, Mas.
0: Oh gitu, iya.
1: Betul.
0: Tapi nggak ada korban kan?
1: Sepertinya tidak ada korban jiwa maupun juga korban luka. Namun coba kami komunikasikan kembali dengan AKP Roni Andra Suharto terkait dengan data lengkapnya ya. Ini apakah ada korban luka atau mungkin hanya kerugian material saja. Lalu Bu Kahye menambahkan ini tadi di rumah saja. Dan infonya tadi dari adiknya Bu Kahye ya. Kemudian ditanyakan ke gatekeeper apakah memang betul ada insiden di wilayah Baron, ternyata setelah kami konfirmasi ke AKP Roni selaku Kapolsek Baron, betul kejadian tadi pagi. Sudah terevakuasi hingga siang hari ini, nanti kalau sudah ada informasi selanjutnya akan kami sampaikan kembali. Lalu saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Sukamto melintas di Simpang 4 Candirejo Locarat Nganjuk mengarah ke Nganjuk Kota. Beliaunya dari wilayah Pace. Sepanjang jalur juga masih lancar saja, ramai dengan kendaraan roda 4, cuaca cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.

0: ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktik lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Seluruh cakra Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memastikan bahwa hantavirus hingga saat ini belum berpotensi menjadi pandemi baru di Indonesia. Pemerintah meminta masyarakat untuk tenang, tetapi tetap waspada menyusul ditemukannya 23 kasus positif hantavirus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026. Juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati mengatakan bahwa pola penyebaran hantavirus umumnya terjadi melalui kontak dengan reservoir utama seperti tikus yang terinfeksi. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui inhalasi aerosol, yakni ketika seseorang menghirup partikel debu yang telah terkontaminasi cairan atau kotoran hewan terinfeksi. Widyawati menegaskan penularan hantavirus antar manusia sangat jarang terjadi. Itu sebabnya Kemenkes meminta masyarakat tidak panik terhadap berbagai informasi mengenai hantavirus yang beredar di media sosial. Widyawati juga mengingatkan masyarakat tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah utama pencegahan, termasuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari paparan tikus maupun kotorannya. Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menyadari informasi terkait hantavirus agar tidak mudah terpengaruh kabar yang belum jelas sumbernya. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Nah, ini hari Minggu ternyata ada sound horror gini.
0: Oh, ada sound horror di mana?
1: Iya, di Kurung Lor Kampung Baru.
0: Oh, Kampung Baru. Dalam rangka apa ini?
1: Nah, ini dalam rangka nyadran jamaah.
0: Oh, nyadran.
1: Jadi kan tanggal 8, 9, 10 itu loh.
0: Nah,
1: 10 ini tadi ada karnaval parade dan ada sound horror-nya.
0: Begitu, ada karnaval, ada sound horror juga.
1: Betul. Seperti di Kalianyar ya.
0: Iya,
1: betul. Pada saat kemarin itu bulan April juga ada karnavalnya dan sound horror-nya. Langsung ini disampaikan oleh Pak Ahmad Junaidi ya, selaku Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk. Ini Mas Jamal enggak tumut ta?
0: Wah, saya enggak ikut nih.
1: Nah, iya, katanya ada 16 sound horror.
0: Cukup banyak ya?
1: Cukup banyak, tapi untuk sound horror-nya kecil-kecil katanya.
0: Oh gitu, standar ya berarti ya?
1: Standar ya, tapi kalau 16 ya juga oke, banyak juga ya.
0: Iya. Cukup berisik juga itu,
1: iya,
0: nanti.
1: Iya, cukup berisik juga ini. Sampai saya tawari on air katanya, waduh sudah berisik ini.
0: Gak dengar apa-apa nanti.
1: Gak dengar apa-apa, saya bilangin kok gak sembunyi-sembunyi ada. Sembunyi-sembunyi aja
0: iya.
1: Ya.
0: Bingung Melipir. Juga mungkin cari sembunyi di mana gitu kan.
1: Nah, sembunyi di belakangnya pohon pisang ya nggak apa-apa lah.
0: Kasihan Pak Junaidi dong.
1: Kasihan lah ya. Nah, ini dikirimkan satu foto juga Jamal. Ternyata sudah mulai start ya. Karnavalnya ini nomor urut 1 dimulai sepertinya ini anak-anak TK ya.
0: Oh iya.
1: Jadi anak-anak TK nomor urut 1 ya. Ini nanti kira-kira pesertanya berapa ya?
0: Nah, ini ada yang dialihkan atau tidak ini jalurnya?
1: Nah, ini giat nanti sampai jam 9 malam aja Jamal. Jalan dari Betet ke barat arah Kampung Baru ditutup.
0: Oke, baik.
1: Jadi ditutup total ya. Kemudian kalau ke timur arah Kurung Lor juga ditutup selama giat berlangsung ya.
0: Ini langsung
1: disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi selaku Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk. Sementara itu informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Huda yang saat ini perjalanan dari Jombang arah Mojokerto. Jalur utama sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Pak Santoso mengabarkan posisi berada di Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah Sawahan, nanti lewat Tiripan Brebek. Arus lalu lintas juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi yang saat ini melintas di jalur utama Mojoroto Kediri. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja, cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah. Pak Itno juga masih pantau 106,1 menambahkan Jombang Kota Mas Jamal, cuacanya kok mulai redup ya.
0: Kok redup?
1: kok redup
0: padahal
1: Pak Irno?
0: Sini panas.
1: Iya, padahal sini panas sekali ya. Ternyata Jombang Kota sudah mulai redup, Jamal.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Kapolsek Balembendok, Kompol Sugeng Sulistiono ya. Ada dua insiden lalu lintas yang terjadi di wilayah Balembendo pada minggu dini hari tadi, Jamal. Dan dilaporkan ada tiga korban meninggal dunia dalam dua insiden kecelakaan itu. Dan ini tadi Kompol Sugeng menyampaikan dua kecelakaan itu terjadi dalam selang waktu 1 jam. Dan polisi menduga kecelakaan dipicu pengendara kurang hati-hati saat berkendara ataupun mengemudi. Untuk dugaan sementara, pengendara kurang hati-hati sehingga kendaraan oleng lalu menabrak tembok di lokasi kejadian. Jadi untuk kecelakaan yang pertama ya Mal ya, kecelakaan pertama terjadi jam 1 dini hari itu di Jalan Desa Bakung Pringgodani Balembendo, tepatnya di depan warung milik warga bernama Suparno. Korban diketahui bernama Bambang Agus Suryanto 30 tahun warga Bakung Pringgodani Dani Balembendo. Nah, saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda bernomor polisi W2623WE dari arah timur ke barat atau dari Desa Bakung Pringgodani menuju Desa Kedung Sukodani. Saat tiba di lokasi kejadian, motor yang dikendarai korban diduga oleng ke kanan menabrak tembok depan warung. Akibat benturan itu korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Jadi kecelakaan tunggal ya Mal ya. Selang 1 jam kemudian, kecelakaan tunggal kembali terjadi di Jalan Raya Bakung Temenggungan, Balembendo, tepatnya di depan showroom Fadil Motor. Nah, kecelakaan ini melibatkan atau dialami ya oleh motor Honda CR-V bernomor polisi M3396WR yang dikendarai oleh Aan Andromeda, 27 tahun warga Mojowarno, Jombang. Saat itu korban melaju dari arah barat menuju ke timur atau dari arah Mojokerto menuju ke Surabaya, membonceng seorang pria yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Sepeda motor oleng ke kiri menabrak tembok showroom. Nah, pengendara dan penumpang ini kabarnya meninggal dunia akibat benturan keras itu. Kedua korban kemudian dievakuasi ke RSU Anwar Medical untuk penanganan lebih lanjut, dan petugas kepolisian yang datang ke lokasi dini hari tadi juga melakukan olah TKP seperti itu, mengamankan barang bukti kendaraan, visum korban, serta memeriksa sejumlah saksi. Dan jadi bisa menjadi apa ya, peringatan ya untuk semuanya saja, apabila mengantuk, lelah, bisa istirahat dulu sebentar. Karena ini tadi dini hari ya Mal, di wilayah Balembendo Sidoarjo ada dua kecelakaan tunggal yang mengakibatkan semua korbannya meninggal dunia. Jadi dari pengendara, dua pengendara sepeda motor dan satu penumpang ya, ini meninggal dunia di lokasi kejadian karena dua kecelakaan tunggal tersebut, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
7: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
7: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke gatekeeper Intan.
1: Tadi kan Pak Yitno menambahkan ya sudah mulai mendung Jamal. Ternyata untuk di jam 3 kurang 9 menit ini sudah mulai gerimis mengundang katanya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, sudah mulai gerimis tipis ya untuk di wilayah Jombang Kota. Dikirimkan satu foto ini terlihat untuk kondisi jalanan kayak jalur pedesaan ya. Masuk gang seperti itu juga cenderung sepi untuk di siang menjelang sore kali ini. Cuaca sudah mulai gerimis untuk di wilayah Jombang Kota. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan yang memberikan informasi posisi berada di seputaran Gampeng Rejo Kediri akan mengarah ke Mojoroto Kota Kediri. Kondisi jalanan jalur utama untuk di kali ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk siang menjelang sore juga masih aman, cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Suprianto, untuk saat ini juga masih pantau 106,1, dikirimkan satu foto posisi berada di wilayah Blora Jawa Tengah. Kondisi jalanan juga masih aman, cuaca cukup terik dan panas ya untuk di sana. Untuk sore kali ini juga mau request lagu masih bisa ya Mas Jamal.
0: Boleh.
1: Ya. Ini mau request lagu Sekali Seumur Hidup dari Gersha, Gersha ya. Ini nanti akan diputarkan oleh Mas Jamal, ditunggu dulu ya Pak Suprianto. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Ima yang saat ini melintas di jalur utama Baron Nganjuk yang akan mengarah ke Jombang. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian Pak Johan, update perjalanan untuk sore kali ini dari wilayah Bandar Ngalim Kota Kediri yang akan mengarah ke Tulung Agung. Nanti lewat jalur Mojo, disampaikan kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawon gong. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawon gong tersebut langsung menyerang. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesa Suro dan Lembu Suro yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembu Suro dan Mahesa Suro dahulu dibangun oleh pihak perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembu Suro dan Mahesa Suro. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembu Suro ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di Gardu Pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama Pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang lari menuju hutan Belantara. Desa Gadungan waktu itu masih berupa hamparan pegunungan yang penuh dengan semak belukar. Di antara beberapa semak itu ternyata banyak tanaman gadung. Dari itulah prajurit Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah itu menamakan tempat itu Gadungan, yang diilhami dari banyaknya tanaman gadung yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tinggal di wilayah yang diberi nama Gadungan itu semakin banyak, hingga akhirnya berdiri.

0: menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna sedari pagi hingga sore hari ini. Cuaca untuk di wilayah Anda seperti apa? Depan studio panas sekali, Seru Cakra, belum ada tanda-tanda hujan. Sepertinya memang tidak ada hujan ya untuk hari ini wilayah Ngeronggot dan sekitarnya. Aman untuk Anda yang akan mengarah ke wilayah Ngeronggot. Arus lalu lintas juga masih cenderung lancar saja untuk di wilayah Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk. Untuk wilayah Anda seperti apa, Seru Cakra, bisa disampaikan kepada kami kondisi arus lalu lintas maupun juga kondisi cuacanya. Kali ini bersama saya, Erika, dibantu gatekeeper, ada Mahbub Jamal dan Intan Anggraini. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Trowulan Mojokerto, ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: spesial di hari Minggu, Anda juga bisa request lagu ya. Ingin mendengarkan lagu apa Minggu sore ini, silakan Seru Cakra, nanti kami putarkan untuk menemani aktivitas Anda. Jangan lupa dikirim untuk judul lagu dan penyanyinya ya. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Wah, ini kalau hari Minggu, Seru Cakra sore-sore ini bingung kemana, kira-kira bisa melihat karnaval ya.
0: Karnavalnya belum selesai nih ya.
1: Belum selesai, karena tadi jam 2:30 itu baru start di nomor urut pertama.
0: Oh, jam berapa? 2:30 baru nomor urut 1. Wah, ini pasti nanti sampai sore ini ya.
1: Sampai sore pastinya. Malah kadang sampai malam gak sih?
0: Iya, biasanya sampai malam. Sampai ini malam. Infonya dari Polsek jam berapa selesai?
1: Infonya itu sampai dengan jam 9 malam.
0: Waduh, ini pesertanya dari warga sana saja atau bagaimana?
1: Iya, betul. Jadi dari masyarakat setempat ya, warga lokal, dan infonya itu sonhornya dari 16 loh Erika.
0: Wah, sonhornya 16, baru jalan 2:30 sore. Sampai malam
1: nantinya. Karena kan tentunya sonhorek pun jalannya kan gak cepet ya, agak lambat begitu.
0: Benar, betul.
1: Dulu saja waktu di Kalianyar ada berapa? 14 ya Erika ya?
0: Iya, 14.
1: 14 itu selesai jam 9 lebih ya?
0: Iya, jam 8-an lah.
1: Oh, jam 8-an lah ya. Nah, ini 16 jadi bener, kayaknya mungkin estimasinya jam 9 selesai.
0: Jam 9 selesai, itu
1: tapi kan belum selesai itu
0: juga.
1: Yang bubarannya.
0: Bubaran, betul.
1: Nah, agak susah nanti kalau mau pulangnya ya. Nah, ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi memang sudah berlangsung ya untuk kegiatannya. Jadi ada karnaval, kemudian setelah karnaval itu diselingi belakangnya itu sonhoreknya Erika, begitu.
0: Oke, bersih jadi, desa ya.
1: Jadi monggo Seru Cakra yang sore ini bingung kemana agendanya, bisa nonton atau lihat karnaval dan sonhorek ya. Lokasinya berada di Kurung Lor Kampung Baru. Ini masuknya Warujeng Nganjuk ya.
0: Kampung Baru Tanjung Anom.
1: Oh, Tanjung Anom ya. Oke, baik, siap. Ini Seru Cakra mungkin yang sore kali ini agendanya bingung kemana, langsung saja merapat ke Kampung Baru Tanjung Anom. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, memberikan informasi perjalanan untuk di sore kali ini. Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah, posisi berada di seputaran Tembelang Jombang. Kondisi jalanan juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Bu Latifa mengabarkan berada di seputaran Kediri Kota, tepatnya di Pakelan Kediri. Kondisi jalanan untuk di sore kali ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan untuk sore kali ini juga masih cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Dimas, perjalanan dari Johor Pace yang akan mengarah ke Magetan, posisi saat ini berada di seputaran Caruban Madiun. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman, cukup lancar, cuaca cukup bersahabat. Pak Latu juga masih pantau 106,1 via streaming ya Erika. Beliau perjalanan dari Ngawi arah Nganjuk ini ya, disampaikan sepanjang jalur juga masih aman, cukup lancar, cuaca pun juga untuk sepanjang jalur juga cukup cerah ya, disampaikan oleh Bapak Latu. Request lagu juga masih bisa ya.
0: Bisa.
1: Ini request lagu dari Ike Nurjanah yang berjudul Terlena Erika.
0: Oh, Terlena. Oke. Okay,
1: ditunggu Pak Latu ya, nanti akan diputarkan sama Mbak Erika. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Lina, perjalanan dari Jombang yang akan mengarah ke Mojokerto. Posisi saat ini masih melintas di seputaran Perak Jombang, kondisi jalanan juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah untuk di jalur Jombang, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hindari wilayah Kampung Baru Tanjung Anom, Seru Cakra, karena sore hari ini terselenggara karnaval ya. Ada Sonhorek juga di sana dalam rangka bersih desa. Jadi apabila Anda mungkin berada di sekitar lokasi juga bisa disampaikan. Parade, karnaval parade ya di Kurung Lor, Kampung Baru, Tanjunganom, Nganjuk, Seru Jagra. Jadi kalau memang Anda ada agenda mengarah ke sana atau ada agenda akan melintas di wilayah Kurung Lor, Kampung Baru, Tanjunganom, mungkin bisa dipertimbangkan lagi cari jalur alternatif lainnya. Acara ini nanti diperkirakan sampai jam 9 malam. Jadi sampai malam karena ada sekitar 16 sonhorek yang memeriahkan acara tersebut.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Untuk parade karnaval, parade atau karnavalnya ini berada di wilayah Kampung Baru Tanjunganom Nganjuk Seru Cakra. Jam 3:30 sore baru start nomor 1 ya. Dan ini tadi dari Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk menyampaikan perkiraan selesai jam 9 malam. Jadi untuk Anda yang mungkin akan melintas di sana, hindari terlebih dahulu ya, cari jalur alternatif saja karena pasti akan cukup padat dan bahkan jalur yang dilalui oleh peserta karnaval akan ditutup total. Jadi tidak bisa dilintasi oleh pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut sementara waktu. Anda saat ini melintas di mana? Seru Cakra kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami, kirim foto maupun videonya. Ke gatekeeper Jamal.
1: Ya Erika, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Naufal ya. Ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol. Ini melintas di tol Bandar Kedungmulyo Jombang ya. Kondisi arus lalu lintas saat ini masih aman lancar saja dan cuacanya disampaikan masih cerah saja, cenderung terik untuk di sore hari ini. Lalu Erika, tadi kami terima info ada insiden ya, insiden lalu lintas, kecelakaan beruntun begitu di ruas jalan nasional Ngawi Solo masuk di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Nah, ini informasi awal yang kami terima, ada salah satu kendaraan pick up milik KDMP setempat ya, ini yang terlibat laka begitu Erika ya.
0: Okay.
1: Nah, ini coba kami konfirmasikan dulu ke Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto. Dan tadi memang sudah dibetulkan, namun terkait dengan kronologi dan sebagainya, beliau berkenan on air untuk menyampaikan langsung begitu ya, namun demikian beliau mohon waktu. Namun yang pasti untuk insiden ini, info berdasarkan info awal yang kami terima melibatkan setidaknya 3 kendaraan begitu ya. Ada truk truk kol diesel begitu 2, lalu satu pick up KDMP. Atau kalau kita mengenalnya itu namanya pick up Mahendra ya. Mereknya itu Mahendra. Jadi ini milik KDMP yang kemarin juga mungkin tidak lama yang lalu itu di apa namanya dibagikan ke KDMP masing-masing. Nah, ini ada salah satu di Ngawi yang terlibat laka. Untuk lebih jelasnya nanti bersama Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait kecelakaan beruntun di Karangjati Ngawi, sudah berhasil tersambung dengan Ibtu Agus Haryanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Selamat sore, Bapak.
4: Selamat sore, Erika.
0: Enggak, bagaimana kabarnya Bapak Agus? Sehat enggak?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ini tadi kami terima kabar ada insiden lalu lintas di Karangjati Ngawi. Kecelakaan beruntun ya, Bapak Agus?
4: Untuk kejadian kemarin.
0: Oh, kemarin. Kemarin jam berapa, Bapak?
4: Kemarin pagi.
0: Oh, kemarin jam pagi. Jam 6 pagi ya, sekitar jam 6 pagi.
4: Jam 6 pagi ya.
0: Oke, ini untuk lokasinya betul di Karangjati Ngawi nggih?
4: Betul, untuk lokasi di Karangjati.
0: Betul, di Karangjati Ngawi. Kecelakaan beruntun dialami oleh kendaraan apa saja itu Pak Agus?
4: Dua kendaraan truk, satu kendaraan pickup.
0: Dua kendaraan truk dan satu kendaraan pickup. Kronologinya seperti apa Bapak Agus setelah olah TKP?
4: Untuk kronologi, semula kendaraan

0: korban luka ringan saja. Ini jadi hasil penyelidikan kecelakaan disebabkan karena ada salah satu yang kurang fokus atau gimana ya, Pak?
1: Sementara hasil analisa kami untuk kendaraan pickup mengantuk sehingga oleng ke kanan.
0: Dari pengemudi kendaraan pickup diduga mengantuk kemudian oleng ya dan mengenai dua kendaraan truk itu. Tidak ada korban jiwa ya, hanya korban luka-luka saja.
1: Kermat.
0: Kerugian material saja. Ini ya, kendaraan semua bermuatan, Pak, atau bagaimana?
1: Yang bermuatan cuma satu, yang dua kosong.
0: Yang dua kosong. Baik, ada himbauan Bapak Agus agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, monggo.
1: Iya, betul sekali. Sudah sering kali kita lakukan himbauan, juga kita lakukan komunikasi dengan para supir. Pesan kami dari unit Gakum Polres Ngawi, tidak perlu memaksakan bila kondisi kita sedang tidak stabil, yaitu posisi ngantuk atau kecapean. Silakan berhenti dulu untuk istirahat di tempat yang sekiranya aman atau sudah disediakan. Seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan informasinya sudah disampaikan Bapak Agus. Semoga saya selalu, Bapak, selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore.
1: Amin. Terima kasih, Erika. Selamat sore kembali.
0: Ya, baru saja tersambung dengan Ibtu Agus Haryanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, terkait dengan kecelakaan beruntun di Karangjati Ngawi kemarin sekitar jam 6 pagi.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Karena mengantuk ya, akhirnya terjadi kecelakaan beruntun di wilayah Karangjati Ngawi kemarin. Tidak lelahnya kami mengingatkan untuk Anda seru cakra yang sedang mengemudi maupun juga berkendara, apabila dirasa sudah mulai lelah ataupun mengantuk, bisa istirahat ya di rest area terdekat atau cari tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat.
0: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Di Balong Bendo Sidoarjo dini hari tadi juga ada insiden lalu lintas ya, seru jakra, bahkan ada dua kecelakaan tunggal yang berselang 1 jam saja. Seperti itu, kecelakaan pertama jam 1 dini hari, kemudian kecelakaan yang kedua jam 2 dini hari. Kecelakaan tunggal dialami oleh kendaraan sepeda motor ya. Jadi untuk kecelakaan pertama tadi lokasinya di Jalan Desa Bakung Pringgodani, Balong Bendo. Ada 1 korban meninggal dunia, yakni pengendara sepeda motor Agus Suryanto 30 tahun warga Balong Bendo. Kemudian 1 jam kemudian ada kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Bakung Temenggungan, wilayah Balong Bendo. Ini ada kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Aan Andromeda dan juga ada membonceng 1 penumpang. Keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian. Jadi ada 2 kecelakaan tunggal yang mengakibatkan 3 korbannya meninggal dunia di lokasi kejadian. Ini di jalur Balong Bendo, Sidoarjo. Dan 2 kecelakaan tersebut diduga terjadi karena pengendaranya yang kurang konsentrasi atau mengantuk. Sementara itu terkait pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jombang Mojokerto, akhir pekan kali ini seperti apa? Sudah berhasil tersambung dengan Ibda Rido Pramana, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jatim. Selamat sore dan...
1: Selamat sore Mbak Erika, apa kabar Mbak Erika?
0: Alhamdulillah, sehat. Jenengan pripun, sehat nggih?
1: Alhamdulillah Mbak Erika.
0: Alhamdulillah, ya. Ini jaga sekarang dan
1: betul sekali Mbak Erika.
0: Akhir pekan kondisinya seperti apa ini? Ruas tol Jombang Mojokerto, bisa disampaikan?
1: Ya, terima kasih Mbak Erika atas kesempatan ini kepada telur radio Jakarta semua. Informasi Mbak Erika untuk perkembangan situasi arus lalu lintas Surabaya Mojokerto Jombang, Jombang Mojokerto Surabaya, jalur Alfa maupun Bravo, terpantau arus lalu lintas Mbak untuk volume Surabaya Mojokerto intran antrian di gerbang Waru Gunung 2 sampai 6 kendaraan. Namun untuk exit rute dari Jombang Mojokerto Surabaya akhir pekan ini terpantau lebih ramai Mbak, antara 4 sampai 12 kendaraan ini. Namun untuk pola-pola kami membuka gerbang satelit Mbak, di mana untuk mengurai kendaraan-kendaraan besar kami arahkan yang sisi sebelah paling kiri. Sedangkan untuk masyarakat yang kehabisan etol kami bantu dengan detru sisi paling kiri dan sebelah kanan Mbak. Jadi untuk mengurai itu semua kami maksimalkan. Dan untuk cuaca sore hari ini terpantau cerah Mbak, untuk volumenya lebih ramai dari jalur Alfa Mbak. Demikian Mbak Erika.
0: Untuk minggu sore hingga malam memang biasanya di ruas tol Jombang Mojokerto ini cenderung ramai ya?
1: Betul sekali Mbak Erika. Jadi sudah bisa diprediksi sesuai data Mbak, 1 tahun terakhir ini sejak Januari, sejak tahun baru, Natal tahun baru, kemudian Idul Fitri, akhir pekan. Untuk liburan panjang, awal liburan panjang itu pasti lebih ramai ke arah Surabaya, Mojokerto, Jombang ke barat, Mbak. Sedangkan untuk akhir pekannya, menjelang sampai Senin pagi, itu lebih ramai dari arah Jombang, Mojokerto mengarah ke kota Surabaya. Demikian, Mbak.
0: Baik, sejauh ini juga tidak ada kejadian menonjol ya, yang terjadi di ruas tol Jombang, Mojokerto, dan?
1: Alhamdulillah, Mbak. Untuk piket kami 2x24 jam sejak kemarin untuk kejadian laka nihil Mbak. Nihil. Alhamdulillah mudah-mudahan tetap selalu kondusif, masyarakat lebih taat hukum dan tentunya lebih selalu waspada dan hati-hati. Iya. Demikian Mbak.
0: Mungkin ada tambahan Bapak terkait dengan himbauan para pengguna jalan yang akan melintas di ruas tol Jombang Mojokerto minggu ini, monggo.
1: Siap, terima kasih Mbak Erika atas kesempatan ini. Kami memberikan himbauan kepada semua tulur Radio Jakarta Krishna, tentunya pada saat melintas di jalan tol tentunya harus berwaspada dan harus persiapkan diri fisik, kemudian kendaraan Anda, kondisi ban, Tentunya apabila lelah dan mengantuk, untuk berkenan beristirahat di rest area yang telah disediakan. Jangan dipaksakan karena khawatir akan terjadi human error. Dan untuk kendaraan yang waktunya ganti ban, mesin, untuk tidak dipaksakan, mengingat akan merugikan Anda sendiri. Dan yang kedua, Mbak Erika, dalam kesempatan ini juga kami mengimbau kepada masyarakat untuk atur kecepatan, Mbak Erika, sehingga untuk terjadinya laka beruntun itu tidak terjadi. Demikian, Mbak Erika. Terima kasih
0: Bapak Rido untuk informasi serta himbauannya. Selamat lanjutkan tugas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Erika. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan Ibda Rido Pramana, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jatim terkait pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jombang Mojokerto Minggu sore ini.

0: Baik, saya langsung cek informasi dulu ke gatekeeper, Intan.
1: Pak Sapuan ya, aktivitas perjalanan dari Nganjuk ke Surabaya ini disampaikan lewat jalur tol ya. Ini cukup ramai lancar, cuaca pun juga cerah berawan. Kemudian ini mau request lagu, masih bisa ya Mbak Rika?
0: Boleh.
1: Ini minta lagu judulnya Jika Mengerti Aku dari Andi Mahesa. Oke, baik, ditunggu ya Pak Sapuan, nanti akan diputarkan sama Mbak Rika. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Riono. Ini sore ini cerah dan panas Mbak Rika. Posisi saya masih berada di Pantai Teluk Asmara.
0: Waduh, mana itu?
1: Gimana ini kira-kira ya Pak Riono? Dikirimkan satu video, memang betul posisi beliau ini berada di pantai ya. Sepertinya ini berakhir pekannya di pantai, liburan Erika ya.
0: Oh, lagi liburan, jalan-jalan ya.
1: Betul sekali. Nah, ini ya pantainya cantik sekali. Kira-kira sama siapa ya Pak Riono? Dan dikirimkan baru satu ini ya videonya, tapi nah yang disayangkan itu waduh sampahnya Erika. Sampahnya ini
0: sampahnya
1: luar biasa
0: yang
1: sekali
0: banyak ya.
1: Berjajaran di tepi pantai ya, seperti itu. Cuaca juga masih aman. Beliau juga berkenan on air Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kabar telepon ya, Saudara Pak Riono. Sore Pak Riono, assalamualaikum.
4: Selamat sore, waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Oke, lokasi.
4: Gimana di sana, cerah nggak nih?
0: Alhamdulillah di sini cerah. Lokasinya jenengan juga cerah nggak
4: ya? Maaf Mbak Erika, saya ini di tepi di tempat pantai Mbak.
0: Lokasinya di mana itu Pak?
4: Di anu Pantai Selatan Malang, Pantai Teluk Asmara.
0: Oh. Di Teluk. Masuk Pantai Inyanya Selatan Sumpah. Ya?
4: Iya. Tapi di Riep nggak punya sinyal Mbak Erika.
0: Oh, susah sinyalnya. Pengunjungnya banyak atau tidak?
4: Pengunjungnya banyak sekali Mbak Erika. Kalau ke sini di teluk penyu Mbak Erika.
0: Besar ini. Oke, sepanjang jalan aman Pak Riono?
4: Oh, alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah aman.
4: Malah nggak ada hujan Mbak Erika.
0: Tidak ada hujan, jadi sampai cuacanya pantai, cerah.
4: Iya, sampai ke pantai kering semua Mas Ian.
0: Enak dong ini kalau cuacanya bersahabat, bisa menikmati ini pemandangan udara segar.
4: Iya, sambil lihat-lihat ombak itu bagaimana?
0: Ini tadi rombongan Pak dengan tetangga, keluarga atau bagaimana?
4: Dari dengan Nanu. Teman-teman di ladang Mbak Erika.
0: Teman-teman di ladang, rombongan teman-teman ini berarti ya.
4: Ya, sambil ditambahi di tetangganya. Orang mungkin.
0: Nanti langsung pulang Pak Riono atau lanjut kemana?
4: Sudah ke tiga pantai tadi, ini terakhir di Teluk Penyu.
0: Sudah ke tiga pantai. Waduh, ini berarti sudah dari tadi ya Pak Riono ya, dari pagi ke tiga pantai loh ini ya.
4: Iya. Besok saya kirim videonya Mbak Rika.
0: Oke. Terima kasih Pak Riono informasinya nggih.
4: Iya Mbak Rika, sama-sama.
0: Hati-hati Pak Riono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo yang saat ini melintas di jalur Mengkreng arah Mojokerto. Kondisi jalanan jalur utama untuk di sore kali ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca untuk di jalur Mengkreng sudah mulai turun hujan, Erika.
0: Okay.
1: Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan, baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4, karena untuk jalur Mengkreng di sore kali ini sudah mulai turun hujan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Aulia, perjalanan dari Kunjang Kediri yang akan mengarah ke Badas Pare, disampaikan untuk sore kali ini lalu lintas juga masih aman, cukup lancar, cuaca tidak hujan untuk di jalur Kunjang Kediri. Pak Hermawan memberikan informasi dari Papar Kediri yang akan mengarah ke Kelutan Ngronggot, disampaikan kondisi arus lalu lintas di sana juga masih aman, cukup lancar untuk keempat arahnya. Cuaca untuk di jalur Papar juga sudah mulai mendung untuk di sore kali ini. Bu Sania mengabarkan posisi saat ini berada di seputaran Bagor Nganjuk arah ke Caruban Madiun. Kondisi jalanan dikabarkan juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan untuk di sore kali ini juga sudah mulai mendung, Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Ya Erika, kami terima informasi bahwa Bareskrim Polri ya pada hari Sabtu kemarin tanggal 9 Mei 2026 ini mengamankan 321 warga negara asing di kawasan Jakarta Barat. Nah ini pengamanan ini dilakukan karena ratusan atau totalnya 321 WNA itu ya kedapatan melakukan judi online. Nah jadi awalnya kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya Triputra, pihak kepolisian ini mendapatkan laporan dari warga sekitar terkait adanya aktivitas mencurigakan dari sejumlah warga negara asing begitu di sebuah gedung yang berada di kawasan Jakarta Barat. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir begitu ya, dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara begitu. Kata Brigjen Pol Wirasatya Triputra, dari 321 orang yang diamankan itu 57 diantaranya warga negara Cina atau Tiongkok ya, lalu 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 merupakan warga negara Myanmar, 3 orang merupakan warga negara Malaysia, 5 orang warga negara Thailand, dan 3 orang warga negara Kamboja. Nah ini pas waktu pengungkapan, para tersangka ini sedang menjalankan aksi perjudiannya. Jadi ketika beroperasi gitu tiba-tiba polisi melakukan penggerbekan ya, dan alhasil tidak ada yang bisa mengelak. Polisi pun akhirnya mengamankan beberapa barang seperti paspor, handphone, laptop, PC komputer, dan uang tunai dari berbagai mata uang negara. Dan pas waktu pengungkapan, polisi ini menemukan 75 domain dan juga website yang digunakan sebagai sarana perjudian online begitu ya. Nah ini saat ini para pelaku yang merupakan WNA itu sudah diamankan di Bareskrim Polri ya, untuk tentunya ditindak lebih lanjut gitu ya. Sementara tadi Sekretaris NCB Interpol Divhub Interpolri Brigjen Pol Dr. Untung Widiatmoko ini mengungkapkan adanya praktik judi online ini apa ya namanya menjadi salah satu indikasi adanya pergeseran aktivitas perjudian dari negara-negara yang dulu pernah ditertibkan seperti Myanmar, Kamboja, Laos gitu ya, ini mulai bergeser ke Indonesia. Nah ini entah dengan alasan apa judi online ini menjadi musuh kita bersama begitu ya, tadi ditegaskan oleh Bareskrim Polri. Dan juga tadi ditegaskan juga Bareskrim Polri bekerja sama dengan Interpol tentunya ya, akan melakukan pemeriksaan dan juga pengembangan serta mengungkap pihak-pihak yang dimungkinkan masih terlibat dalam jaringan perjudian online internasional tersebut gitu ya. Tentu ini jadi ada buntutnya panjang. Nah kalau kita perhatikan banyak tuh kalau kita scroll medsos kan ada iklan-iklan judi online gitu ya, yang entah berupa aplikasi atau website. Nah itu kan masih menjamur sampai dengan saat ini. Nah tentu pihak kepolisian ini juga akan terus berusaha untuk membongkar praktik perjudian online tersebut, Erika.
0: Baik, terima kasih Jamal dan juga Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru Cakra, informasi menarik lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com.

Srijagra masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027. Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. SMK Al-Huda Kediri juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Mas Pion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Sementara gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau Anda bisa kunjungi websitenya di bbdb.smkalhudakdr.sch.id. WhatsApp-nya di 0851 7155 0909.

kabar terbaru dari pendengar Radio Cakra Krisna sore hari ini untuk wilayah Mengkreng sudah diguyur hujan, seru Cakra. Jadi apabila Anda mengarah ke Mengkreng sore hari ini dari arah Nganjuk maupun dari arah Kediri, sebaliknya dari arah Jombang ya. Tapi kebanyakan kalau hari Minggu dari arah Kediri dan juga Nganjuk menuju Jombang, Surabaya dan sekitarnya, karena balik ke rantau ya setelah hari Jumat malam ini menuju kampung halaman, dan akhirnya Minggu sore hingga malam ini waktunya balik ke perantauan agar besok aktivitas tidak terlalu capek. Kalau baliknya besok pagi kan terlalu capek ya, seru Cakra. Baliknya hari ini bisa istirahat, nanti tidur di rumah dengan nyaman pastinya. Jadi kondisi arus lalu lintas di jalur utama cenderung padat. Tadi informasi yang kami terima, jalur tol Jombang Mojokerto pun juga lumayan ramai ya, dari Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jatim Ibda Ridho Pramana. Harap waspada, tetap jaga jarak aman ya dengan pengguna jalan lainnya.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya sudah sampai mana seru jakra perjalanan Anda hingga sore hari ini, kabarkan dengan kami ya bagaimana kondisi arus lalu lintas maupun juga cuacanya. Informasi yang kami terima, kondisi arus lalu lintas di jalur utama Madiun Surabaya cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi. Sementara itu cuaca di sekitar Mengkreng ya, ini sudah mulai diguyur hujan. Jadi harap hati-hati bagi Anda yang melintas di jalur tersebut. Mungkin di jalur yang Anda lalui saat ini kondisinya berbeda, bisa Anda tambahkan juga ya di 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, di menit ke 8 lepas dari jam 4 sore, saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Ya Rika, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Hasyim, perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Bakur saat ini masih aman lancar. Cuaca juga disampaikan tidak hujan, cenderung terik untuk di sore hari ini. Lalu Pak Vicky, kota Kediri sekitaran Burengan juga aman, arus lalu lintas ramai kendaraan roda 4 yang melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cerah saja. Pak Ilham, perjalanan Jombang menuju ke arah Nganjuk saat ini sampai di jalur Perak Jombang, embong miring Perak, kondisinya aman, tidak ada kemacetan. Sementara untuk cuaca juga sama, disampaikan masih cerah saja. Ada Pak Purwanto, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kota Kediri lewat jalur Paceng Nganjuk saat ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan, dua arahnya ramai kendaraan roda 2 yang melintas. Dan cuaca juga sama, disampaikan masih cerah saja. Satu lagi dari Pak Mujib, mengabarkan di kawasan Sukomoro Nganjuk ke arah Nganjuk Kota saat ini juga ramai. Di jalur utama kendaraan roda 4 ya yang mendominasi, dan untuk cuaca disampaikan cerah.
0: Oke, lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, memberikan informasi posisi saat ini sudah berada di wilayah Kediri Kota, tepatnya di wilayah Ngeronggo Kediri. Kondisi jalanan untuk di sore kali ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Lalu informasi kami sampaikan terkait dengan peringatan dini waspada curah hujan tinggi disertai dengan angin kencang untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk, update-nya hari ini Minggu 10 Mei 2026 untuk masa berlaku sampai dengan nanti jam 7 malam. Wilayah yang berpotensi yaitu di mana wilayah Prambon, kemudian wilayah Ngeronggot, Kertosono, Patian Rowo, Baron, kemudian wilayah Tanjunganom, wilayah Sukomoro, Rejoso, Gondang, Luyu, Lengkong hingga Jatikalen. Jadi memang beberapa daerah yang barusan saja saya sebutkan di mana daerah yang berpotensi curah hujan tinggi. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Latifah. Kali ini melakukan perjalanan dari Gondang arah Rejoso. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar. Cuaca dikabarkan sore kali ini juga masih aman saja. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan dari Nganjuk yang akan mengarah ke Madiun, posisi saat ini berada di seputaran Saradan Madiun. Kondisi jalanan kedua arah jalur utama juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat, Erika.
0: Terima kasih Intan dan juga Mahbub Jamal Ketipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sore hari ini memang masih ada potensi hujan di beberapa wilayah Sirku Cakra. Informasi kami terima, ini peringatan dini waspada curah hujan tinggi disertai angin kencang dengan masa berlaku jam 15.50 hingga jam 7 malam nanti. Di wilayah Prambon, Ngeronggot, Kertosono, Patian Rowo, Baron, Tanjunganom, Sukomoro, Rejoso, Gondang, Luyu, Lengkong, serta Jatikalen. Jadi untuk Anda yang mengarah ke wilayah-wilayah tersebut, harap waspada dan hati-hati. Sementara itu, ini tadi kami terima informasi wilayah yang sudah diguyur hujan, yakni Mengkring dan sekitarnya. Jadi harap hati-hati dan juga waspada ya bagi Anda yang mengarah ke wilayah Mengkring sore hari ini.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Kalau sore seperti ini cenderung cukup ramai juga ya kereta yang melintas di jalur utama Surabaya-Madiun. Saat kereta api melintas, antrian kendaraan terjadi dan kadang cukup panjang karena banyak kendaraan besar yang melintas di jalur utama tersebut. Harap jaga jarak aman ya, dan juga bersabar. Kalau ada agenda sore hari ini mungkin bisa berangkat lebih awal agar tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa di saat perjalanan. Ke Gatekeeper Intan.
1: Pak Sapuan ya, aktivitas perjalanan kali ini masih pantau 106,1. Ini nganjuk arah Surabaya.
0: Nganjuk mengarah ke Surabaya.
1: Iya betul, nganjuk mengarah ke Surabaya via tol. Ini sekarang sudah sampai di gerbang tol Warugunung. Terlihat dari foto yang dikirimkan juga masih aman, cukup lancar Erika. Untuk antrian di depan gerbang tol Warugunung juga tidak begitu panjang
0: tidak
1: ya.
0: Tidak begitu panjang. Jadi sudah sampai ya.
1: Iya betul sekali. Jadi tidak begitu ramai ya untuk di gerbang tol Warugunung. Kemudian cuaca di sana juga masih aman Erika, cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk di sore kali ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Huda yang saat ini sudah melintas di seputaran Wunu Tulungagung arah ke Blitar. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai. Terlihat kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian Ibu Putri mengabarkan berada di simpang 4 Jongbiru Kota Kediri yang akan mengarah ke jalur Pare. Disampaikan kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan yang dari arah selatan. Antriannya lumayan panjang, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur Jongbiru. Cuaca untuk di sore kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Bayu, nganjuk yang akan mengarah ke Mojokerto, posisi saat ini melintas di jalur Mengkreng Kediri. Kondisi jalanan di sana juga masih aman, cukup lancar, namun perlu diwaspadai karena lepas diguyur hujan. Untuk di jalur Mengkreng, kondisi jalanannya masih basah dan licin. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yusuf, menginformasikan berada di seputaran Kandangan Kota Kediri, arus lalu lintas di sana juga cukup ramai. Tadi melintas di seputaran Pasar Kandangan juga masih aman saja. Cuaca sore kali ini cukup cerah Erika.
0: Terima kasih Intan dan Mahbub Jamal Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dan sementara itu Seru Jakra dari Polri menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik perjudian online dan kejahatan cyber lintas negara yang melibatkan warga negara asing. Langkah tegas tersebut dilakukan untuk memastikan Indonesia tidak dijadikan basis operasi jaringan judi daring maupun penipuan digital internasional. Dalam pengungkapan terbaru, aparat berhasil mengamankan 321 warga negara asing terkait jaringan judi online internasional yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat. Kasus ini menjadi salah satu operasi terbesar dalam penanganan kejahatan digital transnasional di sepanjang tahun ini. Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, menyampaikan penindakan terhadap jaringan judi online merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional dari dampak kejahatan digital. Menurutnya, praktik perjudian online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memicu kerugian besar bagi masyarakat. Dampaknya dinilai bisa meluas mulai dari persoalan sosial hingga ancaman terhadap ketahanan ekonomi nasional. Jadi pemberantasan perjudian online menjadi perhatian bersama karena sangat merugikan masyarakat baik dari sisi sosial maupun juga perekonomian. Polri menilai pengungkapan kasus yang melibatkan ratusan warga negara asing tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan kejahatan digital dan tindak pidana transnasional. Penanganan kasus ini juga disebut sejalan dengan program Astacita Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang menitik beratkan pada penguatan penegakan hukum dan keamanan nasional. Ditegaskan juga bahwa proses penyelidikan masih terus berlanjut. Aparat kepolisian kini melakukan pemeriksaan mendalam terhadap para pelaku serta mengembangkan jaringan yang diduga terhubung dengan sindikat internasional lainnya. Jadi ini

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Anda saat ini mendengarkan siaran kami di mana? Seru Cakra sedang dalam perjalanan atau sudah di rumah istirahat atau beberes ya. Minggu sore biasanya jalan-jalan sih. Tidak beberes, beberesnya sudah minggu pagi ya. Minggu pagi beberes, kemudian sorenya jalan-jalan, nyore sama keluarga cari makan malam ya. Nah, ini untuk Anda yang sedang dalam perjalanan bisa disampaikan bagaimana kondisi di jalur yang Anda lalui saat ini.

0: Baik, saya cek informasi ke Jamal.
1: Pak Irwanto, ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini sudah sampai di jalur Sukomoro Nganjuk. Sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya juga disampaikan masih cerah saja. Ada Pak Ridwan tadi mengabarkan di sekitaran Pari Kediri kondisi arus lalu lintas aman lancar, didominasi kendaraan roda 4. Pak Wisnu, di kawasan Kertosono Nganjuk saat ini agak redup, arus lalu lintas juga dikabarkan masih ramai lancar saja. Lalu Bu Widya, ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri sudah sampai di jalur Papar Kediri, sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Yang apa launching sekolah ketahanan pangan ini se-Jawa Timur, dibatkan di Kediri, langsung dilonceng oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa.
2: Oke, baik. Lalu gambaran umum tentang sikap ini seperti apa, Pak Adi?
1: Jadi begini, sekolah ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, kemudian tempat untuk memupuk keahlian, kognitifnya, psikomotoriknya maupun afektifnya. Maka Ibu Gubernur itu memiliki program sikap ini dalam rangka mendidik anak bangsa di Jawa Timur, SMA, SMK maupun SLB. Jika di sekolah itu ada lahan kosong, maka ibu itu menganjurkan atau bahkan mewajibkan agar anak untuk dibekali menanam tanaman yang bisa dimakan atau untuk ketahanannya. Guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pengawas sangat senang menyambutnya karena ini program yang sangat baik untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Jadi sekolah itu saat ini sudah semuanya berproses seluruhnya. Jadi tidak hanya satu atau dua sekolah, tapi seluruhnya ada lahan-lahan yang kosong dimanfaatkan, ada yang ditanami tomat, lombok, apokat. Bahkan sekolah-sekolah yang lainnya luas, ada yang apa itu dibuatkan kolam, kemudian disebar benih lele, nila, sebagainya. Bahkan kemarin sekolah SMK Pelosok Klaten sangat lengkap, Mas, ada perikanan, pertanian.
2: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Bapak Adi Prayitno,

0: Ya, kami ingatkan kembali Seru Jakra di wilayah Kurung Lor, Kampung Baru, Tanjunganom, Nganjuk ada karnaval dalam rangka bersih desa di wilayah tersebut. Ini tadi dari rekan kepolisian Polsek Warujayeng juga melakukan pengamanan di lokasi. Ada banyak peserta yang mengikuti karnaval tersebut. 16 sonhorek juga ikut meramaikan ya karnaval hari ini di wilayah Kurung Lor Kampung Baru. Jadi jalur desa Kurung Lor Kampung Baru Tanjunganom tidak bisa dilalui sementara dari sore hari ini hingga nanti malam. Peserta nomor 1 tadi baru berangkat itu jam 2:30 sore. Jadi baru jalan jam 2:30 sore. Kemudian diprediksi acara tersebut akan selesai jam 9 malam nanti. Untuk rutenya yang ditutup yakni jalan dari wilayah Betet ke arah barat, arah Kampung Baru ditutup untuk kegiatan. Ya, jadi untuk Anda yang mungkin juga akan mengarah ke wilayah tersebut, harap dipertimbangkan kembali, bisa cari jalur alternatif lain atau ditunda dulu untuk perjalanan sementara waktu. Kembali cek informasi dulu ke Intan.
1: Barusan saja saya telepon off air ya bersama Kompol Ahmad Junaidi, beliau selaku Kapolsek Warujayeng Polres Nganjuk. Ternyata masih melakukan pengamanan giat di sana ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini tadi sebenarnya berkenan untuk on air ya, mm-hmm. Erika, namun suara sonhoreknya itu masuk.
0: Jadi nggak bisa
1: mm-hmm. Begitu. Tadi juga menyampaikan bahwasannya untuk acaranya aman, kondusif
0: ya sejauh mm-hmm. ini.
1: Betul, kondusif ya. Dan tentunya pesertanya sudah setengah katanya. Jalan setengah.
0: Tadi sudah kan, jalan setengah ya dari start.
1: Betul. Oh, tadi okay. kan 16, jadi sudah jalan 8. Kurang 8 lagi Mbak Erika.
0: Oke, okay, semoga lancar ya sampai nanti ya.
1: Iya, betul. Nah, ini tadi juga selain melakukan pengamanan di wilayah Kampung Baru Tanjunganom ya Erika. Mm-hmm. Nah, itu tadi juga menyampaikan bahwasannya untuk beberapa anggota itu juga melakukan pengamanan giat piton-piton.
0: Oh, nah, iya.
1: Itu lokasinya di Sumber Kepo.
0: Sumber Kepo ya.
1: Sumber Kepo. Nah, itu katanya nyebar uangnya sampai puluhan juta.
0: Begitu. Banyak sekali ya.
1: Kemudian juga dimeriahkan dengan acara campur sari. Begitu. Dan sudah selesai juga informasinya, berjalan aman, kondusif. Begitu. Tadi dikirimkan beberapa dokumentasi juga bahwasannya untuk masyarakat ya yang ikut giat piton-piton acara tersebut ini juga cukup ramai. Kemudian ini tinggal campur sarinya saja, begitu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Nugraha memberikan informasi posisi berada di wilayah Gampeng Rejo Kediri. Kondisi jalanan di sana juga jalur utama masih aman, cukup lancar. Cuaca di sore kali ini juga cukup cerah, cukup terik. Kemudian Pak Jatmiko memberikan update perjalanan Nganjuk arah ke Madiun. Posisi saat ini berada di seputaran wilangan Nganjuk. Kondisi jalanan dikabarkan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan. Cuaca di sore kali ini juga cukup bersahabat. Pak Andreas mengabarkan perjalanan dari Jombang arah Surabaya lewat jalur bawah melintas di seputaran Perak Jombang. Kondisi jalannya juga masih aman saja. Cuaca sore kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat Erika.
0: Baik, terima kasih Hinta Anagraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sudah hujan atau belum seluruh cakra wilayah Anda sore hari ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas di wilayah Anda. Cek informasi dulu ke Jamal.
1: Pak Andri, ini tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Malang menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di jalur Kandangan Kediri. Sejauh ini aman, tidak ada hambatan, cuacanya juga disampaikan masih cerah saja, belum turun hujan. Lalu ada info disampaikan oleh Pak Haris, tadi perjalanan juga dari Nganjuk menuju ke arah Jombang, sudah sampai di kawasan Kertosono Nganjuk, Simpang 4 Kertosono, kondisinya aman, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 4 yang mendominasi, sementara untuk cuacanya juga disampaikan tidak turun hujan. Bu Latifah, tadi perjalanan dari Bojonegoro menuju ke arah Kediri sudah sampai di kawasan Kabu Jombang, saat ini juga masih aman saja, tidak ada hambatan. Ramai kendaraan roda 4 yang melintas untuk sore hari ini. Lalu ada info juga disampaikan oleh Pak Bagus, perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Madiun. Okay. Sudah sampai di jalur Wilangan Nganjuk, sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 4 dan juga truk-truk angkutan barang yang mendominasi, sementara untuk cuacanya disampaikan tidak hujan, Erika.
0: Terima kasih, Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Ya, seluruh cakra, jadi cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah Jawa Timur saat ini bukan hanya sekedar membuat kita gerah ya. Saat suhu harian menembus 34 derajat Celcius, bahkan lebih, resiko heat stroke atau serangan panas ini meningkat tajam, terutama bagi pekerja luar ruangan seperti buruh proyek, petani, pengemudi, kurir, hingga pedagang kaki lima. BMKG mengingatkan bahwa kondisi ini bukan panas biasa, dan paparan suhu tinggi berkepanjangan dapat memicu gangguan serius hingga kematian jika tubuh gagal mengatur suhu internal. Karena itu, ini perlu dilakukan pencegahan ya, Seru Cakra. Anda merasakan hal yang sama atau tidak, Seru Cakra? Siang-siang pasti panas sekali. Ternyata tidak hanya di wilayah Nganjuk, tapi di sejumlah wilayah yang ada di Jawa Timur, termasuk juga wilayah Surabaya. Jadi sedang panas-panasnya. Jadi masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Suhu panas yang semakin terasa ini adalah efek urban heat island dan masuknya musim kemarau. Ini adalah fenomena di mana suhu di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Penyebabnya adalah permukaan beton, aspal, dan bangunan yang menyerap lebih banyak panas matahari dibandingkan dengan area yang memiliki vegetasi alami. Jadi wilayah Surabaya, kalau Anda di Surabaya ya, Seru Cakra ini memang terasa panas. Nah itu karena ada fenomena tersebut, urban heat island. Jadi suhu di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding dengan wilayah lain. Penyebabnya adalah permukaan beton, aspal, dan bangunan yang menyerap lebih banyak panas dibanding dengan area yang memiliki vegetasi alami. Panas yang menyengat ini semakin terasa kuat seiring pesatnya pembangunan dan berkurangnya ruang terbuka di wilayah Surabaya. Seperti itu. Perbedaan suhu antara kawasan padat bangunan dengan area yang masih memiliki ruang hijau itu bisa mencapai 1,4 derajat Celcius. Kawasan Surabaya Timur dan koridor utara selatan kota menunjukkan intensitas panas yang lebih tinggi.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua, hingga 1962, dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Peleng. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, Anda bisa terus kabarkan dengan kami ya, bagaimana untuk cuaca di wilayah Anda, kemudian arus lalu lintasnya seperti apa. Di depan studio Radio Cakra Krisna sudah mulai redup untuk cuaca sore hari ini, atau mungkin karena sudah jelang petang ya, jadi sudah mulai redup, arus lalu lintas juga cukup ramai dengan kendaraan roda 2. Sementara waktu, hindari dulu ya wilayah Kampung Baru, Tanjung Anom Nganjuk, ada karnaval di sana. Perkiraan selesai jam 9 malam, jadi masih cukup lama agar dipertimbangkan kembali untuk cari jalur alternatif lainnya atau menunda dulu tidak perjalanan melintas di sana. Untuk wilayah Anda seperti apa, Seru Jakra, bisa Anda sampaikan kepada kami kondisinya ya di 0852 901061. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore dan sehat selalu.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini di hari Minggu di jam 5 bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper masih ada Erika dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kira-kira untuk perjalanan Anda di akhir pekan kali ini seperti apa? Apakah masih aman, cukup lancar, atau mungkin Anda menjumpai kewaspadaan? Kira-kira titik lokasinya di mana? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda sedulur cakra yang saat ini berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Tembelang. Lokasi berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter. Sore tadi jalur Mengkreng sempat diguyur hujan ya, meskipun durasinya juga tidak begitu lama, tentunya jalanan di sana juga masih basah dan licin. Kira-kira untuk daerah Anda di sore kali ini yang cuacanya sudah mulai hujan juga bisa ditambahkan, karena tadi Jombang Kota dikabarkan sedari sore ya, itu juga sudah mulai gerimis. Kira-kira ini daerah mana saja untuk di minggu sore kali ini yang sudah mulai diguyur hujan kembali, Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Sore kali ini saya cek informasi ke gatekeeper terlebih dahulu. Erika, silakan.
1: Yang nonton katanya cukup ramai di karnaval Kampung Baru.
0: Ramai ya, ada berapa orang ini kira-kira?
1: Benar, kira-kira tadi di update oleh Kompol Ahmad Junaidi ya, Kapolsek Warujayeng, sekitar 20 ribu orang.
0: Waduh, luar biasa sekali, banyak ya.
1: Iya, cukup banyak sekali nih penontonnya, 20 ribu orang memadati lokasi untuk nonton karnaval di hari ini. Jadi cukup ramai, sepanjang 1,4 km full penonton semua, kanan kiri jalan.
0: Gak bisa gerak itu pasti ya.
1: Gak bisa gerak sama sekali, betul.
0: Banyak orangnya,
1: pedagangnya pasti
0: ya,
1: juga cukup ramai ya di sana. Tadi saya sempat tes dulu ya, sebelumnya kan mau on air ya, kemudian tes dulu suaranya masuk apa enggak, ternyata masuk ya.
0: Masuk kan, iya betul, sound horrid-nya itu loh Erika ya,
1: sound horrid-nya betul, masuk,
0: ya.
1: Menggelegar ya, jadi suaranya kurang terdengar jelas ya, tadi sewaktu telepon jadi belum bisa on air, hanya bisa update ini ya, kondisi seperti apa. Nah ini tadi lepas dari jam 5 sore dikabarkan penontonnya hingga 20 ribu orang sepanjang 1,4 km full penonton kanan kiri jalan.
0: Oke.
1: Gitu ya. Jadi cukup ramai sekali sampai jam 9 malam dipastikan crowded di sana, jadi hindari dulu ya. Wilayah mana tadi kok saya lupa desanya ini loh. Ini tadi kan
0: Kampung
1: masuk
0: Baru.
1: Kampung Baru ya, Kurung Lor.
0: Kurung Lor,
1: Kurung Lor Kampung Baru Tanjunganom. Betul, banyak sekali pesertanya. Diramaikan 16 son horek ya, macam-macam ukurannya ya, ada yang besar, ada yang kecil seperti itu. Jadi nanti seru jakra yang habis maghrib mungkin nonton ya.
0: Nah,
1: harus hati-hati, pasti penontonnya sudah banyak.
0: Banyak, betul.
1: Sudah padat kalau jam-jam segitu, harus diperhatikan parkir kendaraannya juga yang benar ini ya. Parkir di tempat-tempat yang sudah disediakan.
0: Betul, jangan lupa kuncinya juga. Jangan sampai lupa.
1: Jangan sampai lupa tidak dicabut ya, itu salah satunya ya. Jadi parkir di tempat yang sudah disediakan, jangan parkir di tempat-tempat sembarangan seperti itu. Takutnya nggak ada yang tanggung jawab nanti kalau ada apa-apa dengan kendaraan Anda ya, seru jagra. Kemudian kalau bawa barang berharga atau bawa anak kecil, tingkatkan pengawasannya juga, takutnya nanti hilang, bingung lagi,
0: betul,
1: gitu,
0: bingung
1: ya
0: lagi nanti
1: orang
0: ya.
1: Banyak nyarinya gimana?
0: Nyarinya gimana?
1: Sinyalnya susah juga ya.
0: Nah, betul ya.
1: Kita kemarin nonton sound horror di sini enggak ada sinyal ya.
0: Enggak ada sinyal.
1: Enggak ada sinyal, susah. Jadi untuk menghubungi satu sama lain ini pun juga akhirnya agak kesulitan ya. Jadi jangan sampai lepas dari rombongan.
0: Nah, betul. Jangan
1: kalau
0: sampai
1: ada
0: lepas
1: berombongan.
0: Ya.
1: Betul.
0: Atau bawa rapia saja Erika ya.
1: Gandengan
0: gitu. Gandengan ya.
1: Nanti ya.
0: Aman itu dipastikan.
1: Tidak boleh dilepas ya, harus gandengan. kan semuanya, takut hilang nanti ya. Apalagi kalau Anda pendatang ya, bukan betul, warga kampung baru. Aduh, gimana nanti malam-malam hilang susah ya.
0: Hilangnya saya di depannya toko inilah, toko nah, ini mana
1: toko
0: gitu.
1: Ini mana? Paling benar ya tanya sama petugas saja wes ya. Kalau enggak gitu ke posko yang sudah dibuat oleh petugas. Biasanya kan ada poskonya gitu ya. Oke, ke informasi lain, ini tadi Pak Riono sudah on the way pulang.
0: Oh, sudah pulang saja ternyata.
1: Benar, baru berangkat pulang dari pantai. Tadi kan berkunjung ke 3 pantai selatan ya, Malang.
0: Banyak sekali.
1: Akhirnya
0: ya.
1: Setelah berkunjung ke 3 pantai tersebut, balik kanan lah
0: balik
1: sore
0: kanan
1: hari
0: lagi.
1: Ini
0: sama siapa itu tadi kira-kira ya,
1: rombongan teman-teman,
0: oh, teman-teman.
1: Kebun,
0: oh, kebun.
1: Teman
0: okay.
1: Kerja berarti
0: teman
1: ya
0: kerja.
1: Dengan teman kerja, jadi ramai
0: dari pagi dong ya, jadi
1: dari
0: itu,
1: pagi
0: Rika.
1: Karena okay. Kan lokasinya ada 3 yang dikunjungi.
0: Kok nggak
1: ya.
0: Bosen ini ya pantai
1: nah,
0: semua,
1: mungkin vibesnya beda-beda gitu,
0: gitu. Ya.
1: Bawa gak, baju ganti juga ya biar fotonya beda-beda,
0: beda-beda
1: nanti.
0: Dong ya. Jangan 3 pantai di baju yang sama. Itu kayak perempuan.
1: 3 pantai juga bawa 3 style baju ya.
0: Harus gitu dong. Jadi kan biar unik gitu lah.
1: Nah, benar. Terus nanti postingnya jauh-jauh hari.
0: Iya, postingnya harus beda hari.
1: Beda-beda hari.
0: Jangan 3 pantai di hari yang sama.
1: Nah, itu tipsnya ya.
0: Tipsnya ya, pakai
1: tipsnya.
0: Bawa baju gantinya 3 style, kemudian
1: iya.
0: Nanti ketika uploadnya itu beda hari.
1: Beda, wah ini.
0: Kalau bisa ya beda bulan.
1: Pencitraan ini
0: pencitraan
1: biar terlihat
0: ya.
1: Tidak kerja terus ya.
0: Betul.
1: Biar tidak kerja terus kok kelihatannya repot sekali,
0: iya.
1: Jadi bikin story lah jalan-jalan. Padahal jalan-jalannya sudah kemarin-kemarin ya.
0: Sudah bulan lalu.
1: Sudah bulan yang lalu. Ini tadi Pak Latu juga sudah menambahkan Kediri Kota Mojoroto ya. Masih terang. Tadi perjalanan dari Papar ke Kota Kediri aman, tidak hujan dan hanya kelihatan mendung saja. Kelihatan mendung disapu angin nganjuk.
0: Oke, waduh, disapu angin.
1: Jadi kan geser
0: ya.
1: Gitu loh
0: geser
1: mendungnya ya.
0: Ya. Gitu. Oke. Kena
1: kiriman.
0: Anginnya nganjuk ya, kiriman kayak hujan kiriman gitu ya.
1: Iya, ini mengkereng kan hujan.
0: Iya, mengkereng.
1: Kita lihat sini
0: kok
1: semakin mendung juga ya.
0: Nah, apakah geseran dari mengkereng ini Rika?
1: Iya, mengkereng Kertosono. Belum ada update-nya. Kertosono sudah hujan atau belum? Karena gelap sekali dari
0: iya,
1: sini kalau kita lihat ya. Kertosono ini kalau untuk Seru Jakarta yang sedang melintas di sana bisa disampaikan juga ya. Lalu informasi lain kami terima ini tadi dari Bapak Samsul melintas di jembatan Jombiru Kediri. Arus lalu lintas cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi roda 2 dan 4, cuaca juga belum diguyur hujan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Bagaimana untuk di hari Minggu ini, seluruh cakra, apakah Anda tadi aktivitas seharian ya, dari pagi sampai dengan sore, kira-kira ini apakah Anda menikmati di hari Minggunya bersama keluarga? Tentunya Anda juga bisa sampaikan juga kira-kira momen kebahagiaan Anda untuk di hari Minggu ini seperti apa. Tadi jalur Mengkreng Kediri ya, itu dikabarkan hujan sedari sore, namun informasinya juga sudah mulai mereda. Namun tentunya juga perlu diwaspadai karena kondisi jalanan yang basah dan licin. Pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini jalur Papar ya, Simpang 4 Papar Kediri. Ternyata sudah mulai turun hujan, sedulur cakra. Dan hujannya juga cukup deras sehingga jarak pandang pun juga terbatas. Anda yang melintas di jalur Papar, tetap waspada dan berhati-hati karena untuk update cuacanya di sore kali ini sudah mulai turun hujan cukup deras. Jalanan pun tentunya basah dan licin.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib sedul cakra bagi Anda yang melaksanakan untuk di malam kali ini. Tentunya Anda juga masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perjalanan Anda di malam kali ini seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja. Kira-kira untuk update cuaca di daerah Anda seperti apa, karena di jalur Papar Kediri dikabarkan juga sudah mulai turun hujan cukup deras, jarak pandang pun juga terbatas. Untuk di jalur dalam kota Nganjuk, untuk update cuacanya seperti apa, Anda bisa kirimkan foto video atau bergabung via telepon 0852 9001061.

0: Zona Cakra. Listrik. Tepat tanggal 27 Oktober menjadi salah satu hari nasional yang diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Kembali ke masa di mana listrik telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah penemuan yang mengubah dunia. Listrik yang kita gunakan sekarang ternyata berasal dari sebuah fenomena sepele. Diawali oleh Thales, seorang pemikir asal Yunani yang hidup pada tahun 640 sebelum Masehi, di mana dirinya mulai mengamati gosokan batu ambar dan bulu kucing yang ternyata dapat menarik rumput kering. Fenomena ini dinamakan fenomena listrik statis. Selanjutnya pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan. Ketika itu Franklin menerbangkan layang-layang dengan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Penemuan-penemuan tersebut terus berlangsung hingga sampailah kepada seorang ilmuwan listrik asal Inggris bernama Michael Faraday. Pada tahun 1821, lewat baterai, beliau mengamati bahwa dengan lilitan tembaga yang terhubung pada baterai ternyata menyebabkan medan magnet. Kemudian Faraday memiliki hipotesis jika listrik bisa menghasilkan magnet, maka magnet juga bisa menghasilkan listrik. Ia pun menggunakan lilin tembaga tersebut untuk menyelubungi magnet. Ternyata ada sebuah aliran listrik yang terjadi selama magnet bergerak. Alhasil, Faraday berkesimpulan, jika magnet bergerak dalam lilitan tembaga tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik. Dari eksperimen inilah, Faraday menemukan adanya industri elektromagnetik.
1: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 6 malam kurang 10 menit ya. Ini kalau untuk di depan studio kaliannya Ronggot Nganjuk juga sudah mulai diguyur hujan ya. Padahal tadi tuh yang barusan hujan di jalur Papar. Kira-kira kayaknya hujannya ini bergeser. Kalau untuk di jalur dalam kota Nganjuk di malam kali ini seperti apa? Anda bisa sampaikan 0852 9000 1061. Cek informasi ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Sudah gerimis ternyata di depan ya.
0: Nah, iya, gimana ini? Kok sudah bergeser ya hujannya?
1: Nah, ya, ini semoga saja bisa segera deras kemudian reda.
0: Nah, betul.
1: Takutnya nanti kalau gerimis-gerimis terus tidak reda-reda ya.
0: Nah, betul. Malah awet.
1: Recih kemudian awet, enggak reda-reda. Semoga saja ini yang ada di wilayah kamu baru juga tidak hujan ya.
0: Iya, kan semoga
1: masih
0: saja
1: ada
0: ya.
1: Karnaval sama
0: masih ada karnaval loh ya.
1: Betul. Nanti kalau sana hujan gimana ini?
0: Iya, betul.
1: Kehujanan semuanya sudah dandan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sound systemnya juga gimana nanti? Waduh, dikerukup semuanya.
0: Nah,
1: no ya?
0: Ditutupi terpal. Lagi enggak bunyi no ya.
1: Nah, lightingnya sudah ditata sedemikian cantiknya, enggak kelihatan.
0: Enggak kelihatan nantinya ya. Padahal kan itu yang ingin dilihat.
1: Kan? Iya, betul. Salah satu yang dinikmati oleh para pecinta sound horror itu lightingnya ya.
0: Betul, lightingnya sama gemblegarnya.
1: Ya, gemblegarnya itu. Ini kemarin juga sudah terlihat ya persiapan untuk sound horror juga di wilayah kelurahan sini.
0: Iya.
1: Kelurahan Ronggot Nganjuk.
0: Nah, kira-kira itu berlangsung jam berapa ya?
1: Pastinya sore sampai malam
0: sore ya. Itu kapan infonya, Rika, itu?
1: Tanggal yang kami terima hari Jumat tanggal 15 ya, itu ada cek sound.
0: Okay.
1: Kemudian tanggal 16-nya baru kegiatannya.
0: 16
1: seperti
0: itu hari Sabtu.
1: Hari
0: ya?
1: Sabtu, betul.
0: Waduh,
1: cek hari
0: Sabtu hari lagi
1: Jumat.
0: Ya. Kayak dulu yang di Kalianyar itu kan juga pelaksananya kan hari Sabtu enggak Minggu. Ya?
1: Minggu kalau di sini cek sound-nya hari Sabtu ya.
0: Waduh, itu saya pas dinas malam itu.
1: Nah, pas dinas malam ada cek sound
0: saya kira-kira nanti.
1: Ini juga kalau tanggal 15-16 ini Jumat ini dinasnya malam berangkatnya ini juga mungkin sudah mulai padat ya.
0: Lalu terus pulang saya juga gimana Rika? Jumat aku pagi.
1: Oh, Jumat pagi. Ini kayaknya masih bisa melintas kayaknya ya. Kalau siang.
0: Sabtunya itu lah Rika.
1: Sabtunya yang agak susah ini ya.
0: Iya betul.
1: Sabtunya agak susah. Kita mau shift pagi, mau shift siang, bingung.
0: Bingung semua. Karena kan pelaksananya biasanya siang tuh sudah ditutup ya.
1: Iya, siang sudah ditutup. Ini saya pulang ini bingung ya
0: pulangnya. Soalnya jam 2 itu kayaknya sudah jalan ya.
1: Sudah jalan.
0: Kira-kira rutenya itu rutenya Erika pulang.
1: Iya, ada. Aduh, sebagian rute ini yang dilalui oleh karnaval tersebut ini rutenya Erika pulang.
0: Kalau mau
1: seperti
0: muter
1: itu
0: ya jauh.
1: Lumayan
0: ya.
1: Jauh, betul. Semoga saja ini kalau masih jam-jam 2 kayaknya belum sampai sini ya.
0: Belum sampai
1: masih
0: sini.
1: Masih baru jalan.
0: Nanti lewatnya
1: masih lama.
0: Sini juga.
1: Enggak lewat depan
0: enggak
1: studio
0: sih. Enggak, enggak. Ya.
1: Tapi
0: saya
1: kan
0: pikir
1: lewat
0: kalau lewat ya
1: rutenya
0: okay lah ya.
1: Kita ke arah barat,
0: ke barat itu
1: ya.
0: Okay.
1: Kan kita melintas di wilayah kelurahan situ jadi harus cari jalur lain ya. Karena kan pasti juga dipenuhi oleh penonton. Soalnya dilalui berarti penontonnya juga banyak yang di situ. Pedagang kaki lima pasti juga sudah memadati. Karena nomor-nomor PKL sudah
0: ditulis
1: juga
0: ya. Jam 12 tuh kadang sudah padat loh Rika.
1: Jam 12 sudah padat, benar. Nah, kita kan pulangnya jam 2
0: karena berkaca yang di Kalianyar itu ya.
1: Benar, jam segitu sudah full, sudah padat dengan para pengunjung, kemudian yang jualan juga sudah penuh semuanya ya. Semoga hujannya malam hari ini gak sampai di kamp baru biar acaranya tetap lancar. Kemudian saya terima informasi petang kali ini disampaikan oleh Pak Novianto. Pare Tulung Rejo, ini cuacanya sedang hujan deras sekali. Hati-hati untuk pengguna kendaraan roda dua karena jalannya licin ya. Sudah masuk bulan Mei kok masih hujan saja ya Mbak.
0: Ini kayaknya kok molor ya.
1: Hujan lokal Pak Novianto. Hujan lokal ini. Kalau ya. Kata BMKG.
0: Kalau kata Pak Yaris ya.
1: Kalau kata Pak Yaris ini hujan lokal. Tidak setiap hari hujan, namun biasanya sekali hujan ya hujannya deras ya.
0: Deras, tapi dan durasinya nggak lama ya.
1: Durasinya nggak lama. Angin kencang juga biasanya ya. Semoga tetap aman terkendali. Untuk di wilayah Putu Rejo ini tadi disampaikan oleh Ibu Kaye mulai mendung tapi belum turun hujan Intan.
0: Oke baik, terima kasih Erika di Ketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan rawan kebakaran hutan memasuki musim kemarau 2026. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Nganjuk Sutomo mengatakan, pihaknya telah melakukan asesmen di beberapa kecamatan yang pada tahun-tahun sebelumnya pernah mengalami kekeringan. Beberapa wilayah yang telah dipetakan diantaranya Desa Tempuran dan Desa Ngluyu untuk di Kecamatan Ngluyu, Desa Campur di Kecamatan Gondang, Desa Rorombo dan Mojo untuk di Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Macanan untuk di Kecamatan Loceret. Selain itu, BBBD juga melakukan asesmen di sejumlah desa di Kecamatan Pace seperti Desa Sanan, Gondang, Jati Greges, Pace, dan Joho. Wilayah-wilayah tersebut dinilai masih memiliki potensi rawan kekeringan selama musim kemarau, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Dan saat ini BBBD masih berada pada tahap asesmen untuk menentukan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. Hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar penerbitan surat keputusan atau SK penetapan daerah terdampak kekeringan. Selain kekeringan, BBBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan hutan wilayah Ngluyu, Gondang, dan Ngetos yang dinilai rawan saat musim kemarau nantinya. Meski demikian, hingga saat ini BBBD mengaku belum melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Perhutani terkait antisipasi kebakaran hutan, mengingat kawasan hutan berada dalam domain pengelolaan Perhutani. Pihaknya juga menyebutkan pada musim kemarau tahun lalu, Kabupaten Nganjuk relatif aman dari kejadian kebakaran hutan maupun kekeringan yang cukup parah. @0852-9000-1061 tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami kira-kira untuk perjalanan Anda, kemudian untuk update cuaca di daerah Anda seperti apa. Masih ada Erika dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di jam 6 petang kali ini. Bagaimana untuk cuaca di daerah Anda? Apakah masih aman saja, belum turun hujan, atau mungkin saat ini masih berlangsung turun hujan? Anda juga bisa kabarkan informasinya ke kami, karena tadi disampaikan untuk di wilayah Jombang, kemudian wilayah Mengkreng, Papar, hingga depan studio Kalianyar Kronggot Nganjuk untuk di petang kali ini sudah diguyur hujan. Untuk di daerah Anda seperti apa? Apakah sama Jombang, Kediri, Tulungagung dan sekitarnya? Anda bisa sampaikan 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper melalui 0852 9000 1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Trowulan. Lokasi berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di timur jalan.

0: Sementara itu di ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan PMG Madya BMKG Nganjuk Bapak Stiaris. Ini terkait dengan masih adanya potensi hujan dalam beberapa hari ke depan meski sudah memasuki musim kemarau. Selamat malam Pak Yari, Assalamualaikum.
1: Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Nggih, kabarnya gimana Pak Yari hari Minggu ya?
1: Nggih, Alhamdulillah ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat terus ya Pak ya, tentunya harus.
1: Harus no.
0: Nah,
1: tulang punggungnya harus sehat. Dilarang sakit.
0: Enggak betul-betul. Iya. Pak Yaris, ini benar ya Pak, masih ada potensi hujan dalam beberapa hari ke depan di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Benar Mbak Intan. Jadi walaupun kita memasuki musim kemarau, tetapi masih ada potensi hujan yang sifatnya lokal. Seperti hari ini, tadi kan ada beberapa wilayah Ngeronggot kayaknya juga hujan kalau lihat dari
0: Iya radar. Betul, Kalianyar sudah hujan Pak, baru saja iya. Ini tadi.
1: Nah, Ngeronggot, Papar, nah ini saya sebenarnya itu dari dulu curiga.
0: Gimana?
1: Wilayah Ngeronggot itu kok selalu kalau di... apa dipetakan itu selalu hijau, artinya selalu basah terus.
0: Nah,
1: ini kenapa ini?
0: Kenapa kira-kira ya Pak Yaris ya? Apakah nah, ini enggak jadi kemarau di Ngeronggot ya Pak ya?
1: Beberapa hari ini saya amati ini seperti yang tadi saya kirim ke grup itu memang di sepanjang mana? Puncu, Kepung, terus kemudian ke Parip, kemudian Papar, Ngeronggot, sama Prambon ini sering terbentuk awan-awan hujan lokal. Kemarin itu saya amati di daerah Wonosalam, kemudian Perak, Bandar Kedung Mulyo, Bandar Kedung Mulyo ya?
0: Iya, Bandar Kedung Mulyo.
1: Mulyo hingga Jatikalen, Lengkong itu juga hujan, potensi hujan.
0: Iya, tapi anehnya kemarin itu Jombang merata Pak hujannya. Sore, yeah, mulai sore sampai malam infonya.
1: Iya, betul. Jadi memang awan lokal yang terjadi beberapa hari ini salah satunya memang apa ya? Istilahnya kalau di puncak itu masih kelembapannya masih tinggi.
0: Okay.
1: Jadi angin yang melewati yang saat naik yang dipaksa naik ke atas puncak gunung, kemudian yang sifatnya kering, kemudian di atas gunung masih relatif basah.
0: Okay.
1: Ini menyebabkan pertemuan antara massa udara kering dan udara lembab di atas gunung. Nah, terjadinya awannya itu di balik gunung. Memang ini sesuatu yang jarang terjadi. Artinya biasanya kalau hujan terjadi itu saat di sisi gunung yang berhadapan dengan angin, berhadapan dengan angin.
0: Okay.
1: Jadi saat angin itu naik itu biasanya awan langsung terbentuk. Nah, ini karena anginnya ini sifatnya kering, kemudian naik ke atas melewati puncak. Nah, puncaknya ini masih dalam kondisi kelembapannya tinggi, menyebabkan dua pertemuan massa udara kering dan basah. Ini menyebabkan terbentuknya awan. Nah, awan-awan yang terbentuk itu memang awan-awan lentikularis, jadi model awan-awan seperti cakram. Atau kalau dia tidak turun, itu biasanya dia berbentuk topi di atas gunung. Jadi biasa orang menyebutnya awan topi atau awan lentikular. Nah, karena ini hembusan anginnya cukup, sehingga awannya terbentuk ikut turun gunung. Nah, inilah yang menyebabkan wilayah yang di bawahnya di Wonosalam, kemudian Perak, Jombang itu mendapat guyuran hujan. Gitu Mbak Intan.
0: Oke, baik. Nah, kira-kira ini akan terjadi beberapa hari ke depan ya Pak ya? Sampai tanggal berapa ini Pak Yaris?
1: Kalau untuk yang lokal ini masih sekitaran situ saja.
0: Oke.
1: Kemudian kalau untuk yang skalanya agak luas, ini diprediksi kalau ini tidak berubah itu nanti di tanggal 15, 16, 17 puncaknya di situ. Karena diprediksi nanti mulai tanggal 14 itu ada gangguan atmosfer masuk, yaitu gelombang ekuatorial Rossby ini masuk kembali. Nah, ini akan mengganggu lagi dinamika atmosfer di wilayah Jawa Timur. Nah, puncaknya itu sekitar tanggal 15-16, diprediksi hujan dalam skala yang luas. Hanya saja terjadinya juga di sore menjelang malam hari. Nah, setelah itu ini kemungkinan ini menjadi hujan di penghujung. Okay. Setelah itu akan pure kering, didominasi cuaca kering.
0: Oke, baik.
1: Gitu, Mbak Intan.
0: Ini jadi puncaknya tanggal 14-15 ya, Pak ya, terjadi sore hingga malam. Kira-kira daerah mana saja, Pak, yang terdampak dari hujan lokal nantinya?
1: Kalau untuk di Kabupaten Nganjuk itu hampir merata. Okay. Hampir merata di utara dan selatan itu relatif lebih intensitasnya lebih deras, kemudian yang Nganjuk bagian tengah tetap kebagian, hanya intensitasnya ringan. Begitu, Mbak Intan. Jadi okay. yang berbatasan dengan pegunungan, perbukitan itu karena dipengaruhi wilayahnya yang topografinya perbukitan pegunungan, intensitasnya dia akan bertambah. Jadi sekitar tanggal 15-16 itu yang bagian selatan karena batasan dengan Gunung Wilis, bagian utara dengan perbukitan Gunung Pendeng, ini memang intensitasnya lebih tinggi dibandingkan yang bagian tengah. Begitu, Mbak Intan.
0: Oke, baik. Kemudian setelah tanggal 14 dan 15, Pak, ini apakah bisa dikatakan untuk potensi hujan yang ada di wilayah Nganjuk sudah berakhir, Pak Yaris?
1: Kalau masalah berakhir itu tidak serta-merta langsung habis semua hujannya, tidak, Mbak ya. Jadi memang seperti pernah saya katakan bahwa memang musim penghujan itu tidak serta-merta tidak ada hujan. Tetap ada hujan, hanya saja intensitasnya berkurang, frekuensinya juga berkurang. Kemudian didominasi cuaca yang kering dan suhu yang agak hangat atau panas, gitu, Mbak Intan. Jadi tidak serta-merta nanti tidak ada hujan. Nah, hujan akan tetap bisa terjadi kalau ada seperti ini gangguan atmosfer, bisa MCO, bisa equatorial Rossby, bisa Kelvin, begitu.
0: Oke, baik.
1: Kan sesuai dengan kalau sesuai dengan perkiraan orang Jawa dulu kan, memang di Pranoto Mongso, di Mongso Mareng ini, antara peralihan ini memang diprediksi masih ada 1 hingga 2 kali hujan dengan intensitas yang lumayan. Gitu. Kalau berdasarkan orang
0: Jawa ya.
1: Betul. Tapi
0: Jawa
1: itu kalau saya amati ya kok ya
0: pas.
1: Anu ya, sama, ya pas Pak. Ya. Iya.
0: Iya, hitungan Jawa.
1: Terus satu lagi yang perlu perlu kita samakan persepsi dengan masyarakat,
0: iya,
1: bahwa memang terjadi hujan di musim kemarau, hanya saja intensitasnya itu masih kalau dijumlahkan atau diakumulasi dalam satu dasarian atau per 10 hari ini masih di bawah 50 mm. Jadi kalau curah hujannya masih di bawah 50 mm itu kita di BMKG tetap mengkategorikan dia masuk musim kemarau. Begitu, Mbak Intan.
0: Oke, baik. Yang terakhir, Pak Yaris, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat khususnya, monggo.
1: Himbauan kepada masyarakat, ini mumpung masih ada potensi hujan di penghujung Pancaroba sebelum memasuki musim kemarau, untuk masyarakat bisa memaksimalkan dalam penggunaan air, menghemat penggunaan air, kemudian menyimpan air melalui tandon atau resapan air dimaksimalkan. Karena diprediksi memang di pertengahan Mei itu El Nino akan mulai akan mulai dan ini akan berpotensi kekeringan di wilayah Indonesia juga di Jawa Timur. Itu aja, Mbak.
0: Oke, baik Pak Yaris, terima kasih waktu yang telah diluangkan untuk malam kali ini
1: sami-sami.
0: Oke, baik. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kembali nggih Pak Yaris. Assalamualaikum. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan PMG Madya BMKG Nganjuk Bapak Stiaris, yaitu terkait dengan masih adanya potensi hujan dalam beberapa hari ke depan meski sudah memasuki musim kemarau.

0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
1: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Gatekeeper. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yanto. Ini tadi melintas di sekitar Pasar Bagor Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di jalur utama Bagor tadi cukup ramai, sudah mulai banyak kendaraan besar yang melintas. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Di sana juga ternyata banyak PKL yang berdagang ya di kanan kiri jalannya. Jadi para pembeli pun juga kadang berhenti secara tiba-tiba. Keluar masuk kendaraan dari perkampungannya juga cukup padat jam-jam segini. Harap diperhatikan cuaca, kabarnya belum diguyur hujan. Lalu saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sukamto. Ini melintas di depan Gor Jayabaya Kediri. Kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai juga. Harap hati-hati untuk Anda yang melintas di sana, melintas di depan Gor Jayabaya Kediri. Cuaca disampaikan juga tidak diguyur hujan untuk malam hari ini. Tambahan informasi

0: aksi disampaikan oleh Bapak Irawan melintas di Diwe Jombang. Okay. Banyak kendaraan besar yang melintas, harap waspada saja kendaraan muatan, tapi tenang saja sudah tertib semua, muatannya ditutup terpal, jadi aman bagi pengendara yang ada di belakangnya maupun samping-sampingnya. Cuaca di Diwe Jombang juga belum turun hujan, Intan.
1: Oke, baik, dari Arika saya geser ke Jamal, silakan.
2: Ya Intan, kami terima informasi tadi sore ada seorang pria begitu ya yang ditemukan meninggal dunia di sebuah sungai yang berada di Dusun Dorogeneng, Desa Peh Serut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
1: Okay.
2: Jadi untuk info awal yang kami terima tadi, orang itu meninggal dunia saat sedang nyetrum ikan.
1: Okay.
2: Jadi kadang kan seseorang itu pemburu ikan itu mencari ikan dengan aki, iya, yang disetrumkan ke ikan-ikan itu ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, diduga kuat korban itu meninggal dunia akibat tersengat alat pencari ikannya itu, okay, nyetrum ikan itu tadi. Nah, ini tadi kami konfirmasi ke Kapolsek Sukomoro dan juga ke teman-teman BPBD. Dan dibenarkan ternyata memang kejadiannya tadi sore sekitar jam 4 sore ya Intan ya.
1: Okay.
2: Tadi kata Pak Sutomo, Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, dari BPBD ini tadi menerjunkan satu tim begitu untuk membantu proses evakuasi. Informasi yang kami terima dari Pak Sutomo, untuk lokasi tepatnya di Dusun Dorogeneng ya, Desa Peserut, Kecamatan Sukomoro, di mana satu orang ini meninggal dunia diduga kuat tersengat listrik alat pencari ikan.
1: Okay.
2: Tadi juga sekitar jam 16 lebih 24 begitu, ini korban sudah berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk proses tindak lanjutnya begitu ya.
1: Okay.
2: Sementara kami juga terus tunggu info dari AKP Mujianto, Kapolsek Sukomoro, terkait dengan identitas korban dan juga kronologi daripada peristiwa tersebut. Nanti kalau ada update-nya akan kami sampaikan kembali, Intan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Mahbub Jamal dan Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu, kemarin pagi, hari Sabtu 9 Mei 2026, kita juga terima informasi adanya kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Desa atau Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Insiden tersebut yaitu melibatkan dua kendaraan truk dan satu unit mobil pick-up operasional salah satu koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Kadit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Herianto menyampaikan bahwasannya untuk kecelakaan tersebut, kronologinya bermula saat kendaraan pick-up KDMP yang dikemudikan oleh HM yang berumur 70 tahun warga Matraman, Jakarta Timur, melaju dari arah barat. Sesampainya di lokasi kejadian, pick-up KDMP tiba-tiba oleng ke kanan sehingga bertabrakan dengan truk dengan nomor polisi B9181WKA yang dikemudikan oleh Haryanto yang berumur 50 tahun warga Sragen, Jawa Tengah. Kendaraan pick-up yang menabrak kendaraan lain yaitu truk dengan nomor polisi AG8410UKI yang dikemudikan oleh Sopingi berumur 50 tahun warga Ngeronggot, Nganjuk. Ibtu Agus juga mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, insiden tersebut terjadi akibat pengemudi pick-up KDMP mengantuk saat sedang berkendara. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun untuk kerusakan yang dialami tiga kendaraan cukup parah, sehingga kerugian material diperkirakan juga cukup besar. Jam 6:30 malam, kira-kira Anda sudah mobiling kemana? Seru Cakra, mengingat beberapa daerah dikabarkan juga masih turun hujan ya. Tentunya untuk aktivitas ataupun kegiatan Anda juga terkendala oleh cuaca. Kalau untuk di jalur Papar Kediri, saya lihat dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini juga hujannya sudah sedikit perlahan mulai mereda ya. Kemudian namun jalannya cukup ramai, baik dari arah selatan, utara, timur, ataupun dari arah barat. Bergeser di jalur Mengkreng yang mengarah ke Jombang, ini juga masih aman saja, tidak ada penumpukan volume kendaraan dan cuaca pun tidak merata ya. Jalur Mengkreng untuk di petang kali ini tidak hujan, jadi cukup kering ya kondisi jalanannya. Anda saat ini kira-kira perjalanan menuju kemana juga bisa menambahkan 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sementara itu di ujung telepon juga sudah berhasil tersambung dengan Kalaksa BBBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo. Ini terkait dengan evakuasi orang meninggal dunia di Sungai Peserut Sukomoro. Selamat malam Pak Sutomo, Assalamualaikum.
1: Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Mbak Intan. Oke, kabarnya gimana Pak? Minggu malam sehat semangat ya?
1: Alhamdulillah, sehat, baik-baik saja.
0: Oke. Alhamdulillah.
1: Kabarnya Mbak Intan, bersama kru, gimana? Sehat?
0: Tentunya juga sehat Pak, Alhamdulillah. Nah, Pak Sutomo, ini kita dapatin informasinya ada evakuasi orang meninggal dunia di Sungai Peserut Sukomoro. Mungkin bisa disampaikan untuk kronologinya seperti apa Pak Sutomo?
1: Oh iya, ini tadi ada kejadian penemuan mayat di Sungai Doro Gendeng, Desa Peserut, Kecamatan Sukomoro. Kejadiannya pukul 15.30. Jadi informasi masuk ke kami di BBBD pukul 16.15, kemudian pukul 16.24 tim kami berangkat untuk melaksanakan evakuasi jenazah.
0: Okay.
1: Kemudian tim yang terlibat dalam evakuasi ini tentunya dari BPBD, Koramil, Sukomoro, kemudian dari Polres Nganjuk dan juga warga masyarakat.
0: Oke, baik.
1: Kemudian jenazah ini kelihatannya tersengat listrik alat pencari ikan, jadi nyetrum ikan di sungai.
0: Oke, jadi dugaan kuat itu karena tersengat aliran listrik pada saat mencari ikan ya Pak ya?
1: Betul Pak Intan. Jadi mayat ini tadi ditemukan antara pukul 16.34, kemudian di larikan ke rumah sakit Bayangkara untuk penanganan lebih lanjut. Itu Mbak Intan.
0: Oke, baik. Kemudian untuk proses evakuasinya seperti apa Pak Sutomo? Apakah terkendala pada saat evakuasi?
1: Alhamdulillah dalam proses evakuasi berjalan lancar, tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan lancar gitu Mbak Intan.
0: Oke, baik. Kemudian untuk identitas korban Pak Sutomo, nah, mungkin bisa disampaikan?
1: Identitas sampai saat ini kami belum mengetahui dan belum menerima laporan terkait dengan identitasnya korban ini.
0: Oke, gitu, baik. Jadi untuk saat ini korban berada di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk ya Pak Sutomo?
1: Betul, oke.
0: Baik, yang terakhir ini Pak Sutomo, mungkin ada himbauan atau tambahan yang akan disampaikan khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk agar tidak kejadian serupa terulang. Monggo Pak Sutomo.
1: Kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, kami menghimbau untuk senantiasa berhati-hati yang mempunyai keahlian, mempunyai kebiasaan mencari ikan di sungai, utamanya yang menggunakan alat listrik ini, untuk sangat berhati-hati dan memastikan alatnya ini tidak ada konslet gitu, sehingga tidak terjadi tidak menyetrum pada saat mencari ikan. Dan juga tetap waspada terkait dengan lokasi yang mana mungkin sungai itu ada kedalaman tertentu dan mungkin juga ada rawan longsor tanahnya itu, sama minta untuk senantiasa selalu berhati-hati dan waspada. Itu Mbak Intan.
0: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk di malam kali ini, nggih.
1: Nggih, sami-sami Mbak Intan, terima kasih.
0: Nggih.
1: Selalu bersama rekan-rekan pendengar yang senantiasa setia menemani. Okay. Terima kasih baik. Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita juga berhasil tersambung dengan Bapak Sutomo. Beliau selaku Kalaksa BBBD Kabupaten Nganjuk, ini terkait dengan evakuasi orang meninggal dunia di Sungai Peserut Sukomoro.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi dari Bapak Sentano. Ini tadi juga mengirimkan sebuah video dari beberapa grup miliknya ya. Kemudian dikirim ke gatekeeper Radio Cakra Krishna. Apakah betul ini tadi ada korban tenggelam di Dorogendeng Pasar Nganjuk ya, Sukomoro Nganjuk. Betul nggih, Bapak Sentanu, ini tadi kami juga pas on air dengan Kalaksa BBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo ya, terkait dengan evakuasinya tadi seperti apa. Dan ini tadi saya dapat kiriman video dari Bapak Sentanu, ini juga terlihat ya dari warga itu membantu proses evakuasinya, seperti itu ya. Jadi warga menemukan dalam kondisi korban sudah meninggal dunia, seperti itu. Ada dua video, Intan. Jadi yang video satu, di video korban masih terlihat mengambang di sungai. Kemudian untuk video yang kedua, ini terlihat korban diangkat oleh warga, seperti itu, untuk memastikan kondisi korban ternyata sudah meninggal dunia ya. Jadi dikirimkan dua video oleh Bapak Sentanu. Ini apakah betul kejadian di wilayah Nganjuk hari ini? Betul, kejadiannya memang hari ini ya, ada seorang laki-laki ya, ini tenggelam di Dorogendeng Pasarut Sukomoro Nganjuk. Tadi kabarnya kena setrum ya, atau bagaimana itu?
0: Iya, tersetrum, diduga
1: tersetrum
0: kuat ya,
1: diduga tersetrum pada saat mencari ikan. Betul, nanti info lebih lengkapnya bisa kunjungi website kami ya. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Iwan. Ini tadi melintas di wilayah Baron Nganjuk, kondisinya untuk malam hari ini ramai dengan kendaraan muatan, cuaca dikabarkan tidak turun hujan. Kemudian dari wilayah Ngoro Jombang, ada Ibu Lilis ya, mengabarkan untuk cuaca di wilayah Ngoro Jombang, ini tadi juga tidak diguyur hujan, arus lalu lintas cukup lancar saja. Lalu saya terima informasi turut disampaikan oleh Ibu Rini, ini tadi di Getol Begadung Nganjuk akan mengarah ke Surabaya. Getol Begadung Nganjuk juga tidak ada hambatan ya untuk malam hari ini. Antrian kendaraan juga tidak panjang, semuanya aman dan lancar. Nganjuk Kota belum diguyur hujan, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Rika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumbleg dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumbleg. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumbleg memiliki dua varian, yaitu dumbleg merah dan dumbleg putih. Dumbleg merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumbleg putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumbleg merah lebih manis, sementara dumbleg putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumbleg tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumbleg yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumbleg, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumbleg ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumbleg tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumbleg menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumbleg dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumbleg sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang perlu

0: 0852-9001-61 tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami kira-kira untuk perjalanan Anda di minggu malam kali ini seperti apa, apakah cukup menyenangkan atau tidak. Tentunya beberapa titik dikabarkan juga sudah mulai turun hujan, salah satunya di jalur Papar, kemudian Jombang juga sama diguyur hujan. Kira-kira untuk jalur dalam kota Nganjuk seperti apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001-61.
1: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

Ya, selamat malam Seru Cakra. Lepas dari jam 7 malam, kami masih menemani aktivitas Anda di hari Minggu 10 Mei 2026. Hari ke-10 di bulan Mei ya, Seru Cakra, tidak terasa. Padahal kemarin baru tanggal 1, sekarang belakangnya sudah ada 0. Jadi 10 Mei 2026, kira-kira akhir pekan kali ini Anda habiskan untuk bersama keluarga atau teman-teman Anda? Besok sudah mulai aktivitas lagi, jangan pulang terlalu larut malam atau tidur terlalu larut malam ya, karena harus menyiapkan energi untuk besok aktivitas kembali. Untuk berangkat ke tempat kerja, kemudian juga ada yang berangkat ke sekolah, upacara pagi, ini disiapkan semuanya biar besok tidak bingung ya, Seru Cakra, topinya di mana, ininya di mana. Kalau sudah disiapkan malam-malam seperti ini, besok tinggal pakai, kemudian juga lebih enak ya dalam siap-siapnya. Bisa dikabarkan untuk wilayah Anda saat ini kondisinya seperti apa, baik cuaca maupun arus lalu lintasnya ya, di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kumat enggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi, sudah mulai lancar pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ini berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya, dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Seru Cakra untuk malam hari ini ya. Anda sudah sampai mana? Perjalanannya lancar atau mungkin menemui adanya kendala? Bisa Anda sampaikan kendalanya apa? Kirim foto, video, keterangan sedetail mungkin agar kami bisa bantu teruskan ke dinas terkait yang menaungi tersebut. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Mas Atim juga masih pantau 106,1 ya Erika. Ini sepertinya aktivitas perjalanan dikabarkan Mojowarno. Ini macet ruame ya.
0: Seperti Mojowarno Jombang ya.
1: Sepertinya apakah ini sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan Erika ya? Karena hari Minggu besok kan Senin. Pada balik semua ya.
0: Balik ke tempat rantau ya.
1: Balik ke tempat rantau, balik ke tempat kerjaan buat besok ya tentunya. Biasanya yang ramainya itu memang Minggu malam sama Senin pagi ya Erika ya.
0: Biasanya
1: bener. Begitu.
0: Senin subuh itu ya.
1: Nah, Senin subuh itu biasanya tuh istilahnya meruput ya.
0: Meruput, langsung ngantor, langsung kerja.
1: Dari kampung halaman ke rantauan langsung itu kadang jam 4 subuh, kadang malah jam 3 dini hari, kadang begitu. Tapi sebenarnya tuh kalau berangkat dini hari juga membahayakan Erika ya.
0: Betul.
1: Karena kan biasanya kan memang penerangan jalan itu minim sekali dan biasanya tuh berkecepatan juga cukup tinggi ya untuk pengendara sepeda motor, itu yang perlu diwaspadai. Terlihat dari video Mojowarno Jombang cukup ramai namun juga masih aman saja. Cuaca malam hari ini juga tidak hujan. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Bayu. Posisi saat ini melintas di wilayah Madiun arah Magetan. Kondisi jalanan juga untuk di malam kali ini cukup ramai Erika. Cuaca juga tidak hujan, masih aman saja. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo memberikan informasi perjalanan Kediri arah Tulung Agung. Posisi berada di wilayah Ngeronggo, juga masih aman saja kedua arah. Cuaca tidak hujan untuk di malam kali ini Erika.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, saya ke penelpon ya. Sudah ada Mas Atim. Malam Mas Atim, assalamualaikum.
4: Selamat. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, kurang liburan 2 hari ya, Surabaya.
0: Pulang liburan, oh iya, kemarin terakhir kan ke Surabaya ya, perjalanan lapor ada perbaikan jalan di bypass ya, kalau nggak salah. Ini baru pulang ini? Perjalanan pulang?
4: Iya, pulang.
0: Ini sudah sampai mana?
4: Mojowarno.
0: Arteri ya, Mas?
4: Macet di depan. Iya, lewat bawah.
0: Macet, kenapa ini?
4: Ada acara itu loh, apa? Pagelaran wayang kulit, kalau nggak salah tadi.
0: Oh.
4: Di gereja Kristen itu loh, depannya RS rumah sakit Kristen itu loh.
0: Ini full pengunjung sana ya Mas Atim ya? Pengunjung.
4: Iya, ramai.
0: Dari penonton wayang itu ya, ramai.
4: Iya.
0: Tapi tidak ditutup ya, memang agak merambat gitu yang melintas di sana.
4: Iya. Enggak ditutup.
0: Enggak ditutup. Kendaraan besar yang juga bisa melintas kan Mas Atim?
4: Kalau truk diarahkan ke kanan.
0: Oh.
4: Di pertigaan Mojowarno itu arah kanan, arah ke Tukir itu loh.
0: Untuk kendaraan besar dialihkan, tapi untuk kendaraan pribadi masih bisa melintas berarti ya?
4: Masih bisa, cuma ya pelan-pelan.
0: Ada petugas juga ya yang membantu mengarahkan?
4: Belum ada, cuma ya apa ya, relawan-relawan aja.
0: Oh, relawan-relawan aja.
4: Tukang parkirnya aja.
0: Oke, jadi ini merambat ya.
4: Iya.
0: Sabar Mas Atim. Harusnya sudah sampai mana baru sampai mana.
4: Sampai rumah.
0: Harusnya sudah sampai rumah. Ini masih di jalan ya. Jadi sama keluarga ini, sama istri, sama anak-anak ini.
4: Iya, full ini.
0: Full.
4: Sama ibu juga.
0: Oh, sama ibu juga. Oke.
4: Iya.
0: Mau request lagu enggak Mas Atim?
4: Agak wis mang isu wis.
0: Oh, sudah. Oke, hati-hati ya Mas Hatim, ditunggu update-nya. Oke, nanti. Oke, baik, selamat baik, malam. Baik. Assalamualaikum. Malam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Seru Cakra, harap hati-hati yang melintas di wilayah Mojowarno Jombang. Tadi kabarnya ada pagelaran wayang. Untuk jalur utama tetap bisa dilalui oleh kendaraan pribadi, namun kendaraan besar dialihkan. Ya, sudah ada relawan yang membantu mengatur arus lalu lintas di sana. Tidak macet, hanya saja merambat seperti itu ya, arus lalu lintas di Mojowarno Jombang. Ada Pak Joko di sambungan lain telepon, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Joko.
4: Selamat malam kembali Mbak Irka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Joko? Sehat?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat aja nih Mbak Irka.
0: Alhamdulillah. Ini perjalanan dari mana ke mana Pak Joko?
4: Tadi malam berangkat dari Nganjuk menuju ke Situbondo, Pak. Sekarang pulang dari Situbondo mau ke Nganjuk.
0: Sudah sampai mana ini?
4: Ini sudah melewati tol dari mana itu Gending, menuju ke arah Surabaya.
0: Oh, jalur tol.
4: Iya betul Pak.
0: Full tol sampai Nganjuk.
4: Ya nanti tergantung perkembangan jalan di nasionalnya Pak, gitu ya.
0: Oh, nanti kalau ada info jalur nasional aman turun ya, berarti.
4: Iya.
0: Oke, tapi untuk jalur tol sejauh ini aman lancar ya Pak Joko, tidak ada kejadian menonjol ya?
4: Aman sekali untuk wilayah Probolinggo yang mau arah ke timur ke Banyuwangi. Arus baliknya pun juga begitu Pak, dari arah timur mau ke barat arah Surabaya itu sangat lenggang-lenggang kangkung.
0: Oh, ini lengang-lengang saja. Gak hujan Pak Joko?
4: Ini agak gerimis kecil-kecil Pak Probolinggo. Ya, ini sudah ada tanda-tanda gerimis ini.
0: Sudah ya. Mulai gerimis kecil-kecil ya ini ya.
4: Iya, Pak Irka, iya.
0: Oke, dilanjut Pak Joko, hati-hati di jalan ya.
4: Oh ya, kalau ada request lagu Pak.
0: Mau request lagu apa, lupa saya.
4: perjalanan ini, kalau ada.
0: Oh, Ebit GAD, oke siap, ya, betul, ditunggu betul. Ya.
4: Oke, Pak Irka.
0: Oke, selamat malam, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat-sehat selalu untuk Radio Cakra.

0: Jalur tol atau jalur arteri seru cakra perjalanan Anda kali ini bisa Anda sampaikan kepada kami kira-kira kondisinya seperti apa ya. Ini tadi dari Pak Joko mengabarkan Situbondo arah Nganjuk, jalur tol sejauh ini masih cukup aman, tidak ada kendala ya, cuaca sudah mulai gerimis di wilayah Probolinggo. Sementara itu tadi kami juga terima informasi di wilayah Mojowarno Jombang kondisinya cukup padat karena ada gelaran wayang ya. Jadi untuk kendaraan besar tidak bisa melintas di Jalan Raya Mojowarno Jombang, dialihkan sementara. Namun untuk kendaraan roda 4 bisa melintas di sana meskipun harus memelankan laju kendaraannya. Ke Gatekeeper Intan,
1: Pak Latu juga memberikan informasi ya, saat ini sudah sampai di rumah Mbak Rika, sudah sampai di Pare, tadi disampaikan cuaca dari Gayam sampai Pare, hujan sedari jam 3 sore ya, disampaikan, arus lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Kemudian kita juga masih coba komunikasi dengan Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, beliau selaku PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Erika. Ini terkait dengan kebakaran lahan tebu yang terjadi pada sore tadi. Untuk lokasinya itu berada di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Kita coba konfirmasi terlebih dahulu, kira-kira apakah ada kendala dalam proses pemadaman dan pembasahan karena untuk area yang terbakar yaitu lahan tebu. Beliau juga berkenan untuk on air, Erika, namun mohon waktunya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, memberikan informasi berada di Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Madiun Kota. Kondisi jalanan untuk di malam kali ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan tidak hujan, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, Seru Jakarta, terkait dengan kebakaran lahan tebu di wilayah Kandat Kediri sudah berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mbak Rika.

0: atas nama saudara Heri bahwa telah terjadi kebakaran di lahan tebu miliknya.
1: Oke, jadi yang melapor pertama kali pemilik lahan, ya, Bapak?
0: Pemilik lahan, betul, ya.
1: Disebabkan jadi, karena apa itu, Pak?
0: Begini, jadi setelah kami menerima informasi, setelah kemudian mengadakan siapa cukupnya, tim kami, regu kami meluncur ke TKP, tepatnya di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Dan memang betul telah terjadi kebakaran. Jadi kronologisnya, ketika pengawas lahan milik saudara Heri tersebut mengadakan apa ya, melakukan pengawasan keliling di lahan tebunya, itu di sisi yang sebelah timur ini telah terjadi kebakaran atau api, tebunya terbakar agak lumayan besar. Kemudian panik, yang bersangkutan kemudian melapor ke pos damkar kami yang ada di Ngadiluih. Halo.
1: Iya, jadi tiba-tiba dari pemilik saat keliling gitu ya, Pak. Kemudian menjumpai
0: pengawas lahan.
1: Oh.
0: Iya, pengawas lahan.
1: Sumber apinya dari apa itu, Pak?
0: Sampai saat ini masih dalam anu ya, Pak.
1: Penyelidikan.
0: Ya, dari pihak terkait. Memang diduga karena musim kemarau yang cukup ya panas ini,
1: ya,
0: sehingga banyak daun-daun kering itu yang sudah terbakar.
1: Jadi bukan karena dari pemilik melakukan pembakaran daun kemudian merembet, bukan ya, Pak, ya?
0: Sementara ini masih belum
1: diketahui pasti.
0: Masih dalam ya, penyebabnya.
1: Tadi dalam proses pemadaman adakah kendala, Pak?
0: Untuk kendala seperti biasa, karena kalau lahan tebu itu pasti tempatnya jauh dari jalan raya, sehingga kendaraan kami agak ya bisa masuk ke lahan, tetapi agak sulitnya.
1: Agak sulit.
0: Tetapi alhamdulillah dalam waktu yang cukup, satu jam kira-kira plus satu setengah jam plus pembasahan, ini api sudah bisa dijinakkan, api sudah bisa dipadamkan.
1: Anginnya kencang atau tidak, Pak?
0: Ya cukup lah ini. Ya biasa kalau musim kemarau angin masuk juga.
1: Baik.
0: Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
1: Tidak ada korban jiwa maupun luka. Yang terbakar luasnya berapa, Bapak? Tadi?
0: Belum
1: dihitung apa juga ya.
0: Gitu ya, cuman diperkirakan kerugian sekitar 15 juta.
1: Sekitar 15 juta rupiah.
0: Iya.
1: Ada himbauan Bapak Kaleb untuk seluruh cakra malam hari ini agar tidak terjadi hal serupa, monggo.
0: Iya. Di himbauan kami pada masyarakat Kabupaten Kediri atau pendengar di cakra dimanapun berada yang bisa menangkap siaran ini, himbauan kami ini sekarang kita mulai memasuki musim kemarau ya, dan diperkirakan musim kemarau ini akan berlangsung cukup lama, sehingga dimungkinkan terjadi kekeringan-kekeringan yang ini mudah sekali terjadi atau rawan sekali terjadinya kebakaran. Oleh karena itu kami menghimbau seyogyanya tidak membakar sampah atau membakar sisa tebu. Kalau memang harus membakar, kalau memang harus membakar dan harus dibakar, ini sebaiknya ditunggu sampai api betul-betul padam. Baik siang maupun malam.
1: Baik. Terima kasih Bapak Kaleb ya untuk waktunya sudah disempatkan maupun informasi serta himbauannya. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja tersambung dengan Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri terkait kebakaran lahan tebu di wilayah Kandat Kediri.

0: Ya, Seru Cakra, ini tadi ada kebakaran lahan tebu ya di wilayah Kandet Kediri karena cuacanya di sana cukup panas, anginnya juga lumayan kencang. Jadi untuk Anda, ini karena sudah mulai masuk musim kemarau, harap diperhatikan lebih hati-hati lagi ketika mungkin melakukan pembakaran sampah atau mungkin juga ada aktivitas ya yang hubungannya dengan api, bisa diperhatikan kembali. Kalau bakar-bakar sampah harus diawasi, harus ditunggu. Kalau memang harus ditinggal, pastikan dulu api sudah benar-benar padam. Saya cek informasi dulu ke gatekeeper Jamal.
1: Ya, Erika, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Rahardian. Tadi perjalanan dari Sidoarjo menuju ke arah Kediri saat ini sudah sampai di jalur baru turun tol di Bandar Kedung Mulyo ternyata. Kondisinya masih aman. Di pintu tol yang ke arah Nganjuk aman, tidak ada kemacetan. Okay. Sementara cuacanya disampaikan tidak hujan untuk malam hari ini. Panugraha, Nganjuk Kota aman, tidak turun hujan. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sejauh ini juga ramai, kendaraan roda 4 yang mendominasi. Ada Bu Septi tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Papar Kediri sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Cuaca untuk malam hari ini juga disampaikan tidak turun hujan. Ada Pak Irfan, perjalanan tadi dari arah Kediri menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di jalur Loceret, sejauh ini aman, tidak ada hambatan, cuaca tidak hujan, Erika.
0: Lanjut ke Intan.
2: Bu Kahye ya, ini juga masih pantau 106,1. Ini bertanya, Mbak, info dong, healing tipis-tipis enaknya kemana?
0: Healing tipis-tipis enaknya kemana? Malam-malam healing ini.
2: Nah, ini malam-malam kok healing gimana sih, Bu Kahye? Nah, kemalaman dong ya.
0: Sudah kemalaman dong ini kalau mau healing.
2: Sudah
0: ya.
2: Jam 8 kurang 20 menit ya.
0: Nah, betul.
2: Kalau healing kemepetan ya, jam mepet.
0: Terlalu mepet sekali ya harusnya tadi ya.
2: Atau mungkin healing muter-muter Nganjuk enggak apa-apa sih, masih aman.
0: Keliling kota saja ya.
2: Keliling kota Nganjuk ya. Muterin alun-alun itu dua kali sudah, nanti refresh.
0: Nah, beli pentol bakar juga ya,
2: atau beli apa, telur gulung itu juga oke. Atau beli dimsum juga boleh, yang penting kan
0: risol gitu ya.
2: Kesukaan Erika ya.
0: Iya.
2: Nah, ini gimana, Ibu Kaya, sudah malam loh ya. Kalau mau refreshing ya jam mepet ini. Mungkin kalau di Nganjuk kotaan masih aman,
0: masih
2: kalau
0: aman
2: untuk jam
0: saja
2: segini. Kalau untuk luar kota kemalaman ya menurut saya ya.
0: Besok harus aktivitas lagi ya.
2: Besok soalnya awal pekan ya, hari Senin Bu Kaya, jadi harus dipersiapkan untuk semuanya,
0: perlengkapannya.
2: Jangan sampai keteteran, jangan sampai besok pagi bangunnya kesiangan.
0: Nah, itu ya, kesiangan belum disiapkan lagi ya.
2: Nah, betul, malah tambah kebingungan nantinya ya, malah
0: benar.
2: Ditakutkan terlambat.
0: Terlambat. Nah, itu kan buru-buru juga di jalan, macet lagi gimana,
2: macet
0: coba.
2: Macet terus karena buru-buru kemudian berkecepatan naik sepeda motornya tinggi. Nah, itu kan juga bahaya, membahayakan ya, bagi pengguna jalan yang lainnya ya, Erika ya.
0: Benar.
2: Selain membahayakan Ibu Kaya, juga membahayakan pengguna
0: jalan
2: yang
0: lain ya.
2: Betul. Kemudian Bu Aisyah yang ada di wilayah Jogoroto Jombang, ini juga masih pantau 106,1. Malam Mbak Erika.
0: Selamat malam Bu Aisyah.
2: Ini masih bisa request lagu ya Mbak Erika ya?
0: Bisa request lagu, mau diputarkan apa ini?
2: Ini kok mau diputarkan lagunya dari Gama, judulnya Habis Satu Tambah Satu.
0: Oh, gitu. Gamawan ya. Oke, betul. Ditunggu nanti iya, diputarkan ya.
2: Nanti diputarkan sama Mbak Erika ya. Bu Aisyah sabar dulu. Lalu saat ini Erika, saya juga masih coba komunikasi dengan AKP Farid Suharta, beliau selaku Kapolsek Widodaren Ngawi. Ini kita terima informasi bahwasanya kemarin sore itu ditemukan seorang remaja yang meninggal dunia akibat tenggelam di kubangan bekas tambang galian C di Dusun Ngerampal, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren Ngawi. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu beserta identitas korban. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasinya akan kami sampaikan kembali. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Huda, melintas di jalur Papar arah Jombang. Kondisi jalanan juga masih aman, cukup lancar, cuaca malam hari ini juga masih aman, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan Mahbub Jamal Gatipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra untuk Anda malam hari ini juga bisa request lagu ya. Silakan, masih kami tunggu hingga jam 9 malam. Anda ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, saat ini hadir Xprem, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus teretris dan Caffia arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, Xprem juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Naria terdekat. Xprem, solusi stamina harian Anda.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna, seru Cakra untuk Anda malam hari ini. Saat melintas di jalur utama, harap hati-hati dan juga waspada karena kondisinya cukup ramai dengan kendaraan pribadi maupun juga kendaraan muatan. Kalau malam biasanya banyak kendaraan muatan ya, seru Cakra. Melajunya tidak bisa kencang karena semuanya bermuatan, bukan yang kosong. Kalau kosong ini kan kadang kendaraan juga bisa melaju kencang ya, tapi kalau sedang bermuatan tidak bisa melaju kencang. Jadi untuk Anda yang mungkin berpapasan dengan kendaraan besar juga harap hati-hati dan juga waspada. Saya Rika, masih dibantu tugas gatekeeper, ada Intan Anggraini serta Mahbub Jamal. Kami tadi juga terima informasi seru Cakra, ada kewaspadaan di wilayah Mengkreng karena sedang turun hujan sore tadi. Kemudian malam ini pasti kondisi jalannya basah, licin. Bagi yang mengendarai kendaraan roda 2 harap diperhatikan. Sementara itu kalau untuk dari wilayah Nganjuk, tadi kami terima informasi ada ditemukan jenazah di Sungai Dorogeneng, wilayah Pasarut Sukomoro Nganjuk sore tadi. Korban diduga meninggal dunia saat tersengat alat pencari ikan saat sedang cari ikan di sungai tersebut. Kaleksa BBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo menyampaikan bahwa pihaknya ikut membantu proses evakuasi jenazah korban di lokasi kejadian. Awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari aparat desa setempat mengenai adanya jenazah di Sungai Dorogeneng jam 4 sore. Tidak lama setelah mendapatkan laporan, BBD Nganjuk menuju ke lokasi untuk membantu proses evakuasi. Kemudian ini tadi korban dievakuasi dibawa ke rumah sakit terdekat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Untuk identitas korban pihaknya belum mengetahui dan belum menerima informasi apapun. Informasi menarik lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di malam kali ini jam 8, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas, ada Jamal dan Erika tentunya yang siap menerima informasi dari Anda. Update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di minggu malam kali ini, apakah sudah mulai ramai ya, sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan karena mengingat besok sudah awal pekan hari Senin, tentunya masyarakat juga sudah mulai kembali ke tempat rantau. Anda bisa sampaikan informasi ke kami melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Ruko Merah Bondo Wates di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter, dari SBBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, lokasi berada di selatan jalan.

0: Malam hari ini bagaimana untuk perjalanan Anda sedulur cakra? Apakah cukup menyenangkan ya untuk di hari Minggu kali ini? Apakah aktivitas Anda pagi sampai dengan malam hari ini bersama keluarga cukup menyenangkan? Anda juga bisa berbagi momen kebahagiaan Anda ke kami melalui 0852 9001 061. Tentunya masih di edisi hari Minggu, Anda bisa request lagu kesukaan Anda, nanti akan saya putarkan di ruang dengar Anda. Namun jangan lupa kira-kira ditambahkan update cuaca untuk di daerah Anda seperti apa. Update informasi ke ruang Gatekeeper, Jamal silakan.
1: Pak Andir, ini tadi ya perjalanan dari Prambon ke Sidoarjo sempat telepon off air tadi ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini lewat jalur tol tadi dari Prambon berangkatnya itu sekitar 6:30, sempat mampir di Kertosono sampai dengan jam tujuan. Lewat Mengkreng juga, lalu naik di Bandar Kedung Mulyo, semuanya masih aman Intan, nggak ada hambatan, nggak ada kemacetan gitu ya. Di jalur tol pun juga demikian, sampai dengan wilayah Krian kabarnya tidak ada hambatan, masih aman. Ini tadi pas telepon sekitar jam berapa ya, beberapa menit yang lalu. Okay. Pak Andir sedang beristirahat di rest area gitu ya, juga masih aman. Cuaca sepanjang Prambon sampai ke Sidoarjo juga tidak turun hujan. Ini tadi minta lagu Inka Christy ya, judulnya Terserah.
0: Oh gitu.
1: Sudah diputar belum
0: tadi
1: ya?
0: Sudah diputarkan.
1: Oh pas closingnya Erika tadi
0: pas
1: ya.
0: Pas closing tadi ya, judulnya Gambaran Cinta.
1: Oh Gambaran Cinta ya, saya juga kebetulan suka lagu itu sih. Ini Pak Andir semoga suka ya. Lalu tadi juga ada informasi disampaikan oleh Pak Halim, perjalanan juga dari Ngawi menuju ke arah Kediri. Saat ini sudah sampai di jalur Madiun Kota, masih aman, tidak ada hambatan, cuaca juga masih bersahabat saja. Pak Suprianto yang ada di Blora, Jawa Tengah, belakang patung Pak Tani, ini di kawasannya Pak Suprianto ya, itu ada jebakan tikus dari aliran listrik itu. Nah ini dikarenakan banyak hama tikus, saya jadi ingat Pak Tamin ya kalau hama tikus itu.
0: Betul.
1: Karena beberapa waktu yang lalu tempatnya Pak Tamin di kandangan Kediri juga sama hama tikus gitu ya.
0: Hama tikus
1: ini
0: ya,
1: banyak menyerang padi. Nah padahal jebakan tikus yang pakai listrik itu sudah di larang sama Pak Polisi.
0: Betul, membahayakan ya.
1: Betul, membahayakan. Tapi Pak Tani juga masih nekat karena
0: masih
1: ya
0: nekat.
1: Udah enggak ini,
0: ya.
1: Udah hilang kesabaran sama tikus-tikus itu ya.
0: Nah, tikus-tikusnya nakal soalnya Jamal.
1: Tikusnya nakal jadi di apa namanya dibabat dengan cara masang jebakan listrik itu. Nah, ini bahaya sebetulnya ya,
0: bahaya,
1: nyawa taruhannya.
0: Karena kalau orang tidak tahu itu kan pastinya membahayakan ya.
1: Iya.
0: Karena tidak tahu kalau di situ ada aliran listriknya.
1: Jangankan orang lain, yang masang sendiri kadang lupa, ngeinjek itu tersengat listrik akhirnya. Dan itu pun tegangannya juga tegangan tinggi ya. Nah jadi Pak Suprianto ini tadi sharing hal ini cukup membahayakan gitu ya. Karena nyawa taruhannya. Padahal beberapa kali kata Pak Suprianto ini juga sering petani tersengat listrik karena jebakan tikus itu. Nah ini kalau kata Pak Tamin beberapa waktu yang lalu kan biarin aja gitu ya, yang penting nggak dimakan semua, masih disisain ya yang punya. Nah ini kalau di kawasan Blora ada agak berbeda cara menanggapinya, yaitu dengan cara memasang jebakan aliran listrik di sawah gitu ya. Bergeser ke informasi lain, Pak Kusumo ini tadi mengabarkan untuk perjalanannya malam hari ini dari Pare menuju ke arah Nganjuk Kota lewat jalur Papar, sejauh ini aman, tidak ada hambatan, cuaca tidak hujan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Malam kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra? Apakah Anda melintas di jalur utama ataupun di jalur dalam kota? Anda bisa bagikan informasinya ke kami. Saya cek informasi terlebih dahulu. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Kusuma. Ini tadi melintas di Simpang 4 Pasuruan Sukomoro Nganjuk. Kebetulan dari Nganjuk Kota akan menuju ke wilayah Jombang. Okay. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini cukup lancar. Antrian di traffic light Simpang 4 Peseru juga tidak terlalu panjang dari arah Nganjuk menuju ke wilayah Jombang. Cuaca dikabarkan untuk malam hari ini tidak diguyur hujan. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Endro, ini tadi melintas di kawasan Babadan Pace ya. Okay. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini juga masih cukup ramai, dominasi kendaraan roda 2. Cuaca disampaikan juga tidak diguyur hujan. Dari Bapak Sutarno, ini tadi melintas di wilayah Loceret Nganjuk ya, Tugu Adipura Loceret Nganjuk. Kondisi malam hari ini masih cukup ramai juga, ada beberapa kendaraan muatan yang melintas. Kemudian untuk cuaca tidak diguyur hujan. Dari arah Brebek akan menuju ke wilayah Kertosono. Kemudian Bu Enda, ini tadi melintas di wilayah Warujaya Nganjuk. Kondisi untuk malam hari ini juga cukup ramai sekali. Okay. Banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Harap hati-hati untuk yang melintas di wilayah Warujayeng karena ada beberapa jalan yang tidak rata. Cuaca disampaikan tidak diguyur hujan, Intan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Erika Dwi di Ketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi kami sampaikan yaitu terkait dengan sebuah sepeda motor yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Bakung, Temanggungan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Insiden tersebut mengakibatkan dua orang, yaitu pengemudi sepeda motor dan yang diboncengnya, meninggal dunia di lokasi kejadian. Kapolsek Balongbendo, Kompol Sugeng Sulistiono mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 10 Mei 2026 jam 2 dini hari. Kronologi bermula, kendaraan Honda CR-V dengan nomor polisi M3396WR yang dikendarai oleh Aan Andromeda berumur 27 tahun warga Mojowarno, Jombang melaju dari arah barat ke timur. Sampai di lokasi kejadian, tepatnya di depan sebuah showroom motor, kendaraan tersebut tiba-tiba oleng ke arah kiri dan menabrak tembok showroom tersebut. Akibat benturan keras, pengendara dan satu orang penumpang yang dibonceng dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Identitas rekan korban yang dibonceng masih dalam proses penyelidikan karena tidak ditemukan kartu identitas di lokasi. Kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut dan permohonan visum. Pihaknya menyebutkan penyebab kecelakaan diduga kuat karena kurang hati-hatinya pengendara saat melajukan kendaraannya di jam-jam rawan tersebut. Kira-kira jam 8 malam lebih 23 menit, apakah Anda sudah sampai di tempat tujuan atau masih dalam perjalanan? Anda juga bisa sampaikan kira-kira untuk perjalanan Anda saat ini seperti apa? Apakah di hari Minggu malam kali ini masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti? Atau mungkin sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan? Tentunya Anda bisa bagikan informasinya ke kami, bisa kirimkan foto, video, atau sel lokasi Anda, nanti biar teman-teman gatekeeper bantu bacakan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke gatekeeper Jamal, silakan.
1: Nah ini Bu Kahye ya, ini info healing tipis-tipis. Senanya kemana kalau malam hari?
0: Iya, sudah jam malam loh Bu.
1: Nah ya itu, kalau nganjuk katanya nganjuk suasananya tetap aja gitu ya.
0: Waduh.
1: Pengen cari suasana yang berbeda.
0: Kalau cari suasana yang berbeda mungkin bisa lain
1: Kediri,
0: hari ya.
1: Atau malam hari ini berangkat ke Kediri.
0: Tapi kemepetan gak sih Jamal?
1: Kalau Kediri mah kota gak pernah tidur ya kan. Jadi tetap oke lah kayaknya.
0: Tetap oke lah ya, tetap rame ya.
1: Kita cari nasi goreng tetap ada. Di Ngajuk pun juga sebetulnya ada. Tapi kata Bu Kahye pengen suasana yang agak berbeda.
0: Agak berbeda ya.
1: Mungkin bisa Kediri. Kertosono itu udah beda dengan Nganjuk gitu.
0: Iya, Kertosono pun malam juga masih rame ya, Jamal.
1: Masih
0: ya?
1: Rame. Di situ jam 12 malam pun kita cari nasi pecel masih ada ya.
0: Masih ada. Apalagi
1: Kertosono
0: yang dekat dengan kawasan itu ya, stasiun.
1: Stasiun
0: itu malam rame
1: nah,
0: itu.
1: Betul, stasiun. Lalu juga di dekatnya RSD itu juga banyak tuh. Apa namanya pedagang-pedagang.
0: Kalau geser ke timur lagi, Jombang itu
1: Jombang,
0: rame kayaknya.
1: Jombang kalau malam nggak pernah ke sana sih ya, tapi kayaknya tetap rame deh kayaknya. Nah ini kata Bu Kahye pengennya ke pantai.
0: Kalau ke pantai, atau jangan-jangan ini itu kepengen kayak Pak Riono tadi ya.
1: Oh
0: pantai
1: gitu.
0: Pak Riono kan tadi ke pantai ya Jamal ya.
1: Iya ke pantai dia. Nah ini katanya pengen angin pantai gitu. Berarti gak bisa malam ini dong.
0: Gak bisa malam ini, harus besok. Kalau enggak ya minggu depan ya. Hari Minggu, akhir pekan.
1: Nganjuk punya pantai kok.
0: Mana itu?
1: Itu Semantok itu.
0: Oh, Semantok. Oh iya, minggu depan itu long weekend loh Jamal.
1: Nah, ya itu.
0: 14-15 itu.
1: Itu juga bisa dimanfaatin Bu Kahye ya.
0: Bisa loh Bu Kahye, langsung saja. Kira-kira kalau, kemana?
1: Kalau pengen apa namanya? Pantai, nanti saya sarankan berangkatnya itu dini hari.
0: Oh,
1: dini biar
0: hari ya.
1: Sampai sana itu dapat sunrise.
0: Nah, betul
1: nah,
0: sekali.
1: Nah, itu nanti sambil ngopi di pinggir pantai ya kan, lihat sunrise itu waduh mantep banget itu
0: mantep
1: ya.
0: Mantep sekali ya. Jadi memang harus dipersiapkan sejak dini hari ya Jamal.
1: Sejak dini hari berangkat nyampe sana sebelum subuh kalau bisa ya. Jadi nanti bisa ketemu sama sunrise-nya.
0: Nah, mantep itu.
1: Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Fikri tadi perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono sudah sampai di jalur Jong Biru. Sejauh ini masih aman saja, tidak ada hambatan. Di simpang 4 Jong Biru antrean kendaraan juga tidak terlalu ramai. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih cerah saja. Ada Pak Yudus tadi berada di Peh Serut Sukomoro Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas dikabarkan masih aman saja.
0: Okay.
1: Dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah, tidak turun hujan. Pak Agus tadi perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota sudah sampai di jalur Baron Nganjuk. Sejauh ini aman, tidak ada hambatan, cuaca tidak hujan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta, pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka, gelombang 12.

berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id atau bisa WhatsApp di 0851 7155 09 09.

Kira-kira di malam kali ini seluruh cakra apakah masih dalam perjalanan? Apakah perjalanan Anda untuk di malam kali ini sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan ya? Kira-kira ini jalur mana saja yang sudah mulai padat? Biasanya jalur mengkreng ya, titik crowded itu terjadi. Kemudian kalau untuk jalur dalam kota Nganjuk, biasanya antrian cukup panjang itu terjadi di Simpang 4 Ganung Kidul yang dari arah utara. Kalau untuk di wilayah Kediri kota, biasanya untuk jalur Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri, kemudian berada di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri juga sama, biasanya itu antriannya cukup panjang. Anda yang saat ini melintas di jalur Kota Nganjuk dan Kota Kediri juga bisa menyampaikan kira-kira untuk update perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami, ngobrol bareng sama saya, monggo 0852 9000 1061.

0: Bareskrim Polri berhasil mengungkapkan kasus perjudian online jaringan internasional yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat pada Sabtu 9 Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, pihak berwajib mengamankan total ada 321 warga negara asing yang didapati sedang melakukan aktivitas perjudian online. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, pengungkapan ini merupakan bagian dari implementasi penegakan hukum terhadap perjudian online jaringan internasional. Sementara itu, Dirti Pidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan bahwa pengungkapan ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Menurutnya, pihak kepolisian awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat yang curiga dengan adanya aktivitas sejumlah WNA di sebuah gedung di Jakarta Barat. Polisi pun bergerak untuk melakukan penyelidikan dan menemukan adanya dugaan aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir oleh sejumlah WNA dari berbagai negara. Update informasi ke Gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Yuli. Ini tadi melintas di Kediri Kota ya. Kondisi arus lalu lintas untuk malam ini juga cukup ramai. Banyak kendaraan pribadi roda 2 maupun kendaraan roda 4. Sementara untuk cuaca dikabarkan juga tidak diguyur hujan untuk malam hari ini. Kami juga terima informasi dari wilayah Malang ya, Intan. Ini ada seorang satpam di Kota Malang meninggal dunia karena terkena senjata tajam saat mengejar maling. Nah, korban itu sempat mendapatkan perawatan medis sebenarnya di rumah sakit, namun tidak lama meninggal dunia di rumah sakit. Jadi korban ini satpam di perumahan ya yang ada di Kota Malang. Kemudian korban ini mendapatkan laporan dari tetangganya. Nah, dalam laporan tersebut ada dua orang yang mencurigakan datang ke perumahan. Nah, korban yang mendapati informasi itu langsung ke lokasi dan melihat kantor pemasaran perumahan dalam kondisi acak-acakan. Nah, pada saat itu diketahui ada kusen yang hilang seperti itu. Akhirnya dari korban ini kemudian berupaya mengejar pelaku pencurian itu. Dan korban sempat berhasil menghentikan para pelaku di Jalan Cemoro Kandang atau tepatnya di dekat Jembatan Amprong. Nah, di lokasi tersebut korban ini terlibat perkelahian dengan para pelaku. Nah, ini akhirnya terkena senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku. Bagian perut ya, terkena senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku tersebut. Nah, ini tadi disampaikan sempat ada pemotor pria dan perempuan berboncengan yang melintas dan mengetahui kejadian itu. Nah, kemudian pemotor tersebut membantu korban seperti itu. Akhirnya korban dibawa ke rumah sakit ya. Korban dibawa ke rumah sakit, kemudian para pelaku ini berhasil melarikan diri seperti itu. Dan korban ini meninggal dunia di rumah sakit dan hingga saat ini untuk kasus tersebut ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut pihak kepolisian. Semoga saja dari pelaku bisa segera tertangkap ya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Intan.
0: Oke, baik. Dari Erika saya geser ke Jamal, silakan.
2: Ya Intan, kami terima informasi dari AKP Mujanto, Kapolsek Sukomoro ya. Ini terkait dengan seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di Sungai Dorogeneng Peseru tadi. Bahwa untuk identitas korban ini juga sudah diketahui ya, begitu Intan ya. Nah, ini ternyata korban ini laki-laki berinisial S, 42 tahun, warga Sumengko, Sukomoro. Nah ini belum disertakan kronologi oleh AKP Mujianto ya. Mm-hmm. Ini masih coba kami gali lebih dalam lagi. Namun yang pasti untuk korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk untuk proses pemeriksaan begitu ya, dan sebelum dikembalikan kepada pihak keluarga. Beralih ke informasi lain, ini tadi ada Pak Fauzan mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Malang, sudah sampai di kawasan Kandangan Kediri. Sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan, cuacanya disampaikan juga masih cerah, tidak turun hujan. Satu lagi dari Pak Galang, tadi mengabarkan di jalur Pare Kediri arah ke Papar saat ini aman lancar, cuaca juga disampaikan masih cerah saja, tidak turun hujan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabuk Jamal. Sebelumnya dari Kadui, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Gatekeeper Jamal.
1: Pada yat melintas di simpang Geringging Kediri, di sekitaran pasar Geringging ya tepatnya, kondisi arus lalu lintas terpantau masih aman lancar, cuaca juga cerah, tidak turun hujan. Bu Dewi di jalur Malang Sari Tanjung Anom masih aman, tidak ada hambatan. Ramai kendaraan roda 2 juga yang melintas untuk malam hari ini. Cuaca disampaikan tidak turun hujan. Lalu ada Pak Anas tadi mengabarkan Bandar Ngalim Kota Kediri, kondisi arus lalu lintasnya malam hari ini aman, lancar. Dua arahnya kendaraan roda 2 yang mendominasi. Sementara untuk cuaca disampaikan juga tidak turun hujan. Pak Anwar di sekitaran Warujenganjuk, simpang 4-nya masih aman, tidak ada kemacetan untuk malam hari ini, cuaca disampaikan juga cerah. Satu lagi Pak Devan mengabarkan perjalanannya tadi dari Jombang menuju ke arah Nganjuk, sudah sampai di jalur Bantar Kedung Mulyo Jombang, masih aman juga, tidak ada hambatan, cuaca cerah, tidak hujan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutrisinga Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati 3 pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami 3 alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

Sementara itu, meski musim kemarau telah tiba, hujan masih berpotensi terjadi untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya pada beberapa hari ke depan. Namun hujan diperkirakan tidak merata atau terjadi secara sporadis di beberapa wilayah saja. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan bahwa potensi hujan lokal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang unik. Menurut PMG Madya BMKG Nganjuk Bapak Stiaris, kelembapan tinggi di puncak gunung menjadi salah satu pemicu terbentuknya awan hujan. Angin kering yang naik melewati puncak gunung bertemu dengan udara lembab, yaitu menciptakan awan lentikularis. Awan berbentuk cakram atau topi ini kemudian terbawa angin dan menyebabkan hujan di wilayah seperti Wonosalam, Perak, dan Jombang. Pihaknya juga menjelaskan BMKG juga memprediksi adanya gangguan atmosfer berupa gelombang ekuatorial Rossby yang akan masuk kembali mulai tanggal 14 Mei 2026 mendatang. Gelombang ini diperkirakan akan memicu hujan berskala luas di Jawa Timur termasuk Nganjuk dengan puncaknya pada tanggal 15 hingga 16 Mei 2026. Tentunya untuk di petang kali ini Seduh Cakra waktu tidak terasa sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini bersama Rika Dwi serta Mahbub Jamal pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah.

0: Mio Nganju memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganju terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganju, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, Isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

0: Itu selawan bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Beh.
1: Ben totane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

0: Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan

Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester Bakali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

0: Tos, lawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: waras nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak Yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Slukatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas,

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
1: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya' wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub, ighfir dhunub, wa ya mufarrij al-kurubi farrij al-kurub, wa ya satir al-uyub istir al-uyub, wa ya mutakhir al-kurubi takhir al-kulub. Inna ala dhikri wa syukri wa khusni ibadatik, urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid Dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah haibun, fadal haibun. Masya Allah, ya merhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal, apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah, malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil anggennya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ucup. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih, kita tidak masalah runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya enggak selesai, enggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Enggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tus'aru bihimun naru. Disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita
2: kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata, nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nah, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti, karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu, gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam, alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim terkenal, alim jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja, amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak, kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati, dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa, riya akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma filailatiz zulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya, belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh, enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fa yahmaduhu an-nasu, ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riak, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan hentikan kezalimannya ya Allah, dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun, dan kami mohon jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah. Jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah, dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khotimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari ya Allah minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina, zina ya Allah yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Buka pintu halal, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, kami lemah ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi,

0: Air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilas saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT1 RW1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua Hibernaria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、見かけのガイコちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ。

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Suruh Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Senin ya, kalender ke-11 dari bulan Mei 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan kepada kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini Suruh Cakra bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Isatin dan juga Intan Anggraini. Boleh Anda sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa? Monggo sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberharum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara, pom bensin Ngerahu.

0: Cuaca masih agak redup seluruh Cakra kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krishna di kawasan Kalianyar, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk ya, untuk di pagi hari ini. Begitupun di beberapa daerah sekitarnya nampak juga cuaca masih agak redup, mungkin efek dari adanya tekanan angin angin bertekanan rendah yang mulai masuk dari balik gunung, Gunung Kelut ya. Seperti yang semalam dijelaskan oleh Pak Setiaris dari BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk gitu ya. Jadi memang masih ada potensi hujan di beberapa hari ke depan, khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Hal ini terjadi imbas adanya pertemuan angin bertekanan rendah dengan angin bertekanan tinggi yang berasal dari arah tenggara begitu ya. Selain itu juga ada gangguan atmosfer namanya Equatorial Rossby yang otomatis juga mempengaruhi kondisi atau terbentuknya awan hujan. Tapi semoga jikapun hujan tidak terlalu deras ya. Seperti semalam hujan hanya turun beberapa menit saja gitu ya, dan tidak terlalu deras. Ini cenderung aman. Ya setidaknya cuaca panas ini bisa agak tergantikan sedikit ya, bisa memberikan sedikit kedinginan di musim kemarau ini. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan seluruh Cakra di wilayah Anda seperti apa cuacanya. Kabarkan di 0852 9001061. Ke gatekeeper is.
1: Ya kalau di Ngeronggot itu tuh di tempat saya ya, Tanjung Kalang, hujannya kemarin cuma gerimis-gerimis saja.
0: Gerimis
1: gitu
0: saja ya.
1: Iya, tapi ada Pak Basuki ini tadi. Beliau di Tretek Pare Kediri. Kemarin itu hujan itu deras sekali dan durasinya juga lama, Mahbub.
0: Oke. Okay.
1: Mulai dari sore hari hingga setelah Isya itu juga masih hujan, namun alhamdulillah tidak sampai banjir sungai yang ada di kawasan Tretek Pare Kediri. Lalu Bu, ini tadi saya juga terima beberapa informasi, salah satunya dari Pak Tony, jam 3 pagi tadi itu mengirimkan foto ada insiden lalu lintas ini di kawasan Bagor Nganjuk atau di sisi timurnya Pasar Bagor antara truk trailer dengan pick up miliknya Koperasi Desa Merah Putih.
0: Oh, di Bagor ya?
1: Iya, di Bagor Nganjuk di sisi timurnya pasar. Nah, kalau saya lihat dari foto yang dikirimkan oleh Pak Tony, pick up miliknya Kopdes ini menabrak bagian belakang dari truk trailer begitu.
0: Okay.
1: Saya kurang tahu apakah truk ini sama-sama jalannya atau terparkir di situ. Tapi untuk truknya ini memang sudah berada di pinggir, Mahbub ya. Perkiraan ditabrak dari belakang saat truk tersebut parkir. Tapi untuk lebih detailnya sudah saya sampaikan ke Bribka Badi Srihandoko, beliau ini anggota unit Gakum Polres Nganjuk, untuk dapat informasi lebih lengkap begitu. Tapi kalau kata Pak Tony tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kemudian info masuk dari Ibu Julaikah, ini sudah nyampe di Rejoso Nganjuk, masih redup saja, bahkan tadi juga berkabut ya. Jadi mohon untuk hati-hati, udara sangat terasa dingin. Kemudian dari Pak Ramdan, sudah melintas depannya Pasar Merican Kediri, ramai sekali, mohon hati-hati, cuacanya masih redup, yang mengarah ke Kota Kediri cenderung lebih ramai, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek info ke gatekeeper Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sanjaya menginformasikan aktivitas perjalanan kali ini dari Kertosono arah Jombang. Kondisi arus lalu lintas juga untuk pagi kali ini masih aman, cukup lancar, belum ada informasi penumpukan volume kendaraan. Cuaca untuk di pagi kali ini juga masih cerah berawan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Ilham. Perjalanan kali ini Kediri yang akan mengarah ke Mojokerto. Posisi saat ini juga melintas di jalur Mengkreng Kediri. Dikabarkan arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, baik dari arah Jombang maupun dari arah Kediri. Terlihat kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4 dan bus angkutan umum yang mendominasi. Cuaca pun untuk di jalur Mengkreng Kediri juga sudah mulai cerah. Pak Udin menyampaikan posisi berada di seputaran Pasar Kandangan Kediri yang akan mengarah ke Pare. Kondisi arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Putra mengabarkan dari Branggahan yang akan mengarah ke Tulung Agung. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi kali ini juga cukup ramai. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan sepeda motor. Cuaca dikabarkan untuk pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian Butias menambahkan Wonojoyo Gurah Kediri. Arus lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca di pagi kali ini juga masih mendung, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Suruh Cakra, semalam kita terima informasi ada laka lantas yang melibatkan truk koperasi Desa Merah Putih gitu ya, dengan sebuah trailer yang berada di timurnya Pasar Bagor. Info tersebut masih coba kami konfirmasikan ke teman-teman Gakum Satlantas Polres Nganjuk ya. Info awal tadi dari Pak Tony, memang tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut ya. Namun kalau kita perhatikan dari foto yang dikirimkan oleh Pak Tony tadi, sudah lumayan ringsek ini untuk pickupnya. Pickup apa namanya, kalau nggak salah mereknya Mahindra ya, ini dari India itu, yang apa namanya kemarin udah didistribusikan ke beberapa KDMP yang ada di Nganjuk gitu. Nah, ini sepertinya tidak ada korban jiwa, tapi untuk lebih detailnya masih kita tunggu data dari teman-teman Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Ada yang mengetahui insiden tersebut, boleh ditambahkan ya. Barangkali tadi malam ada yang melintas, semoga sampaikan di 0852 9000 1061.

0: Moga sambil berbagi informasi seluruh cakra untuk cuaca dan juga kondisi arus lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa ya. Sampaikan di 0852 9001061, 0852 9001061. Ke gatekeeper is
1: yang di tadi informasi dari Bapak Tony terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi di Bogor Nganjuk. Beliau belum bisa menambahkan secara detail atau on air karena sudah nyampe Ngawi. Jadi jam 3 dini hari tadi untuk insiden lalu lintas yang terjadi tersebut. Namun sudah ditangani oleh rekan-rekan piket dari unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk ya. Ini tadi saya sudah komunikasi juga dengan Karit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Putu Darius dan dengan anggotanya. Untuk saat ini sudah ditangani. Yang terlibat ada 2 kendaraan, mobil pick up miliknya KDMP dan juga truk trailer yang sepertinya itu terparkir, mabok terparkir begitu, namun ditabrak dari belakang. Mungkin jamnya rawan ya, jam segitu, jam 3 dini hari. Dan kalau saya lihat dari foto yang dikirimkan Pak Tony, mobil pick up itu platnya itu plat luar kota, mabok. Ini dengan plat B ya. Berarti kan Jakarta ya untuk
0: semua
1: plat B.
0: Semua KDM apa namanya mobil KDMP kayaknya plat B ya, Is ya.
1: Oh, gitu ya. Oke, siap. Berarti
0: karena memang dari pusat itu.
1: Oke, ya. Ini yang terlibat kita belum tahu ya berarti untuk KDMP dari daerah mana gitu ya.
0: Iya, itu kan kalau dari arah barat ya.
1: Sepertinya begitu ya, Mahbub ya.
0: Yang dulu itu, yang apa namanya sudah didistribusikan itu langsung dikirim dari Jakarta, Is.
1: Oh, iya.
0: Artinya kemungkinan ini juga mau dikirim, kemungkinan loh ya, mau dikirim lalu terlibat laka ini. Tapi nggak tahu sih lebih tepatnya gimana nanti teman-teman kepolisian gitu ya.
1: Oke, yang bisa menjawab ya untuk lebih detail dan juga terkait kronologi kejadian tersebut. Namun kalau sepertinya dilihat dari foto ya, ini untuk analisa sementara tabrak truk yang sedang parkir karena posisinya memang di pinggir begitu. Kemudian ada Pak Yongki Frida Effendi, beliau ini humasnya dari PMI Kediri, menyampaikan untuk golongan darah A stoknya ada 161 kantong, B 223 kantong, O 268 kantong, dan AB 105 kantong. Untuk jadwal donor darah keliling belum ditambahkan, tapi kalau 11 Mei 2026 ini Anda pengen mendonorkan darah untuk warga kawasan Kediri bisa langsung ke UTD PMI Kabupaten Kediri. Lalu dari Bapak Stefanus ini tadi menyampaikan salam sukses selalu, mohon informasinya Mahbub untuk perjalanan dari Kediri menuju ke Madiun lewat jalan arteri, apakah Nganjuk, Saradan, Caruban ada yang kredit, dari Pak Stefanus Kediri. Kalau untuk saat ini tidak ya Pak
0: aman
1: Stefanus
0: ya?
1: Iya, masih aman saja, monggo dilanjut untuk perjalanan, semoga lancar saja. Nah, Pak Stefanus ini juga dosen ekonomi Universitas Kauripan Kediri.
0: Itu dosen saya itu.
1: Lupa mahasiswa jenengan ya yang sedang siaran ini. Kemudian ada Burita, sudah update untuk video ini. Depannya pasar baru Kertosono lumayan ramai. Harap hati-hati yang mau ke arah stasiun maupun keluar dari Kertosono. Cuaca masih redup pagi ini, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mau dibantu seluruh cakra, Pak Stefanus ini tadi menanyakan untuk sepanjang jalur Kediri hingga ke Madiun seperti apa? Lewat jalan arteri saja ya. Biasanya kalau di sekitaran Nganjuk yang agak padat itu di Mengkreng, lalu di perlintasan-perlintasan kereta api ya, di Baron, lalu juga di mana itu Bagor, Wilangan. Nah itu biasanya cukup padat kalau misalnya pagi hari gitu ya, bersamaan dengan aktivitas warga masyarakat yang berangkat kerja atau mungkin anak-anak yang berangkat ke sekolah. Nah, untuk update-nya boleh Anda sampaikan Seru Cakra ya. Monggo dibantu Pak Stefanus ini tadi, ini nanti mau perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun. Sampaikan di 0852 9001061.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Informasi perjalanan pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Pak Imam Surabaya arah Kediri lewat jalur bawah. Posisi saat ini berada di seputaran Mojokerto Kota. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Fuad mengabarkan perjalanan dari Nganjuk arah Madiun Kota. Posisi saat ini melintas di perlintasan rel kereta api Bagor Nganjuk. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga cukup ramai jamal untuk di awal pekan kali ini. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Latifah. Perjalanan dari Kediri arah Tulung Agung lewat jalur Mojo. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga masih aman saja. Cuaca untuk pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Wahyuni. Perjalanan dari Baron arah ke Lengkong, kondisi jalanan juga pagi kali ini cukup ramai. Terlihat kendaraan sepeda motor yang

0: dominasi. Cuaca dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah, Jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
4: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Ya, Seluruh Cakra, meskipun musim kemarau telah tiba, hujan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya pada beberapa hari ke depan. Namun hujan tersebut diperkirakan tidak merata atau terjadi secara sporadis di beberapa wilayah saja. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan bahwa potensi hujan ini disebabkan oleh beberapa faktor unik. Menurut PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris, kelembapan tinggi di puncak gunung menjadi salah satu pemicu terbentuknya awan hujan. Angin kering yang naik melewati puncak gunung bertemu dengan udara lembab menciptakan awan lentikularis. Awan berbentuk cakram atau topi ini kemudian terbawa angin dan menyebabkan hujan di wilayah seperti Wonosalam, Perak, dan Jombang. Setiaris menjelaskan, BMKG juga memprediksi adanya gangguan atmosfer berupa gelombang ekuatorial Rossby yang akan masuk ke Bali mulai tanggal 14 Mei 2026 mendatang. Gelombang ini diperkirakan akan memicu hujan berskala luas di Jawa Timur termasuk Nganjuk dengan puncaknya pada tanggal 15 sampai dengan 16 Mei 2026. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ada Pak Sodik ini tadi menambahkan jalur utama Surabaya-Madiun sudah nyampe di kawasan Baron ya. Ini lancar, tidak ada hambatan. Tadi depannya Pasar Baron terlihat ramai pas di pertigaannya arah ke utara atau arah ke selatan. Ini disampaikan mohon hati-hati. Kemudian tadi ada Bapak Imam menuju ke arah Lamongan, sudah nyampe di kawasan Jombang, tepatnya Peloso. Untuk informasi arus lalu lintas lancar, cuaca cukup bersahabat, belum terlalu panas untuk di pagi ini. Lalu tadi dari Ibu Rahma menambahkan saja, mulai dari kawasan Semen Kediri sampai dengan kawasan Kota Kediri, tepatnya di Jalan Veteran Kota Kediri, ini lalu lintasnya lumayan ramai, tujuan akhir di sekitaran alun-alun Kota Kediri, Mahbub.
0: Lanjut ke Intan.
2: Saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Kabupaten Blitar ya, Jamal. Ini informasi kita terima bahwasanya kemarin malam itu ada kebakaran ruko, lokasi berada di Sukorejo Lodoyo Blitar. Kemudian informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, kemudian apakah ada kendala dalam proses pemadaman dan pembasahan. Karena informasi kita terima bahwasanya untuk kebakaran terjadi pada kemarin malam itu sekitar jam 10. Nanti apabila kita sudah dapati informasi data lengkapnya akan kami sampaikan. Bu Septi mengabarkan posisi berada di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah Jombang. Arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Pak Jatmiko mengabarkan perjalanan dari Nganjuk arah Madiun, posisi saat ini berada di seputaran Caruban Madiun. Kondisi arus lalu lintas juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan dari Kediri Kota yang akan mengarah ke Blitar, posisi saat ini masih berada di seputaran Keras Kediri. Kondisi jalanan, jalur utama sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper dulu, ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Yuli yang ada di Kandangan Kediri, juga masih pantau 106,1. Ini menginformasikan bahwa cuaca pagi kali ini sangat cerah dan lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi anak sekolah. Jadi hati-hati saja untuk di depan pasar ini yang selalu banyak atau ramai ya untuk di awal pekan. Jadi untuk pengguna jalan ketika melintas di seputaran pasar Kandangan Kediri ini tetap waspada dan hati-hati. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Juan, perjalanan dari Kediri yang akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Ngadiluwih Kediri disampaikan. Kondisi arus lalu lintas juga pagi kali ini cukup ramai yang mengarah ke Tulungagung atau yang mengarah ke Kediri juga sama. Sebaliknya cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Johan, perjalanan dari Nganjuk arah ke Mojokerto, posisi saat ini melintas di Perak Jombang, kondisi jalan juga masih aman saja, cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah hampir masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser, sehat selalu dan selamat pagi.